Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Jang Rusli ngadeg-deg bakat kusieun. Bujurna muruput hitut. Mun berang mah bakal katara tah. Beungeut na sepa cara mayit. Panona terus melotot ka eta makhluk lila-lila breh kaciri kalayan jelas eta makhluk teh eueuh huluan, eueuh sirahan. Atuh puguh Rusli menibun celik. Leungeun ngeleper jajantung ratug ka cidahrita teh.
1: Dek naon? Aduh, tong deket-deket ka aing. Aduh, ayuh, aduh. Halik sing jauh.
2: Aduh.
1: Halik, sia kurang ajar halik. Aduh. Rek naon sia? Eta leungeun meuli rangwas kitu. Aduh. Hampir kawabungkurna. Aduh. Aing jemlongkil. Aduh. Jeung bau hangseur.

0: Ragamang leungeun rangoas rek ngaranggeum sirah Rusli.
1: Naon sih? Dek naon sih? Kebeg.
0: Rusli ngarenyag, ngelok setengah teu sadar manehna ngomong.

aing sia teh. Ulah ganggu ka aing. Kadi itu ka sabrang ka Palembang sia. Aduh. Ah, ulah deket-deket ka dieu. Aduh, nyingkah. Nyingkah sia nyingkah. Nyingkah sia nyingkah. Aduh, adalah. Nyingkah, nyingkah, nyingkah, nyingkah, aduh nyingkah lah. Rusli bari munur sababaraha lengkah sieun diranggeum ku eta makhluk. Ngong aya sora tepati jentre tapi kaharti maksudna ku Rusli. Ngan datangna sora teh teuing ti mana da sidik lain ti eta makhluk.

naon sia teh nah make nanyakeun ka kuring teu teu nyaho teu apal kuring mah teu apal teu apal kaditu sia teh ngadirulain teh ngadirulain sia teh lain ka aing teu apal aing teu teu apal teu apal teu apal teh mah Rusli bari terus munur sieun dirangkeum jurig pok deui aya nu ngomong

0: gurus ribeki sieun. Aya nama ngarti jeung tajurig teh menta huluna. Terus lisadar aya nama bakat ku sieun mah. Muntang korek teu dipulangkeun kana tempatna, pasti manehna bakal cilaka, bakal dirawu, dipotongkeun huluna ku eta makhluk. Pok ngomong Rusli teh atuh harita teh bari jeung kapaksa oge sieun. Buguh atuh teu karasa. Dina calanana hirung agayot bari bau ditambah hangseur. Heug ku aing rek dipulangkeun asal ulah nyingsieunan si ajurig. Hiling sia. Ini sia kaditu sing jauh. Ini sing jauh. Aduh, aing teu kuat sieun ku sia.
1: Bongan sia. Ulu aing ngadon di babawa. Eka mana keun sia.
0: Dek dibikin gua ingin dipulangkan sia dipulangkan asal sia ulah ngaganggu sia ha? Ayo ini sia ini sia seor seor hiuk aya angin tarik dituturkeun ka sora anjing anu babau les makhluk bodas teh ngaleungit teu kanyahuan initna plus ri puguh atuh naker tapi manehna teu nyumponan janggina kalah bareng bengelumpat ka imahna. Geus tepi ka imahna plus ka jero prug panto ditutupkeun. Terus ringa hegak bakat ku cape gek diuk satengah ngarempeyek datu urna leuleus kacida. Kumaha harus ri? Geus teu pulangkeun can. Cek bapana.
2: Geus pak tapi
0: naon sia teh? Terus ri teu kebat nyaritana manehna teu wani nyaritakeun nu sanyana. Tapi kumaha harus ri? Kumaha harus ri? Rek niangan pepanyakitan mana teh? Hah? Teka gok siamanya sieun sia teh? Sugan teh eueuh sieun sia mah dasar anak setan sia teh, hah?
2: Aduh, ampun pak. Ampun pak.
0: Ampun-ampunan nya ayeuna karasa sia. Sieun kudu kitu sia.
2: Aduh, sieun kuring teh. Sieun pak, aduh, sieun pak, aduh.
0: Nya si Ati atuh. Ya siapa pagawean teh? Belawang kabina-bina si teh, Rusli.
2: Ih, dasar anak sampeuraan si teh. Ah, dasar si mah ieu.
0: Jangan gugu ke kolot cer kurang ajar si teh. Kumaha geus kieu ieu? Ah.
2: Aduh. Ampun. Ampun, Pak. Sieun urang sieun, Pak.
0: Nya sieun sia teu ngurus sia aing sieun sia teh kurang ajar sia ah.
3: Bareng jeung omongan Rusli.
0: Rieg.
3: Imah ngarieg deui.
0: Aduh nya cek aing oge. Di mana sia tangkorek tah? Tangkorek teh di mana sia teh? Neuneuna sia. Dipulangkeun acan sia teh ha.
2: Sieun kuring teh
0: lain sieun-sieun sia. Di mana nyokot sia teh? Ha?
2: Aduh. Ya imah aing bakal runtuh ieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut saproses abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pis Ciamis. Radio Pis Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tang korek teh di mana sia teh? Neuneuna sia. Di pulangkeun acan sia teh, ha?
1: Sieun,
0: kuring teh lain sieun-sieun sia. Di mana nyokotna sia teh? Ha?
1: Aduh, ieu imah aing bakal runtuh ieu.
2: Rieung. Rieung. Pursut.
3: Kenteng merulagan.
0: Tunya ceuk aing oge sia teh. Eunar-eunar ku makhluk gaib kurang ajar sia teh.
3: Kadenge kenteng pepes pru pre pepes dina panyaweran. Mang Dasim kerung manehna ngarasa heran naha saha nu ngenangkeun imahna jeung deui naon maksudna. Samemeh meunang jawaban peledug aya haseup bodas du asup tina erang-erang. Haseup bodas bekila bekiloba terus ngakulung ceneg ngajangelek jadi makhluk bodas kukuncungan cemas pisan emongan ka Mang Dasim.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim.
0: Ieu nu ngeunageun imah aing teh. Hayang naon atuh sia teh? Ha? Hayang naon sia teh?
1: Teu puguh ngadon ngedag-ngedag imah batur sia cukur hajar.
0: Jeung pedah naon betul ganggu ka aing. Pedah naon sia teh? Ha? Sok, makhluk bodas. Ha? Ngomong sia.
3: Cek Mang Dasim.
0: Ngomong sia teh. Lain ngegerungan kitu sia ngahiung.

0: cek hiji sora teuing ti mana datangna ari makhluk nu bodas anger ngabelegbeg di tengah imah. Rusli, di kamanakeun tadi teh ha? Di kamanakeun si tangkorak teh? Dipiceun, Pak. Ka mana dipiceunna? Ka mana dimiceunna, ha? Ka mana miceunna Rusli? Ka mana si miceunna Rusli? Teuing teu kaciri, Pak. Ngan tetelak ngagorobas kanu bala. Aduh, sia deh. Ah. Aduh, Pak. Aduh. Sia mah. Kakara aing boga anak-anakan beka kieu patut sia teh kurang ajar. Hah? Ari sia atuh. Kuasa kabina-bina teuing sia teh. Kumaha ari geus kieu sia teh? Tah hayu nagih deuleu nu menta hulu sia teh. Aduh, ampun, Pak. Ampun, Pak, mewek sekurang nyar sia. Aduh, aduh, Pak. Tong disiksa atuh, Pak. Tak uring mah terumasa salah. Sia. Terumasa salah kurang ajar sia. Naon atuh make jeung mawa hulu salah rupa sia teh hulu jelema dan sia kurang ajar sia. Hayo jangan. Ampun, Pak. Uring rumah salah, Pak. Heeh, sia. Rumah sa kurang ajar. Hayo teangan. Teangan sia kurang ajar. Aduh, sieun teh. Aya kasieun mah sia teh kurang ajar. Aya sia kasieun mah. Matak nanaon teh kudu beunang carek sia teh utuh merekeung jadi anak-anakan teh kurang ajar sia. Aduh, ampun, Pak. Hayu, jeung bapa sia. Jeung bapa sia hayu. Kurang jangan tahulu teh, ha? Mang Dasim nyengut oncor terus kaluar ti imah. Dituturkeun ku Rusli. Tuluy neangan tangkorek teh nu tadi dipiceun ku Rusli, teu wudu rada hese. Tapi ka mata klieur neanganna. Tapi kulantaran Mang Dasim hayang tengrem hate, hayang ulah diganggu ku curig. Terus usaha satekah polah neangan tangkorek nu dipiceun ku Rusli. Akhirna mah kapanggih eta tangkorek jelema teh nyelap dina rungkun danas. Nyangereng weh mata keueung. Mang Dasim oge muringkak bulu punukna, coba ninyokot ku sorangan kalah nitah anakna. Tah geuning kapanggih sia. Cokot kumaneh Cia Rusli, cokot sia. Aduh, Pak. Kudu tanggung jawab sia naon teh. Wani berbuat, wani tanggung jawab sia kurang ajar sia. Tanggung ku sorangan, aing teu lubiung sia, ha? Aduh, Pak. Cok sia, ditenggel ku aing sia. Kagok ku tiang ku bongkol ku aing mah sia ditenggelna ge. Paeh-paeh sia kurang ajar. Geus posen aing teh. Ngabendungan sia teh, ngacengkelkeun ka kolot kurang ajar sia. Era aing teh ku tetangga percuma boga anak-anakan kieu kurang ajar sia sugan teh moal kieu hanas ku aing dikukut sia teh ha dileletik dididik ku aing dek sabar kumaha aing boga anak kieu patut sia kurang ajar sia aduh Pak Rusli nurut harita mah tuluy tangkorek teh dipulung geus kitu Rusli neuteup ka bapana. Jika numen tapi tuduh nah aku maha satu luina Bapak Nasur cipok ngomong kagok asong kurang ajar sia hayu urang bareng urang bareng urang mulangkeun eta barang ka tempat asalna mangga Pak di mana sia ah di mana di astana hayu urang ke astana astana mana
1: astana nu basa eta urut ngaruang jasadna putra Gan Ubed.
0: Heeh, hayu sia. Temikir panjang. Terus laleumpang ngajugdug ka astana. Kalawan mawa oncor keur nyaangan jalan, teu kungsi dila geus tepi kanu dijugdug. Ari breh nenyok kuburan geus rita deui kawas biasa. Rusli ngahuleng. Sajongjongan mah colohok bengong malah ngupat jroning hatena.
1: Aduh
0: ning kuburan geus bener deui. Iraha ngaruang nanya. Hai, Rusli. Tong ulang kitu sia sedan.
1: Boa sia nu maling mayit oge nya.
0: Sia jiga nu mayeuh. Geuna pulangkeun tangkorek teh. Ti mana asalna sia?
1: Ti jero kuburan ieu, Pak.
0: Rusli deuwas asa kagebah nunjuk kana kuburan. Pek pulangkeun deui. Pek syah sakal-akal pulangkeun deui.
1: Pak, apa nu kudu dikali mangkaring teu wapacol teu wanaon?
0: Sia atuh da. Kurang ajar pisan. Sok parancahan sia sakalian, dek kumaha dikuleungeun, dek kusirah, kusuku sia. Nu penting mah ngali ieu kuburan. Sok geura kali deui sia kurang ajar. Aing mah ngabantu, kesel aing mah sia. Heeh.
1: Rusli ngagugu manehna ngali kuburan sabisa-bisa kuleungeun bari jeung peuting harita teh sieun mun urang matu bari jeung teu mawa pakarang sanggeus rada jero brus tangkorak diabuskeun bari nyarita.
0: Aduh pek atuh tah omat ya tangkorek dipulangkeun ku aing. Ampura aingnya ngaganggu kasia. Omat lah rekanggu deui, da geus lain-lainna deui.
1: Pokna. Terus lombang di dungkupan deui, cung nangtung.
0: Aduh, beres, Pak. Hayu balik sia. Mantok sia hayu. Balik sia, ha?
1: Geus kitu mah duanana mulang deui ka imah. Di jalan teu aya kajadian naon-naon. Angin leutik teu matak ngaganggu. Oncor anger ngagebur sora jangkrik taya reureuhna cari cangkas jeung babence ukur ngengklokan teu matak sieun jeung keueung harita teh.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ya nak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yaya.
1: Kumaha Kang?
0: Cik Akang menta pamadegan anu hade. Nah kudu kumaha geus kieu yeuh? Nah urang tarek cicing bae ieu teh atawa kumaha? Da meureun ku Yayah oge kanyahoan. Kumaha gandeng na omongan jalma? Cing, ceuk maneh kumaha Yayah ieu?
1: Ih Kang Ubed, salah gede mun diantep teh, salah gede Kang, salah gede, salah gede, salah gede. Kuring mah sedih, sedih pisan. Asa diwiwirang, asa dihina, asa ditaranyangan di pasar ieu teh. Padahal dosa naon nu geus dipilampah ku urang, dosa naon nu geus dipilampah ku urang Kang? Kasalahan naon nu geus dijieun ku urang? Tepi ka meunang wiwirang anu sakitu gedena. Sasat wiwirang di kolong catang nya gedena panjang Kang ieu teh.
0: Ceuk Bu Yayah nyarita bari pepeta. Cisocana merebay deui harita teh asa kagugah manehna teh atuh harita teh. Nya kaharti. Kaharti karasa ku Akang oge tapi coba. Kumaha benerna? Coba. Kumaha benerna ieu teh?
1: Cara nama kumaha bae eta manganu penting teu meunang cicing urang teh Kang.
0: Nya atuh, nya kudu abrug-abrugan, ha? Kudu ngeceuah, kudu abrug-abrugan Akang teh. Gan Ubed baeud.
1: Hartina lain kudu abrug-abrugan, kaos nu gelo lain, lain. Tapi kudu ikhtiar, maksudnya kudu ikhtiar Kang.
0: Arek ieu oge pek atuh dagoan. Akang dek nyoba nepungan heula Kang Haji. Hayang ngobrol rada laluasa. Hayang nyahoheula soluk-bolukna. Nah abet bisa kieu ieu teh.
1: Nyajung atuh ka ditu Kang. Gara ikhtiar jeung Kang Haji ka ditu.
0: Teu talang ke geus badami kitu mah Gan Ubed turun ti imah. Ngador ngagedig init ngadugdug ka imah lanceukna nyatana Haji Gopura teh. Barang datang kanu dituju langsung unggah ka sampak teh Haji Gopur keur ngobrol jeung bojona. Pupuh we duanana oge aratoheun atuh harita teh. Nah. Geuning datang. Pupuh tas diupat ieu teh. Lah ditempo ka ditu sok diuk diuk diuk diuk heula tuh bed ka ditu ha. Sok diuk heula ka ditu. Sok sok diuk heula. Cek Haji Gopur ka Gan Ubed. Atuh ge Gan Ubed diu paroman bangun alum kasedihan kagambar dina paroman beungeutna. Aduh. Puguh teu ngeunah cicing kuring deh Kang. Aduh. Ari ras ku nasib diri nu tumiba ka kuring sakulawarga.
2: Keun. Sing sabar we lanan. Ieu teh cocoba di nu maha kawasa. Pan Ubed teh hayang munga haji teh lain. Hah? Hayang munga haji, hayang ka Mekah. Cocoba na eta teh.
0: Ceuk Haji Gopur tetep ayem teu geutas harupateun Haji Gopur mah memang beda pisan sifatna teh jeung adina. Mun adina mah Gan Ubed nya gede amek, heuras genggerong jeung sahok kadua gaplok. Jeung kurang wiwaha. Sedangkan Haji Gopur leuwih leuleus jejer di atali. Leuwih kere tinimangan jeung leuwih sabar Haji Gopur mah.
3: Muhun Kang.
2: Ulah kaget. Mun manggih kajadian sarupa kieu. Eta teh ujian tinu maha kawasa. Ujian tinu maha kawasa eta teh bet.
3: Mun Kang lah.
2: Heeh. Teu kudu gede ngarobah sikap mah. Coba lamun keur amek loba istighfar. Hah? Mun urang aya musibah kudu nyebut asma Allah. Istighfar, subhanallah. Eta nu penting. Lamun teuing jeung teuing amek geuwat kacai ngadon abdas cong salat ngadoa sholat ya ngadoa aja deh. Bisa ku sholat, bisa ku doa biasa. Tenangkan hati, otak, jeung pikiran. Ulah ngagulu ku nafsu. Hal ieu eta teh ujian. Ujian tinu hakawasa. Nah urang teh tetep iman, tetep percaya aya kagungan Allah Ta'ala atau henteu. Lamun ngarumasakeun jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu taat jeung satia sarta sumujud ka Allah, atuh kudu tabah urang teh sabagai umatna. Ditama urang kudu sadrah tumarima kana kadara jeung takdir qodarullah, bari tetep jeung ikhtiar. Tumarima teh ulah bari cicing tapi kudu bari ikhtiar dibarengan ku ngadoa. Keur cicing urang ngadoa ditambah ikhtiar, tarekah jeung torokoh oge cidikih.
3: Mun kitu Kang, pangna kadieu oge ikhtiar kuring teh cik atuh tulungan Kang. Nah kudu kumaha ngungkulanana ieu kaayaan Kang? Itu balaraya manireang, manireang balaraya teh Kang. Abdi mantak era, Kang mantak era. Asa dipongpokan ku tai jeung asa teh mah aduh ieu beungeut dikamanakeun beungeut era. Era Kang, alah. Era Kang, kuring teh Kang. Era Kang. Tatangga jeung balaraya ngomongna teh macem-macem. Ngomong nangges rupa-rupa nyangka kakuring teu palarugu. Matak panas kana hate Kang, matak panas kana hate Kang. Aduh Kang,
4: cekan Ubed beki ka taras sedihna.
2: Naon, naon matak sedih kana hate Ubed teh? Naon matak sedih kana hate Ubed teh?
3: Aduh, ari Akang. Birakuh teu ngadangu, Kang. Tuh, si itu, tah si eta ngaromongna teh teu kira-kira. Magarkeun teh anak kuring paeh ka sarat. Paeh diwadalkeun ku kuring, ditanonkeun jeung rupa-rupa deui. Payarkeun teh kuring teh muja, Kang. Panteu pisan-pisan. Kuring istuning ihtiar teh. Lega sawah, lega kebon teh naon. Lain bati muja kuring teh Kang, akang oge apal. Ngumpul-ngumpul kuring teh. Usaha itu ka dieu, meulian sawah, meulian kebon. Hasilan dibeulikeun deui ka dinya. Kurang kumaha? Kuring teh usaha matak lega kieu oge. Lain ditampuran untuk balungguh kuring teh, tapi jelema nyangka na gara-gara anak kuring

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur.

0: mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpapropolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atos sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpapropolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68 mungkin.
4: Oh, 68
5: iya,
4: usianya ya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak pinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tos seberapa lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008, aliran latinu mobil,
1: weh. Berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak? Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa propos, ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, kadituna, kadawi deui, ka terasek, dugikeun ka, entos direrenan ka rumah sakitnya, ka dokter, ya, yang tetos, ya, mantan faktor, gitu, sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos, kumaha, Pak?
2: Aduh, tekiat, dugikeun ka, nanting, kan, sauna, dugikeun ka gitu, maka kepingsan, lah, dirawat, oke, okay, itu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dintan, panyawatnya atas ararisa, duka kemana, dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol aja, ya, Pak?
2: Kurang, namanya sebotol, gitu, acan, iya, acan saya.
1: Jadi, terus karaos, siat, apa, ya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi, na, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
1: Bapak, bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
2: Si abdi, gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teing, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau saya gitu tensina atau saya ayah nama alhamdulillah tina landong yete ayah karawasna gitu ayah buktosna gitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu ayah di lembur ling ya Dusun Kereteng gitu, Dusun Kereteng sarang di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namun da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge, istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.

0: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
1: Ayeuna teh 73.
0: 73 tahun. Bapak, sateu acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos samana wae?
1: Sering, Pak. Ngeser obat, herbal, terasil. Pak, disuntik, gitu, ka medis, ka klinik, ka... Mungkin ka kuningan di perios, gitu. Tapi dah, ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
0: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
1: Tenten obat alfa propolis.
0: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
0: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak
1: ya ka tetangi ka warga golon kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa
0: hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak
1: amin
0: mudah-mudahan hatur nuhun Pak assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras dari.
1: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
2: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
1: Mun se gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Gitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti 10 usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Aya
2: na. Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian pangitenya.
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaosna nya. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka ya udah sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten, panyawate atas ararista, duka kemana,
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayo na, Pak?
2: Kurang namanya sabotol, cacan, iya cacan saya.
1: Jadi terus karaos siat na, Paknya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
2: Mohon, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Nanya meninggal sekarang raya gitu. Ah, ini juga lagu. Jamur nak muka itu dah.

0: kamaran atuh menit ke raya ieu teh. Meung geus ari maneh babal. Ngeusan laguna ge.
1: Aing mah bengek anjing.
2: Bisa,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngod kita gitu, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena suka abdi mah cocok leungit ya asam urat ya leungit nyeri ya punggung alhamdulillah leungit cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: gitu
1: mah
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitunya Pak Oming nya cocok ka alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nak raus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos aya ka kaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
3: Ya, asam galat.
1: Galat.
3: Ya. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Ya,
5: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Ulu
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Tadi payang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngodoh dada gitu,
4: mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita gitu, dada dada di punggung kita gitu, terus gitu. Gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus sok ayo engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
5: Ka dokter. Sarang ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos ka herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha Propolis Drop.
2: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
5: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena harus beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah itu ayana
2: kumaha masih kena karaos teh sesekna.
5: Ayana mah masih kena tapi teing mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Oh, ibadah lancar
5: Pak. Oh, benar lancar. Tadi mah kamah juga pak capek.
2: Oh gitu.
5: Oh,
2: ayana mah saatosna konsumsi Alpha Propolis.
5: Alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
5: Pak. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayana mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi Alpha Propolis teh seep seberapa botol, Pak?
5: 3.
2: Oh, seep?
5: 3.
2: Oh, 3 botol.
5: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleus beberapa botol Pak Oming.
5: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3
5: botol
2: deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
5: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
5: Hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Ini langsung awal wah imah.
2: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
5: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
5: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Aya ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Amin.
2: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
5: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
8: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojong.

0: Nggak ada desa Mekar Jaya Kecamatan Cimas.
1: Cimas muho. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol.
0: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
0: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
0: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
0: Entos sehat.
1: Entos sehatnya.
0: Pas
1: lungsur.
0: Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
0: Radang pinggulna muhun.
1: Mohon muhun. Eta teh name sabotolnya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini akan dilajengkan ya.
0: Mohon. Alhamdulillah, ini mantos dekaraos.
1: Sabara kali sadin tengah leut.
0: Tilu kali.
1: Sabara tetes ta.
0: Genep tetes.
1: Berarti anjing.
0: Siang sarang wengi.
1: Wengi bebe bobonya.
0: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. This is your life. Just time to survive. Enjoy tomorrow.

0: misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat wate ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pamit lebat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
2: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapa saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya naon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang disana senoge alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ke rumah asam muter pami iya teh pas jantung teh nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dana maya saboto nyobain ten ayah na ngagaleh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh di konsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanaga.

0: Negara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma'a ini, tos seberapa botol?
0: Tos dua tilu sarang iya, tos tilu botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ke payuna, ayana hoyong tiasa, ente nganggo kaca soca jenis. Nah, abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya. Nah, gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ci Amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta na teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: petani Ciamis Selatan hadapi masalah serius, banjir saat hujan, kekeringan saat kemarau. Halinar, komitmen Lapas Tasikmalaya berantas handphone, pungli dan narkoba warga binaan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Nasib petani di Kabupaten Ciamis kembali menjadi perhatian serius. Ancaman kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi ribuan petani, khususnya di wilayah Ciamis bagian selatan. Keluhan mengemuka dalam kegiatan peninjauan dan dialog bersama petani yang dihadiri sejumlah pihak, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, Balai Wilayah Sungai BWS, DPRD Kabupaten Ciamis hingga organisasi petani Tani Merdeka. Ketua Petani Merah Putih Ciamis, Kiai Haji Aos Abdul Aziz mengatakan pihaknya terus memperjuangkan aspirasi petani dengan menghadirkan para pemangku kebijakan langsung ke lokasi pertanian. Menurutnya, persoalan utama yang selama ini dihadapi petani adalah ketidakstabilan pasokan air. Saat musim kemarau, petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi, sementara ketika musim hujan, justru banyak lahan pertanian yang terendam banjir. Ditambahkan, mayoritas masyarakat di wilayah selatan merupakan petani padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karenanya, mereka berharap adanya solusi nyata agar produktivitas pertanian tetap terjaga sepanjang tahun.
5: Mendatangkan para pemangku kebijakan untuk menuntaskan atau mengurai permasalahan yang ada. Alhamdulillah, barusan dari pusat hadir, dari provinsi hadir, dari kabupaten dan dewan juga hadir. Terima kasih semuanya. Kami menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di lokasi. Harapannya yaitu adalah sukses apa yang direncanakan. Bisa panen dengan melimpah, air tidak kekurangan, ketika musim kemarau. Dan nanti ketika musim hujan pun tetap panen bisa berjalan. Harapan seperti itu.
2: Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem, Endang Cahyadi, mengungkapkan persoalan irigasi menjadi perhatian penting karena menyangkut keberlangsungan ribuan hektar lahan pertanian. Ia menjelaskan sedikitnya lebih dari 5.000 hektar sawah di wilayah Ciamis Selatan terancam kekeringan saat musim kemarau. Sementara pada musim hujan, sekitar 2.000 hektar lahan rawan terendam banjir. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, DPRD Ciamis bersama stakeholder terkait juga tengah mengusulkan sejumlah program, di antaranya pembangunan jaringan irigasi air tanah JIAT di beberapa titik wilayah pertanian.
6: Pertama, saya di DPRD merangkum usulan-usulan dari masyarakat untuk mengantisipasi hal terburuk terjadi. Yang salah satunya adalah mengusulkan dipermudah aliran air ke wilayah Lapor tadi, dan yang kedua diadakannya sumber air untuk diserap oleh warga, dan yang ketiga kami sedang mengusulkan JIAT jaringan irigasi air tanah yang kurang lebih jumlahnya di wilayah Ciamis ada 23 titik dan di wilayah Lapokura tadi ada 6 titik. Harapannya lewat pemerintah daerah yang sudah memperbaiki itu tersebut dengan baik, dan yang kedua daerah tersebut dialihkan sekarang yang dialih oleh BWS. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita bersama baik di daerah Kopimda atau Kopimda bisa direalisasikan dengan baik oleh pemerintahan pusat, yaitu lewat Balai Besar Wilayah Sungai dan Pemprov Jawa Barat.
2: Razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus menegaskan razia bukan sekedar seremonial belaka, namun bagian dari komitmen serius melakukan pembenahan internal. Targetnya, semua benda terlarang harus dibersihkan dari lapas kelas 2B Tasikmalaya. Menurut Sitorus, penggeledahan rutin hampir dilakukan setiap pekan. Bahkan saat razia sebelumnya, petugas menemukan sejumlah benda berbahaya seperti benda tajam, sendok logam, hingga barang mencurigakan lain yang diduga dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa lubang kecil yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan barang tersembunyi.
4: Target kita yang jelas semua benda terlarang harus kita bersihkan. Dan kita sudah berkomitmen, seluruh pegawai kita sepakat melarang semua peredaran apapun larangan yang terkait adanya di lapas kelas 2B. Kemarin terakhir kita ada temuan benda-benda tajam, gak sendok, temuan ruangan kecil-kecil, mungkin tempat menyimpan sesuatu, tapi kita sudah lakukan perbaikan, tutup kembali seperti sediakala.
2: Sebelumnya, apel Halinar dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Diki menekankan kepatuhan terhadap aturan adalah kunci ketertiban. Bahkan, ia juga mengapresiasi manajemen lapas yang tetap mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan meski tengah mengalami kelebihan kapasitas dengan total 442 binaan.
7: Kuncinya adalah aturan baik itu kebersihan, itu kenyamanan, aturan baik itu dalam bersikap dan yang lainnya, itu harus diikuti oleh semuanya karena manusia tanpa aturan pasti akan berantakan. Jadi setiap aturan harus dijalankan, termasuk yang sekarang lagi digalakkan, yaitu terkait masalah narkoba, HP ilegal, dan juga penipuan. Jadi soal kebersihan memang.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
10: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
9: 0813-2424-5911.
2: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PRSSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience, DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi, muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia, termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi sebuah ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
11: Hari ini saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
9: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
11: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, nggak cuma di skop Jawa Barat, tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
2: Dalam diskusi antara PRSSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRSSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
3: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
14: Kilas Radio.
15: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.com.
16: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau
3: doang.
4: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
3: Nggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal.
3: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
6: Mitra sehat nuju sarang pribados kalerasan dina dengete nuju sarang telinanya tehnya.
7: Mohon.
6: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
7: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
6: Kecamatan?
7: Surade.
6: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
7: Lambung.
6: Teras?
7: Radang usus.
6: Mohon.
7: Batu ginjal.
6: Tos sabar alami teteh?
7: Atos seusum.
6: Tos seusuman ya?
7: Mohon.
6: Tos lalandong kamana wae teteh?
7: Tos ka itu ka dia wae lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
6: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
7: Alpa propolis.
6: Mohon. Siap sabar botol teteh?
7: Atau siap dua botol.
6: Sareng ayeuna pangintenya?
7: Mohon. Mohon.
6: Takuma teteh sareng sendang ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
7: Mohon.
6: Naon wae nu tos damang teh?
7: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
6: Alhamdulillahnya.
7: Ginjal teh aya.
6: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
7: Ya, alhamdulillah.
6: Mohon alhamdulillah.
7: Wirobihan.
6: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
7: Amin.
6: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
2: Iya, tetes mata ini ya.
1: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang iya. Barang
1: pakai
2: obat tetes
1: mata
2: tesma ini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
1: Iya.
2: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
2: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
5: Pak Anang.
4: Bapak linggihan paling mana?
5: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
4: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
5: 47-an.
4: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
5: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
4: Kantos kagaduhan keluhan naon-naon pak?
5: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
4: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
5: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
4: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
5: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
4: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
5: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
4: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
5: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
4: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
5: Dua, ayeuna bade katilu ya.
4: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
5: Sadintenna 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
4: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
5: 6 tetes.
4: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
5: Radio.
4: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi. Mangga, Pak.
5: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa, wey, gitu, wey. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentu, nah, gitu. Itu penting mah, ikhtiarkeun lah.
4: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan palimana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leuleus kitu.
4: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
5: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
4: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
5: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
4: Bapak uninga Jamu Tetes Alpa Propolis di mana?
5: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
5: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alpa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landong Jamu Tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu Tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Pujujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geringa dadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Teu pira ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambeu rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basah harita teh keur katarajang jeung jerihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster. Siga harita kirawanci jam 8 isuk, geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh suraseuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna nu keketrokana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh buru-buru munikeun HP kana handapeun bantal, tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng, yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu mariksa manehna teh unggal poe tara anger, sok gonta-ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis, pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Numatak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup, atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri. Daku suster teh sok tuluy dirampaan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenya harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wasi.
0: Para mitra sadaya, ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Eh, gening sora suster teh beda tinu enggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten, ieu teh suster atanapi tukang ransom.
0: Bari anger harita teh nutupan sirahna ku simbut, aki ganteng teh nanya. Hayang ngayakinkeun yen anu asup ka ruangan manehna teh suster atawa lain. Kadenge ku aki ganteng anu ditanya teh nembalan.
1: Leres pisan, Ujang. Abdi teh suster senior. Kaleresan ayeuna teh ka bagian jadwal marios pasien.
0: Kadenge suster anu rek mariksa manehna saurang awewe kolot, aki ganteng teh ruas para mitra. Tuluy manehna murungkut bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster, abdi mah tos teu kedah di parios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge, abdi mah tos tiasa uih.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Telumrah teuing ah, pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu marurung. Siga anu panas tiris. Ayo, sok buka kadinya simutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar erek dipariksa sakujur awak nama. Maneh nate murengkeun. Simut nu dipake ngurubungan awak nate kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra suster senior teh jadi nafsu. Ceng manehna teh kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku simbut. Tetatapa sini deui. Habok, habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabukan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang, sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan simbutnya dibuntelkeun kana awak. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Aeh, kalah beki morongkol sia. Ngahureuyan aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan teu mempan, cek manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan teu tatapa sini deui para mitra, cos eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat ku nyeri. Ampuh, ulah disuntik, ulah disuntik. Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceng harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Trok harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka simut.
1: Hayo, buka sia simbutna. Hayangnya ho mah siga kumaha dodongesna. Hayo, buka, buka.
0: Para mitra sadaya. Kaayaan di ruangan harita teh jadi ribut ku jalma dua. Atuh anu aya di luar ruangan ngarasa curiga yen di jero ruangan pasien teh keur aya insiden. Kabeneran harita teh aya saurang dokter ngaliwat ka hareupeun panto eta ruangan. Ngadenge aya anu ribut, kontan dokter teh harita asup ka eta ruangan. Breh katempo ku dokter harita teh suster keur nakolan sirah pasien ku pispot. Atuh para mitra, kebak dokter teh reuwas. Tuluy nyampeurkeun suster bari kadenge nyarita. Suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien diroga hala kitu? Mireungeuh aya dokter di dinya, suster senior teh Malik manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulayah. Malah di dinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter, pasien siga kitu mah kudu diwarah. Cunihin pisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nada eta mah ujug-ujug nyawel gado. Teras ngajembel imit. Ih, emang na abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya. Ngadenge suster ngomong gitu. Kebeg teh aki ganteng ngaranyug para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bieu disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melong ka manehna, bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh, beungeutna katempo sepa. Tuluy neuteup ka dokter anu harita nangtung sisi ranjang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, punten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu rumaos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster tapi ieu teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh tos lami sok bunta bantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui. Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat, saeuna mah mending mulih bae. Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan.
1: Alim ah pa dokter, abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyandak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakan tenan sareng parabot dapur.
0: Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji anu majar suster senior teh harita teh siga nu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh aki ganteng molotot. Pati kadenge harita teh nyentak.
1: Heh, nah cicing bae di dia. Ini tinggal itu. Hus, hayo, ingkah, siah, hayo.
0: Cek aki ganteng harita teh para mitra, bari tuluy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengkeun ka nini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seuri ka manehna.
1: Hiuk, tuk.
0: Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoa.
1: Waduh.
0: Cek nini paraji teh para mitra bari harita teh nyekelan tarangna. Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh init ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
1: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
0: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh kaasup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge kuwa-kuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wa-kuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanyaho dewek mah tong boro ku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayud.
2: Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Tos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu da.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu.
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring, gitu, sumangga konsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis, ka Sadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, pido abdi Bu, mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi iya landong jamu terus alpa propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: Pak, ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin,
5: sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, sakanya ho dewek mah. Tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge. Manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nya ngitu nyawek nya asan teu yakin. Lamun Aki ganteng naik dibawa ka rumah sakit teh. Jeung nya deui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun ciga tiheula basa loba teh ngadahar beuleum iweung cingcek maneh kumaha ireng nu disebut ireng ku Aki Rayud harita teh keur heuay tayalian manehna teh anu lah Arjuna ireng teh pangna dilandih Arjuna ireng teh pedah kasepna teh sabaraha tapi hideungna mani nemen pok harita teh si ireng teh ngajawab. Ari ceuk dewek mah, mungkin oge Aki ganteng dibawa ka rumah sakit teh. Da ayeuna mah manehna geus manjing ka kolot. Loba anu karasa, teu kaop ka hujanan saeutik oge, sok tuluy bayi ogo ka rubiahna. hayang dipencetan, hayang itu, hayang iya. Ngan sigana basa hujan gede kamari mah, maneh na teh kapuak guludug. Da cenah sirahna oge napikeun kabutak sabeulah. Cek si Arjuna ireng teu eulem-eulem, lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar aki ganteng kapuak guludug. Wakuwu jeung aki rayud siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak guludug mah euy. Teu bisa dianggap enteng tah. Datong boro kapuak guludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding nepikeun ka pingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba miceun waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus Wakuwu ngomong kitu mah, atuh bering harita tilu jalma teh aringit muru ka rumah sakit. Teka catur di jalana, tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna, leumpang dangah, mapayan koridor rumah sakit, dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng. Malum urang kampung para mitra, maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag tolog teu puguh laku. Kadenge harita Wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Keheula, urang teh panrek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftarna nya? Cek Wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayud mere saran. Nying Wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayud harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluanana muru eta ruangan. Anu kabeneran sepi keur eueuh pasien ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita Wakuwu anu ngajawab. Muhun. Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabaraha halila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup ka rohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran Wakuwu. Mana anu namina Wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan. Atuh teu kaleke Wakuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadenge dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu Wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh Wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge Wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Jeh, ari si bapa kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna Wakuwu teh calangap. Bari hatena mah ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus Wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakurilingna gugusi Wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapa sadidinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita, majar manehna rek dicabut huntu, Wakuwu teh reuwas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal, bari kadenge ngomong tarik. Pa dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, abet make kedah dicabut huntu sagala. Tuh, abdi mah hoyos diburuhan oge mahal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong Wakuwu teh indit ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, laleumpang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat aki ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon laleumpang harita tilu jalma teh pasaranok jeung suster senior anu kungsi ngarogahala aki ganteng. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros, manawi ibu terang di mana pasien anu namina aki ganteng dirawat? Nya maksad teh ruangan anu mana? Nu ditanya teh harita teh gancang-gancang nembal, kalah nempoan katilu jalma dipelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak siri, bari ngocomang jero hate.
1: Wah, si Aa anu ieu mah katempona teh ngorakene. Si Gana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
0: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
1: Oh, naroskeun kamar aki ganteng anu gering kabuhulan teh ya, sanes. Hayu atuh tuturkeun abdi.
0: Bring harita tilu jalma teh nuturkeun suster senior. Nu dituju nyaeta kamar tempat aki ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh, liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku surungah serenge. Ari ki Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh, manehna katempong hiceupan, bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Telila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat aki ganteng dirawat.
1: Tah, ieu kamarna jig bisi rek arasup mah. Engke deweke nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.
0: Atuh geus dititah asup mah tilu jalma teh teu talangke, tuluy maranehna teh arasup ka ruangan aki ganteng. Kasampak harita aki ganteng teh keur SMS-an bari ngagahyem koaci. Nempo aya tilu jalma arasup ka rohangan, aki ganteng teh kacida kagetna. Tuluy bus HP-na teh diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
10: Aduh. Aduh tiris aduh. Boa-boa aing teh kaserang panyakit abjad. Pedah loba teuing SMS-an.
0: Ngadengi aki ganteng humarurung, wakuwu gancang muru sisi ranjang nu dipake ngagoler ku aki ganteng. Bari pok harita teh nanya.
1: Kunaon maneh teh ki ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagareuwahkeun bae batur.
0: Ceg harita teh wakuwu kana pigelang leungeun aki ganteng, bari gap harita teh tarang aki ganteng dicabak. Wakuwu ngahuleng sakeudeung siga aya nu dipikiran. Tuluy kadenge nyarita. Kering naon atuh si laing teh ki ganteng? Pan awak mah, teu panas teu sih. Satuluyna aki rayud jeung ki Arjuna ireng, harita teh pipilueun ngarampaan awak aki ganteng, pikeun mastikeun yen aki ganteng teh keur gering. Ujug-ujug cos harita aki rayud nojoskeun curug kana bujal aki ganteng. Tuluy harita curugna teh diutek-utek.
10: Atuh kurubug aki ganteng teh ngagurubug.
1: Hehehe, aduh, getek atuh, aduh, nanaonan ari aki rayud.
0: Aki rayud harita ngajawab,
10: newek mah hayangnya ho, mihi munyal aki ganteng, ngering hingga munyal newek.
1: Nah, munyal newek mah, mun ngering teh, cok ujug-ujug manjangan.
0: Tetinggalin harita teh, ki Arjuna ireng oge pipiluen rumpu rampa, kana bagian awak aki ganteng. Ujug-ujug harita ki Arjuna ireng teh ceg kana eusi kolor aki ganteng. Atuh para mitra aki ganteng teh ngagurinyal.
1: Eh, nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
0: Cek aki ganteng bari murengkeud. Ari ki Arjuna ireng sanggeus nyabak eusi calana aki ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, aki ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh wakuwu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangang. Kadenge wakuwu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan aki ganteng teh geus cageur. Naha atuh mung buru-buru balik? Ditanya kitu aki ganteng teh nyerengeh seuri, bari tuluy ngomong semunga harewos.
11: Sabenerna mah dewek teh teu gering ieu. Diheula ge ukur kabuhulan wungkul. Tah, pangna dewek betah di dieu teh, pedah unggal poe dipariksa ku suster gareulis.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, wakuwu teh ungut-ungutan. Teu lila ti harita, Kadenge di luar ayah nuka ketrok kana panto, bari tului ayah saurang suster asup, bari mawa termometer. Nempo ayah suster asup teh, buru-buru aki ganteng ngagoledag kana kasur. Bari kadenge harita teh maneh nak marurung.
11: Aduh.
0: Tului suster teh nyamperken aki ganteng, bari terus nanya. Kumaha aki ganteng, naon deui anu karaos teh? Ditanya kitu ku suster, saperti biasa dijadikan kasempetan pikeun aki ganteng. Tului manehna kadenge ngajawab kieu.
11: Iye suster, dada asa eungap.
0: Suster teh teu asa-asa, tului ngusapan dada aki ganteng. Atuh para mitra, aki ganteng teh mani perembenta. Tului matana teh meletet ka wakubu. Anu katempo harita wakubu teh mani hookeun, pedah aki ganteng diusapan dadana ku suster geulis. Beres ti usapan dada, tului aki ganteng nuduhkeun beuteungna bari anger humarurung.
11: Aduh, sareng ieu suster, padaharaan asa nyeri.
0: Kadenge kitu, tului suster teh usapan beuteung aki ganteng. Waku jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak aki ganteng. Teu lila pok nyarita.
1: Ari suhu mah tos normal aki ganteng teh, cirina tos sehat.
0: Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangabae bilih bade teras nginep deui mah. Geus kitu mah para mitra, suster teh tuluy amitan. Sajungna suster ninggalkeun ruangan. Kadenge wakuwu jeung dua baturna harita teh galecok.
10: Oh, paingan aki ganteng betah di rumah sakit.
0: Si horeng unggal poe sok diusapan ku suster anu garulis.
10: Cek wakuwu bari ungut-ungutan.
0: Tuluy kadenge aki rayud mairan.
11: Nya euy. Nedela dirawat di rumah sakit mah pingga bertahun. Kiah, deweknya mun gering rek ngajakan dirawat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
12: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
12: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
12: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari na tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu masaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat iya tos seberapa lami, Pak?
12: Upami panyawat di tahun 2008, aliran nanti nu mobil, weh.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
12: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
12: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa propos, ya. Ya, ka dokter weh, eta da mangsa dinten, kaditina, kedawi, deui. Ya, terasek, sugikan, ka, entah sedih rerenan, ka, rumah sakitnya, kan, wih, entah, yang tetos, ya, mantan faktor, gitu, sarwa bate.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos, oh. Kumaha, Pak?
12: Aduh, tekiat, dugin, ka, nanting, kan, saurna, dugin, ka, gitu, maka tukupin, kan, lah, dirawat, oke, okay, itu, dua, keng, 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
12: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
12: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Mohon, alhamdulillah.
12: Namanya Obet, tilu dintan, panyawatai atas ararista, duka kemana, dah.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ayo na, Pak?
12: Kurang, namanya sebotol, gitu, acan, iya, acan CF.
3: Jadi, terus karaos kesiat na, Paknya?
12: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsi na, Pak?
12: Ya, konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
3: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga pak?
12: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
12: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
12: Alhamdulillah, amin.
13: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf, dengan Bapak siapa?
16: Saya dengan Bapak Junaidin.
15: Bapak Junaidin?
16: Iya.
15: Alamatnya?
16: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
15: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
16: Untuk ibu saya.
15: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
16: Ibu Darsi.
15: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
16: Umurnya 64.
15: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
16: Tinggalnya di sebelah.
15: Oh,
16: desa sebelah.
15: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
16: Matanya perih, gatal dan berair.
15: Oh, berair, merah
16: ya.
15: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
16: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
15: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
16: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
15: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
16: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
15: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
16: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
15: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
16: Amin.
15: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga.
0: Ari Arjuna Ireng, Mutita tadi teca carita, harita manehna teh keur anteng nyook pispot. Eta pispot teh para mitra ditempoan ku manehna teh dibulak dibalik, siga anu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Satuluyna manehna nempo botol infus,
10: anu masih keneh weuteuh can dipake. Maneh nak ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh dewek keur haus? Ti isuk can manggih cai? Iyo meureun nya anu disebut air mineral teh. Arek nyaho aing mah. Da asa popoe nginum teh, sok cai gentong wae di lemur mah. Cingrek biasaan ah. Cenge harita Ki Arjuna ireng teh nyokot eta botol, tuluy tungtung botol teh digegel. Sanggeus tungtung botol copong, gelegek bae manehna teh nginum. Aya meureun kana opat leguk mah, manehna nginum eta cai, tuluy botol infusan teh dibikeun ka Wakuwu bari pok nyarita. Ya Wakuwu nginum heula ameh seger. Wakuwu harita botol teh langsung ditampanan, da manehna ge sarua ngarasa haus. Tuluy botol teh ditempoan teu lilapok nanya. Cai naon ieu teh ireng? Arjuna ireng gancang ngajawab. Tah Wakuwu, anu kieu teh ngaranna air mineral. Pan di kampung urang mah mun nginum teh sok cai gentong bae. Sok tah meungpeung aya, bari anak Ki Rayud. Atuh Wakuwu nu sarua keur haus teh, harita gelegek nginum eta cai. Tapi karek oge salaguk manehna ngahuleng bari tuluy nanya ka Arjuna ireng. Ireng, cai naon sih ieu teh? Geuning karasana semua asin. Ki Arjuna ireng anu sok nyanyahoanan harita ngajawab. Ngomongna ka denge rada ngagulayem. Air mineral teh ya eta teh wa. Memang rasana beda jeung cai gentong. Arjuna ireng harita teh ngomong bari matana semu meletet. Sok atuh inum deui wa. Darian Ki Rayud. Sigah nu mabok we kumaha para mitra. Wakuwu sanggeus nginum sababaraha leguk, song mikeun eta botol impusan anu geus rada kempes ka Ki Rayud. Atuh leguk-leguk harita Ki Rayud teh nginum eta cai nepi ka beak. Sanggeus tilu jalma nginum cai tina botol infusan sacara pilih genti, katempo mata maranehna teh siga anu tarunuh sarta harita ngaromongna teh jadi ngaco. Ari Aki Ganteng para mitra nempo polah tilu baturna kitu teh rewas oge. Sabab cai anu diarinum ku maranehna teh lain cai inumeun, tapi eta teh obat. Ngandalah dikumaha da geus diarinum atuh. Para mitra sadaya, ras harita Aki Ganteng ingat yen sakeudeung deui jadwal suster senior mariksa manehna. Atuh harita manehna teh ngarasa bingung kumaha carana nyingkahan eta suster. Tapi ujug-ujug serengeh manehna seuri siga anu manggih akal. Ret harita teh Aki Ganteng kanu tiluan anu keur upleg ngobrol. Teu lila kadenge Aki Ganteng ngomong bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
17: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
10: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak tuluy kadenge Wakuwu ngomong.
17: Ah, nu bener Ki Ganteng. Giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
10: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng nempas.
17: Teu bisa kitu euy. Dewek heula anu pangorana. Wakuwu mah geus kolot kudu ngelehan.
10: Tuluy harita Aki Rayud oge sarua milu nyarita.
17: Dewek heula tuh, sing karunya euy, da dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung-itung bernostalgia mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Bari sakalian hayang dipariksa ye, bujal dewek masuk ujung-ujung manjangan.
10: Ngadenge nu tiluan ribut soal suster. Aki Ganteng teh nyerengeh seuri bari tuluy ngomong jero hate.
17: Lah kadalah, kabeneran ye. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior.
10: Tuluy Aki Ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nu tiluan.
17: Gas tong laribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu meunang eta nu bakal dipariksa ku suster.
10: Ngadenge saran Aki Ganteng kitu sarerea nya tujuan. Tuluy nu tiluan teh harita hompimpah.
17: Hompimpah alaihum gambreng.
10: Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh Wakuwu anu meunang. Atuh kacida bungah napikeun Wakuwu. Manehna ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema. Tuluy kadenge nyarita.
17: Dasar milik ai. Aduh, dewek bakal ngasaan dirampaan ku suster gelis. Halik, dewek rek naik kana ranjang.
10: Kalacat harita teh Wakuwu naik kana ranjang pasien. Atuh Aki Ganteng kacida bungahna
17: kolesed manehna turun bari pok ngomong ditujukeun ka wakuwu. Nya seg kadinya da eta mah wakuwu anu hade milik. Sok pake simbutna bulenkeun kana sirah sing buninya. Tah engke mun suster asup wakuwu kudu humarurung. Nya kumaha we jalma nu gering. Wakuwu harita teh nurutkeun sakumaha papatah aki ganteng. Manehna disimbut mani buni. Sirahna oge dibulen ku simbut tuluy ngarengkol. Telida harita teh kadenge deui aki ganteng nyarita. Tah supaya jongjon dewek jeung batur-batur rek kaluarnya. Sakeudeung deui oge suster bakal datang. Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeung dua baturna indit ka warung cikopi. Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, telila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh Nini Paraji. Harita suster senior teh leumpangna semurusuh, bari ngajingjing tampolong. Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari teu punten-punten acan, bus manehna asup. Ari wakuwu ngadenge aya nu asup teh gancang manehna marurung siga keur panas tiris. Aduh. Iris. Aduh. Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien. Barang karasa tonggongna

0: Ngin suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna. Tapi harita wakuwu teh nyoba neger-neger maneh. Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, yen nu marios abdi teh leres suster? Sane suster gadungan? Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarung kungeh keh seuri.
1: Ari si Ujang, pira aku emak disebut suster gadungan.
0: Gapa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak. Eh, pira aku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Geren tes waku. Pikeun micin kapanasaran. Mata waku harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna. Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana. Kebeg, waku teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong. Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna. Ana breh teh katempo ku waku, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig. Kalayan teu sadar para mitra, guak harita waku teh ngagoak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan tokal luar, pecir harita teh lumpat. Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun. Nempo waku anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kaya ning pispot, botol infusan malah tampolong oge teu katinggaleun. Waku harita lumpat mapai koridor. Dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna. Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
1: Wey, reka mana? Keheula rek dipariksa.
0: Sigana saking ku keheul eta suster teh para mitra. Pelawar harita suster senior teh mangpengkeun pispot kalebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok, harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul wakuwu anu lumpatna boyot.
1: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun sia yeuh.
0: Pelawar harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan ngarah kana sirah wakuwu. Tapi plos harita teh ngeplos. Siut plus eta botol infus teh para mitra asup kana buleung tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beuki nafsu.
1: Weh, urun sia kurang ajar. Urun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
0: Pelawar harita para mitra, suster senior teh mangpengkeun tampolong sataker tanaga. Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus eta tampolong teh abus ka warung Cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung para mitra. Si horeng tampolong teh keuna pisan nenggal kana sirah aki rayud anu keur jajan di eta warung. Atuh para mitra, guak aki rayud teh ngagoak. Aki ganteng jengki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge Aki Rayun ngagoak teh. Tuluy harita Aki ganteng teh nempuan barang anu bieungna bentur sirah Aki Rayun. Kebeg manehna ngarenjag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nu kungsi ngaroga hala manehna.
2: Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lompat ai, lompat.
0: Ngadenge kitu para mitra, Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng lompat nuturkeun Aki Ganteng. Sedang wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput bunyi di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleut gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anak teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama. Dijali ke nyari tuur, kawit nama. Sangkeng, kaya, nama tos.
1: Tos sehat,
3: Pak.
1: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kanu mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana gale Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur,
7: ya?
6: Pandangan kabur,
7: iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Rengse Kepidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Wah, siap. Hai, dasar buta. Ayo nages di lini di lesa warga cekungai. Muaturak siap. Sok. Wah,

0: belum jadi lesot kayaknya ini.
1: Ayo silerep labu.
0: Aduh lur. Hah? Dek ulin kayaknya kajono ke Pak Haji Sidik.
1: Oh mangga. Kadika saya suka ada di bakalan.
0: Bejana aja Pak Haji engku surang manyintrek buah dua. Ayahku bagjanya lur.
1: Oh katenan.
0: Aki umbaran di radio Alba buah dua.
1: Ayah.
0: Bapak Momo Cikeresek
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Ayah.
0: Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Ayah.
0: Bapak Ulih Nono Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Bahdul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa penjahit buah dua Sumedang.
1: Supi.
0: Jawa Barat Indonesia dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-dege na teh teh wareja. Heeh. Bapak Haji Asyik Taruna aya.
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Si Dibja kan dia?
1: Ayah, Ius
0: ayah. Alah, nuhunah kada rumpul masyarakat aja deh.
1: Aduh,
0: aduh, kucing iya asya kureg-reg. Dulu itu ayah orang Perancis.
1: Orang Perancis?
0: Iya, saudara Stepan.
1: Stepan.
0: Aduh, bangsua Stepan. Bonjour. Hello. Como siapa? Wiwi siapa yang merci? Aduh ampun. Prongsua. Aya.
1: Aya.
0: Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris. Aduh, good night Chris. Hello. Nuju neleman leuwi dede. Ain leuman leuwi, leuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Ya.
1: Disebut keris mancing marangka deh.
0: Alah, nuhun ah.

0: berani di kawasan Batara Kala. Dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku Batara Kala. Ieu kajadian sawarga jadi geunyileung ka marcapada.
1: Tah, yeuh.
0: Yakin kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerengkeun ka kawasaan ka Batara Kala.
1: Deh, beja pabeja-beja.
0: Atuh, kaayaan masyarakat Marcapada ngamaruda.
1: Ya, ya. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa.
0: Ngadak-ngadak dalang ruat para rayu. Ya eta supaya hinar tina ancaman kala. Kitu kaayaanana digeunyeuleungkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut ka kawasaan sawarga. Nanging anu dina waktos ieu
1: dah
0: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina katanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya.
1: Yege.
0: Anu kiwari ampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayaca.
1: Leres. Aswatama.
2: Baulan.
1: Angger citrak sa jumarak sa partomanmu biru paksa daru citra daru cita soma citra yuda bawai kata wai kata bawai kata jaya jaya wai kata.
0: Aswatama
2: Aulana
0: siap kumpulkan barudak.
2: Mangga.

0: 这闻嗷嗷嗷
1: Gue ambil lebih orang ya. Ya ya ya ya ya. Lamun ji masih semar anu ngaran enong teu dibikeun dina hareup modar kabeh. Ya ya ya, tenanglah.

0: Tumarima Desa Tumampra Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis Urang gentian eta Enong Semar teh si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingueun dibikeun
1: kira Enong tina lamang
0: bere beas sakinta lumayan keur parang japati gitu iya
1: di merah rokok sama

0: Tahu macam posisi jadi jenama awak kapan orang dari nepi, dari nepi orang cari kiri.
1: Mana.
0: Aduh, kekera buka mata.
2: Kekera
3: rumpu, cara ni. Berantos, ada yang nak.

0: Aswatamajayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhan kurasidrona
1: kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya an disebat Endong Semar Badranaya ngan bika
2: kumaha
3: ulah leutik hate sareng nya eta sarerea geus pada apa sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngabrontak di sawarga ngarebut kakawasaan sawarga meureun eta politik eta
4: politik
2: politik kumaha
3: politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus sebel teuing tuluy keneh ku anak api-api kitu
4: nya ulila teuing teh
3: strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na
4: hese diterka
3: leuwih cantik lemes ngan ieu mah malahna urang sarerea siapa bayi Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakana jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hiji na jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala menang tatanya tiditu tidil tidil mati tinu menang dipercaya yen urang sarerea teh kudu nyeka Endong Semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
7: Ciamis 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Mari ngomong gitu boleh gitu we di Lambuan.
10: Seni Karaja we mas. Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
11: Percaya murid Patang. Iya.
10: Pulah ngaraja.
9: Iya.
10: Tak itu, ayo, urang siapkan tereh nepi urang ya. Katumaritis, omat cing bisa ngolong nak.
9: Iya.
10: Ayo pada ngopak.

0: kurawa ngaleutkeun keuing ngabaraleutna jug-jug kampung tumare teh.
1: Iya ge.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya,
1: kulang
0: cong ka dieu kitu Kakang Slengju.
1: Oh, maha.
0: Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang lumeh di dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae wae. Kareknya ho merencuk
1: duh naon teh
0: ya lemah teh diancam ku kala
1: leres kena kuartos
0: ho kadia kitu Kakang Selinya alah ya
1: ah
0: sasya ku warara asli ngeduk
1: warara asku mari akan
0: ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian
1: kajadian
0: teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala
1: ya kitu akang eta menak wartos kulan rupi-rupi tarekah ayeuna teh kulan
0: rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna
1: laras aya nu diruat
0: aya nu duduhun
1: aya nu diruat wae
0: aluh dalang ruat para rayu
1: alhamdulillah kulan
0: oh
1: dina luhureun panto eta kulan tulak bala
0: ngadak-ngadak ayeuna mah eueuh dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas bawang beureum di tihir jukut tias
1: eta teh tulak bala
0: maksudna mah tulak bahla teh teh
1: eueuh aya sate domba
0: padahal lamun tulak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe
1: oh kitu akang
0: walasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ya.
1: Nya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Moal katerap urang kala sasina.
0: Jadi realisasi dina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yeun kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan. Anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing.
1: Bener kan ulah pungsa teh.
0: Sok dijieun kasempetan ku nu palalinter. Dimanfaatkeun karangkadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan bener kan.
0: Mangga ningalina teh ajas manfaat keur usum.
1: Ayeuna teh. Ayeuna teh kitu kan.
0: Dunya kena ku wisaya ayeuna
1: oh, wabah jeung akibatna.

0: geuning
1: cu pake gumujeng
0: wae paingan atuh paingan
1: dah kumaha wae
0: abong kena hariri lain nu kuring haleang lain nu urang nya cu
1: sumuhun
0: hariri nu maha wening haleang nu maha wenang
1: ta eta wae
0: bil ceuk kata-kata cuk
1: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri
1: deh sumohon leres wa
0: saperti nu teu sapira teu basa teh ya
1: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
1: kumaha teteh gua kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
1: eta teh wah

0: Kurupi-rupi ka
1: nyawa jelema geus murah.
0: Tos murah wa geus teu ngarasa dosa.
1: Geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugaga.
0: Sumohon.
1: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong
0: ulah.
1: Najan begeng ge ulah digotong ya Ju.
0: Eta.
1: Ha wa mah rek pacuan ka baruda.
0: Tah kumaha wa?
1: Neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi ka marurang kalih nu rek neruskeun dina seni.
0: Dina seni.
1: Regenerasi.
0: Tenang.
1: Hupe korehan gerak korehan. Moanya ah moa lebar uampe papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang.
0: Keur si ujang. Eta da waktu sepu.
1: Ua mah geus sakil ka kolotanana. Ua mah ayeuna meureun heuh. Panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun ua teh tereh balik.
0: Sumohon pina kana kitu wa. Geus seueur nu karaos geuning ua. Eta 50 kaluhur mah.
1: Tina sumanget ayeuna geus ngurangan.
0: Geus rada nahnai wa.
1: Geus rada nahnai. Atuh ka penggemar wayang golek. Anu di mana wae ayana? Hah?
0: Kumaha wa?
1: Uah ngagupay.
0: Deh.
1: Kade ulah poho kana budaya sorangan. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na. Mun budaya geus awut-awutan baka ruksak bangsa na.
0: Ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga.
1: Ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga.
0: Nyacu sumuhun
1: wa. Ho. Pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang. Pikeun ngageuing kabudayaan di urang. Da puguh urang teh tadina nagara. Bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun.
0: Laras. Ku beungar-beungarna basa Sunda teh kitu.
1: Hah? Malah lamun di basa Indonesia keun teh teu ngeunah.
0: Ngeunah
1: sawerang. Kadehna.
0: Sawerang ka kupingna teh uah.
1: Mode cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Apaan teh teh hese?
0: Hese.
1: Mode putri geulis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi.
0: Mode kebo mulih
1: pakandangan. Kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu. Keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno mapasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit
0: nihilo nihil pit
1: back to back sitea tete cu
0: oh etate
1: kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana. Cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
0: rajiun.
1: Tuh geuni.
0: Leres.
1: Nyaujang. Numawi dina leresan desa ronjatkeun. Neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus.
0: Bisa nanyeur.
1: Gali-gali. Pe dina wanda nu anyar teh kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
0: mutlak mutlak hudan
1: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
0: sumohon.
1: Tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mah da puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning.
0: Nya
1: cu. Teu geuning eta urang Prancis kadarieu.
0: Kadarieu neangan ilmu.
1: Urang Australia eta teh neangan ilmu.
0: Borokan teh.
1: Heeh.
2: Jara di duit.
1: Ngan maranehna mah jara di duit.
0: Juta-juta.
1: Nya cu. Jang.
0: Kurang.
1: Oh tak kitu ti uas.

0: Para kansa ucu, mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deuinya ujang. Hayu deuleuh itu uluh urang majeleng ka aya.
1: Aya urang majeleng ka wa eta. Tapi urang Sumedang.
0: Bapak ada barakah aya.
1: Aya.
0: Ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
1: Majalengka.
0: Uluh. Mudah-mudahan cing jadi bupati.
1: Amin.
0: Titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus.
1: Laras. Amin.
0: Aduh ya.
1: Ulah
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
1: Semua.
0: Nuhun ucu. Ujang
1: kulat
0: cing cing cing cing cing cing cing gua
1: naon gua
0: sono ieu ka Pak Haji Sidi.
1: Pak Haji Sidi
0: heeh,
1: kaki umbaran,
0: kaki umbaran
1: sono
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan.
1: Laras
0: heeh, atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya.
1: Aya.
0: Heeh, nuhun ujang, nuhun ucu. Bapak Walikota Bapak Dada Rosada. Oh, nuhun ujang. Pak Obar, Bapak Bupati Bandung. Oh, nuhun ucu. Nuhun, nuhun, nuhun. Ya?
1: Kula.
0: Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing. Wah, hayang kaul, cu.
1: Oh, sae, wah, mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sokonya.
1: Sokanya Jang Wani.
0: Mental lagu wah Jang Wani. Kanya sok Jang Wani.
1: Kumaha Jang Wani, mekanya. Ayu, wah,
0: mangga. Pak Obar, Bapak Bupati Bandung. Oh, nuhun ucu. Nuhun, nuhun, nuhun. Ya,
1: kula.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing. Wah, hayang kaul, cu.
1: Oh, sae, wah mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sokonya.
1: Sok aya Jang Wani.
0: Mental lagu wah Jang Wani, kanya sok Jang Wani.
1: Kumaha Jang Wani we kanya. Hayu

0: 哎呀，哥。
1: Ugh!

0: Dikeun teh di mana we?
1: Manehna di mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewe sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Temerna kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tar naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Eh. Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Kajeng nyebut produk gagal
0: tadi. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Katanya doraka jalma kita. Karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapa dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung formalin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapa dewek.
1: Jantungna geus
0: jantung sehat. Jantungna geus digenti ku jantung cau.
1: Ka kolot. Sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapa dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi teh
0: kita. Batur mah anu disilikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus ka mana karepe teh teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
1: Padranaya.
0: Lurah Semar Kudra Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh, aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Oh, bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ke kolot, coba ke batur.
0: Dina lebah dia, bapak dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar naon teh?
1: Oh, da bener aya.
0: Heeh.
1: Batur sok dijarugjug
0: ningan. Ku batur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana der nyeun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit
1: eta
0: jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun.
1: Bungkus ku lawan bodas.
0: Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh make minyak seungit ka Jerman awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mana jauh.
1: Kuburan Pandawa
0: aya. Aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang. Komo dalang-dalang geuning ngajarugjug Gunung Wayang tararapa ditu teh Hayang Payu. Hayang Payu mah cing alus eh wayangna. malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang mun ninjak ka itu
1: eta teh bener akang sakaya nyarita kitu
0: nya aya ku kabina-bina teuing yeuh dimitos-mitoskeun beuki jararawuh lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: bener
0: ulah ngawur pamadegan da lain meunang jelema ari Islam mah lain meunang jelema asa teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok lumacak ulah wakamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran eta kuloha hakotu qotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wakamararawat saehna can cicing dina kaislaman
1: aya kataranganna
0: aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wakamaot teh sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa jadi we marah kahiyangan cicing dina alam kapanasaran numatak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu
1: ngasukeur kana peles
0: belegu ge hantu namun urang mah ngencar der nyabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa ku kijararawuh akang
0: hantu teh gableung pamadegan teh teh
1: asa ku kijararawuh
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning rupana teh jiga hurang gedena sia gede kuring rupana jiga urang
1: sorek dina diri urang
0: kumatak siling teh karepek ngeunteung
1: ngajari ka juri
0: tapa asep taruna da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate da di dieu bari teu goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunan loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang ya
2: sembarangan ngomong mesti ditilep lah
1: benar
0: ngewetak Semar mah wah Semar ngaranna ge
1: naon ulah kitu teuing ah
0: oh
1: ulah kitu teuing ka kolot teh ah si Doraka
0: nu wetak aya nya hayang geura kiamat teh hirup
1: tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka Doraka ti anak
1: loba ai bapa Doraka ti anak mamun anak Doraka ti kolot loba ngomong teh geus ka mana ka loba bapa Doraka ti anak mun anak Doraka ti kolot loba
0: aya
1: ah loba
0: aya
1: loba
0: anu kolot Doraka ti anak
1: loba di mana-mana oge dina katerangan ge loba
0: aya oge
1: aya ge anak nu Doraka ti kolot
0: anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana Doraka ti anak
1: lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapa Doraka ti anak
0: loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok geuning eta sia Doraka ti anak aya wayo jempe woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epang nadi piceun ke meureun anak jada
0: naon
1: epang nadi piceun ge ku indungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: ya heeh epang nadi piceun ge
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada epang nadi piceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
1: maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak geus budak pancen boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan. Sia teu mikir ngomong teh. Maenya nah eta awewerenah teh teh gasa-gasa kana pager. Geuyeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
2: Masakan dosa.
0: Hei, dengar masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nama tak cing salaladar dan lebih kapal badinya akhirnya.
1: Benar tapi kak.
0: Nama tak lah musimar hayang bagia hirupna yang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dan pasuk anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rayu tangka darajat
1: hai kaprego jika anu
0: sabab gusti mau nikah hampura kaya tajil lemah namun tajil lemah tadi hampura helaku hidung na jengku bapak na ya bapak
1: ari kaprego jika anu ngomong
0: leres leres tuh bapak leres cik bapak. Sedangkan lamun orang dorakati inung ti bapak lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret pinggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi bakotornya panya leres tuh
2: eces mat kana
0: ieu eces tah
1: dikadu benar.
0: Dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung. Disebutna geus ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapa-nyapanya. Leres tuh.
1: Aika
0: perego
1: pada benar
0: ngomongna teh teh. Nu mata wajib urang ngahormat kana jadi kolot. Ya banyak banyak. Leres. Tuh.
1: Biasa dipapunakeun. Da tadi malain kitu
0: ngomongna. Kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa. Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang menta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok,
1: goblok. Geus wae. Wae bener. Jadi wek. Jadi we kalau teh punung, dah eta ngomong nak kemana
0: kan? Aduh, gusti ini mah agung. Dah siap tengah bejaan sih kan cewek.
1: Ah, tidak aku teka ciri sakit tu kacau.
0: Alah, mendingan geblek anjing poek, bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh biar bodas teh, sugan teh biar idangan. Oh, idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada pinung di barat yang.
2: Isinnya kan jama ayak ko
1: awi. Jadi mengaleos punung.
0: Era makanya ngayak ko awi.
2: Bos Borma.
0: Ko awi bos Borma ya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan nanti. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujenge Pak Haji Dinar ah. Akang oge ke taun payun Juni teh urang ka Prancis sebulan di ditu.
1: Wah beres.
0: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
1: Enggak tahu neh meureun akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean aya aya.
1: Aina.
0: Aya tadi pengker aya.
1: Sugan kuring mah.
0: Kodean.
1: Ah sugan kuring
0: mah. Ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumpeng. Teu sirikna.
1: Tadi kodean kitu ngarti-ngarti. Piraku teu kaciri lagi kireun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
3: Maida.
4: Maida linggihan pali mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami ma?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
4: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
4: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: alfa propolis.
4: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
4: Tino vertigona kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kan
4: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
3: Nama ge dua.
4: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
3: Tingawitan, nanti kahiji karaos teh.
4: Ma kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
4: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
3: Amin.
4: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
7: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Heeun, macak ulah kitu pinggeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek. Punya hawa etika sih teh.
1: Kebangun ayat teh ulah leal itu.
0: Atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngeleal jeung teh. Kodean.
1: Jika babaturan urang kasih ayah.
0: Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Juga nih kok awih mekelan ke dewek.
1: Iya. Mekelan roti bakar.
0: Alah, nuhun. Nuhun. Oh, doa nawe itu syarare.
1: Ah, doa Doni ya tama.
0: Alah, ampun cing euy.
1: Kang.
0: Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy duh.
1: Bapak Ali Dinar.
0: Kagungan mantu, aduh.
1: Pararang asna.
0: Tereh kagungan putu beureunnya teh.
1: Sumon, putu.
0: Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh meunang jasa euy.
1: Oh meunang jasa
0: meunang undangan ka Australia. Nya profesor teh teh kitu-kitu oge.
1: Heh ai daek mikir mah kitu
0: saya kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk caha reungit teu mangpaat.
1: Ah
0: cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Heh
1: hooh sawarung
0: baygon obat nyamuk tuluy naon deh autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia beurengit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh
1: loba deui penganggur
0: loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah
1: tapi heueuh bener wae sareng sakala rupa ge mangpaat ku daek
0: ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung leuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
1: Oh, listrik
0: sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
1: Oh, bener kan?
0: Tapi cing sadar pikeun ka bawah dinya. Gitu. Tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
1: Rebab dapat dikesetkeun ku jelema.
0: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
1: Sareng daek mikir, Bo.
0: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa.
1: Heh? Tina jenuh, tina kesel bisa.
0: Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan Wanda deui nu anyar, rupe ai seni mah bebas berkembang. Masihna kolot-kolot baheula ngan untung geus para raya. aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar dina tetekon ditentang murukana mun rek koyak aing heeh kalah aing ngebelenyeng negdreug ning keliling dunya
1: keliling dunya keliling Eropa
0: nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tina segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring
1: heeh rak piring mah teu kudu keliling Eropa ka
0: teh sarga
2: bedang beli besti.
0: Tak kitu euy.
1: Heeh bener kan.
0: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jeung waya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mawa mangpaatna mah. Hikmahna mah moal keresahan, matak mayar wayang teh gede.
1: Gede.
0: Teu ngahiras.
2: Heeh. Teu ngahiras mah boga kaena.
0: Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah dek namahan keur ongkosna kitu.
1: Gitu.
0: Kadewek Pak Haji Ali
1: bener
0: teteh oh. Lain hayang kapuji teteh Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh nya ah ka urang
1: nya ah
0: nya ah kana seni
1: nya ah ka seniman
0: nuhun Pak Haji ah
1: nya nya ah ka seniman
0: Pak Haji Ali ceri ya gitu ampun aing
2: ari masa di mere kubur mah ulah dicerek
0: alhamdulillah ye euy
1: bakar
0: urang teh pan aduh kubas bisana patepung lawung pamprok jonghok ngene pecing ieu sarerea ngariung mungkulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandong heuh
1: nyah
0: hayu dewek salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Riung Bandung belenyeun teh ngadong ka itu ka lah cida ieu teh jadi kaciwastra jadi muhi he aing heeh
1: duh aya janur
0: nah teruskeun teh jadi hah. Heuh eta kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung.
1: Heuh ayeuna mah geus pinuh ku perumahan. Ari
2: di Inggris di linglung.
0: Cara di Arab aing.
1: Maka di Arab.
0: Dina sa'i teh sopa marwah teh geuning.
1: Ya, bolak-balik
0: teh. Eta mah katilu balikan jo leket teh teu leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneung nyeri.
1: Naha kah?
0: Aduh. Jobrek teh teu diuk.
1: Walah,
0: lieur ongko. Ngan inget cenah sakolot teh lamun mangih kajadian kitu teh kudu salat teh dua rakaat salat tobat.
1: Salat tobat.
0: Jauh ka cai teh yamum. Salat teh aing teh. Keur sujud buludag teh katajong kunu lalumpang. Muni muih atuh. Heuh, teh teh semplek dicak semplak ieu aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong ku aing. Aduh, ingat eta.
1: Oh, emoh.
0: Heeh.
1: Si oreng teh balik teh ka urang
2: ka keuneunan mulian domba
1: teh. Eta ka domba.
0: Eta mah euy. Oh,
1: tah udah Kang Seri.
0: Aya deui da.
1: Heeh.
0: Keur dahar bereng teh teu laleur mun pinuh. Di Arab ingat aing di kandang domba teh sok ngalaleur ku lem.
1: Ku lem.
0: Heeh. Salatan di dua rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur. Ah, lain dua rakaat laleur cing teh yeung. Aduh, ampun.
1: Aing geus salat.
0: Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun.
1: Lain dua kalah buki napu.
2: Balik di Mekah ke Mekah di Dubai kan teh.
0: Heeh. Tak kitu euy.
1: Bener kan.
0: Cenah dek oge hayang hiburan euy.
1: Hayang hiburan geus sok. Heh, sok atuh. Da hiburan.
0: Eh, hirup mah kudu kitu atuh.
1: Bebas hiburan mah.
0: Heeh. Doakeun atuh panayagan sarerea cing bisa ka Mekah.
1: Amin. Bisa bisa bisa umroh.
0: Iya. Atuh bisa bisa umroh seling
1: teh. Bisa umroh. Heeh. Bisa umroh teh ka Jakarta.
0: Kitu ya.
1: Heh? Heh, kitu. Sugadeh ka hareup mah.
0: Pan rukun Islam anu kalima teh teh mun kawasa di jalana.
1: Mun boga.
0: Heeh. Alah. Ampun euy tah. Hayu geus kolot kieu mah roba. Hayu kahayang gede geura.
1: Oh,
0: hayu awak eueuh, tenaga.
1: Heeh. Tenaga, Luan. leles.
0: Alah, lamun teu nginuman aladina kapsul, lapur. Oh, lapur kan. Jerek nong jeung ning aladina. Ginseng dari Royal Jelly.
1: Royal Jelly.
0: Ah, sia grepe pecakan.
1: Waduh, isuk ah.
0: Heeh, aduh.
1: Isuk bang, isuk pare aduh meuli ah.
0: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
1: Ejek menggairah, ya. Ejek menggairahkan kepada istri orang lain.
0: Menggairahkan kepada istri, heeh. Oh.
1: Istri orang lain.
0: Dicampur geura kotak bumi. Pasak bumi,
1: pasak bumi
0: dan bangunan. Alah, ampun ala dina kapsul.
1: Paingan bere gegeh wae
0: atuh. Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk Darso teh mah ceuk Darso. Mah pajalan satapak mah kitu. Ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena. Siapa bayan liceang hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu cucut teu paduli ka jeung tubuh nu penting mah sana pi ka tempat anu dijuju dek ngalongo ka nu ngora suka nu kolot teu nyusul
1: suka nu kolot teu baeut
0: suka teh moal baeut. Alah ampun. Tah, mapai jalan satapak, tapak saha, tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor. Tapak Rasul teh. Ya. Ulah gede bohong.
1: Benar.
0: Kitu jujur.
1: Jujur. Kudu nyunah we nyunah Rasul.
0: Nyunah Rasul heeh. Nyontok pan nyontok.
1: Di hayang salamlah ku jeung adabnya. Salamat
0: tidak. Alah. Alah. Ampun. Hei. Hiburan aya.
1: Ah sok atuh. Itu gerak badan we itu kayaknya.
0: Aulah. Aing nya puting kemari mah seuri mun aki-akian.
1: Yang serikeun naon ya, Kang?
0: Yang serikeun aki-aki adan di masjid aya napas geus beak meureun. Cing atuh mun urang ngabudak ngora nya.
1: Urang budak ngora ge
0: lomba. Ieu mah aki-aki di titah adan geura titah jadi DKM.
1: Meuni maksakeun maneh. Oh, khawatir.
0: Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mun jeung euy.
1: Napas mea
0: kudu teh. Dungdungna we. La ilaha illallah. Allah.
1: Capek
0: kitu teh. Ngageungkeun subuh geuning. Eleng, eleng dolor muslimin mustofa ae salah gitu cik mana enak kene pohon
1: muslimat kena ke sekolot karena gitu
0: aduh kurang berjamaah di nasolah syobo. Eh itu kewajiban urang keur di dunya. Padahal nya euy, padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni seutik mah.
1: Make seni nya
0: Kang. Eling, eling dulur. Muslimin muslimat. Hayu salat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeun engke di majalaya
1: di akhirat.
0: Aduh ampun wala wargi kitu geura gugah
1: ulah ka jongjona
0: gereh gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae sholat
1: geus kolot paling berat eta teh
0: wala wargi sadayana gereh gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureunan barang reret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu maok di teteangan pek teh ku injungna di paok tadi
1: bere rokok bere lagi sabungkus ya jangan abah kuring kesusaha
0: kau mau bulan puasa
1: kuma bulan puasa
0: walawargi ayo gue sholat asar merentunuh tapi aki deh kusyak kesare ayo nyari-nyari gue sepoek padahal poek sate pehujanan
1: angkep
0: oh yo cetrek teh kena mikder teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar meureun katempo karek setengah lima da ieu mah keur latihan atuh pukuhe nu paruasa teh malah locor
1: heuh aduh tidinya da aki-aki teh mah trauma
0: eleh komo geuningan eta bulan puasa modelnya da ai di imam modern ai sangu teh pangirim da teh boga pamajikan da aki-aki teh kolak pangirim datangga hararana teh di dahar teh dangan daguan adan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show ngadaguan sejeng tenang ngadaguan adan ai keur ngadagoan kitu joker lek ke desa re. Heeh, karunya.
1: Heuh, da malu geus kolot teu.
0: Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Halo malaka sumju. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Oh, aing teh buka henteu, sahur henteu. Kusah ka pae.
1: Pagat ku lapar.
0: Tragis teh endingna teh euy. Aduh, ampun aing.
1: Pagat ku lapar.
0: Alah. Ampun aing. Hah?
1: Oh gitu kan. Oh si Aki mau ganti
0: cepat. Loh nanti sampurasun oi. Gak sih. Loh bapak gak. Loh itu dulu rombongan di Astina dulu itu
1: reklana haon kan
0: reklana haon kan kurang kaler kan yuk. Oh. Alah.
1: Alah.
0: Nah, oja. Ningali Pak aya tuma.
1: Wah.
0: Tamu kitu. Nya tamu.
1: Ulah dibalikeun.
0: Tamu ti mana? Ti Astina. Ha? Ti Astina Gusti.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oh, oh, wae lamun ningaleut amuing-amuing.

0: Angin. Ya winang no. Amuin. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti hastina nya. Nuhun hayu nuhun nuhun. Semakaturan rawuh cageus Ling Bagong. Asa kasar di Sunda Bu Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Hayu nuhun nuhun. Cage Ling Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana embok dewek nu cedit urang teh cegih. Semahaturan rawuh sepuhak nuhun ai nuhun ai nuhun ai. Cage deui. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping,
1: doloi.
0: Wilujeng sumping,
1: bot.
0: Tiap dikit, doloi. Hei, ngomong.
1: Tuh ini ayah kini solenang kene, tak enong lah.
0: Oh, cicing, tenang. Sarang sah, lobaman. Batos cenah ka sepuh ti anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh luhun. Kumaha kahayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Heuh syukur euy. Keur kumaha parena di lebak?
2: Nah teu galanggung ka dinya.
0: Hanya tante. Keur kumaha pare?
2: Nuju cararicing di sawah.
0: Cing balen sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh?
2: Duh, kada jeterang pare awewena abdi mah.
0: Apaan pare mah gambarkeunna da gede we Sri? Ha?
2: Sri,
0: apa sia Sri?
2: Apa anu sok diangge kana gorengan?
0: Teri eta mah.
2: Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan, pamajikan urang teh boga anak, teh eta teh hukumna anak teri.
0: Anak tere.
2: Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi.
0: Tere beleguk teh mah.
2: Tere mah samara,
0: samara mah sere.
1: Goblok si cepotnya. Tong dilawan anak kemarin lagi. Saruana.
0: Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok.
3: Eta ku saruana
0: kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep ka kuas lejeung menak.
2: Ai menak mah puguh sok hiber.
0: Nu hiber mah manuk, lain menak.
2: Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan. Aduh, kuy ieu manuk duit.
0: Menak sama sia teh. Ini jauh teh ini ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangge barang di menak urang kana tak.
0: Di punak beleguk teh mah tuh. Atuh sia teh kawina-wina tenjang tong dilawananya.
2: Punak mah anak punjira.
0: Punuk teh mah.
2: Ayo punung mau dicarikan batur gini urang teh ini
0: punung jangan belum
2: punungan mah punung mah ayo lagu na gini
0: nya
2: walungan di kota Bandung
0: cika punung sama
2: nah siate
0: punung
2: iya punung teh teh gini
0: naon
2: nya pasok geus pake tiung ku awewe
0: tudung dengekeun ku sia ieu teh mun
2: dihangitna anak ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe diteungeulan euy naha mah diteungeulan ditudung maling
0: dituding nya mah belenggung
2: ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah
0: Ayo suing magening sabangsa jeng etok soang. Ayo soang mah dimana budak ning mangi karewas sok kegebangan wae tete soang soak
3: tamato.
0: Ayo soak mah baju dimana di berewekeun tete soak soek eta ku dilayanan wae atuh jate.
1: Garelo, garelo anak si Semar mah.
0: Nah, siete.
1: Gelo sieunnya.
0: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo,
1: digali.
0: Tong goblok. Tuh, sia-sia ah kabeh we gelo ieu.
3: Ku saruana atuh. Awalna cek ka bawah
0: mah. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuy. Ali. Ali belegu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teuing lila. Nah, sia teh.
3: Jauh-jauh Ali
0: ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngutus maot. Lili
3: sama atuh.
0: Ai Lili mah geuning sok dipais lele sama.
3: Beuri jala, beuri jala rauh atuh.
0: Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngalawan. Lele, lewe. Ai lewe mah dengekeun. Naon? Apar ku sareng ge pika hayang ning palelewe, paleleuwi bapa.
3: Jauh paleleuwi.
0: Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh teh mah.
1: Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih.
0: Mulisit teh mana sia teh. Ari jauh atuh. Ai mulisit mah kapal geuning maju ti handap. Waduh meni mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon? Melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng.
3: Manuk dadali eta.
0: Maksudna mah meureun si Cepot teh meureun si Tariuna, manuk dadali mah.
1: Dadali bapa teh si Dadan.
0: Dali atau tamu? Nah, cete.

0: jadi raja.
1: Bisi maneh teu apa? Wayana kajadian di sawarga mani lokat teh di asli.

0: 7 keturunan Moabea.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti mantan?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak teh saeup sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Ya mudah-mudahan kitu.
3: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang
7: pakai
8: obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya,
7: bertahap
8: ya Pak ya. Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti

0: Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
1: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Bapak tim merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Iya.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Enong, iya sih.
6: Oh, eta. Nama kasih apa ini, sering jenuh gitu.
5: Ada mungia hiji-hiji.
7: Eta jauhnya di negara Astina ke dia sebarang dinten di Duklan.
6: Seminggu, oi. Marukana teh. Didatanyakan ngaga doang, dina pulunan ngadudut, dina datar pun gitu deh. Kehujanan, ketiisan, kepanasan.
7: Semua.
6: Jauh dijujuk kalam di tiang teh eta enong mun dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeuran ku harta kakayaan.
7: Wayan wae.
6: Eta teh naon eusina teh? Ah.
5: Ieu mah teu aya eusina kosong molongpong.
6: Eta naon atuh mamake nu kitu?
7: Eta sini ai sok aya nu masihan artos teh sok bapa-bapa.
8: Aksesoris.
7: Aksesoris
8: masihan wajib
7: pantat tangga teh aing ngalangkung teh masihan wajib ramina bus iya aya masihan beas tilu pinta bus kana endong
6: na abus gitu
7: ada abus wae kana endong semar mah iya
8: kan dibawana kana ojek
6: tah dek dibeli eta teh
7: ya jualnya bae
8: heeh jangan rahal.
7: Buru-buru Pak, ambil yang HP. Yang HP.
8: Ya.
7: Rek SMS-an Pak. Cukup halo na telepon dan begitu nih. Nah, dah HP meloba di singa di nyata geus si patat geus ngagarantung barodas.
6: Tape, teh mah euy tape.
5: Ieu mah HP. Ari HP mah di mana urang melapar geuning eusian jalan HP teteh.
6: Hapa atuh mah?
5: Oh, hapa.
7: Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong.
6: Apo teh mah Haji Apo?
7: Jadi kana hapa atuh sih teh.
8: Jauh-jauh.
7: Apo nya? Ah, Haji Apo. Aya Apo mah pergi nyepah, Apu teh mah. Aya Apo mulai minantu bah umri. apun
9: sama
7: hari apun mandi-mandi digebung orang tuh bisa ngelawan apun
9: ampun
7: ay ampun melauk letik impun coba coba deh merenangkan antap ay impun masuk dipakai iya gini upan pergi ke Mujair lukut sama mana jauh sama impun sama lukut
8: jauh atau tidak impun
7: ya ampun ya elah ramai ya itu
9: mangga senang makanya yang kedah ditukeran segala nun ha dibikan ih demi katang terman negara mah bujeng hingga kaendong jisim abdi bangga
7: ikhlas soleh ini jisim abdi
9: tersangka jisim abdi tersangka mana tersoleh mah
8: yang tercedit gini kata
9: nah satu tersong ngepikin pajar jisim abdi teh
7: nyeta duka tuh ingat tuh
9: ini soleh kami nabi naha syukur mah syukur eh kira-kira na hayang sabaraha dibari duit tekedah nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teing proyogi iuk enong maka jeng kedah amuing bisi pajak kesim kuring komersil cici jang karunya udah teing jang nah gini ngaleos mau ditukurkan
7: anda dah ngomong hiji-hiji nak lah. Bade dibuka, nanti bade dibuka punya ada izin.
9: Lain, nama ke izin?
7: Bisi ngoceak dah dipaku, gitu.
9: Dipaku. Hor, tina naon bahan nasi cemar?
7: Tina kai albasiah, nak ada teh. Ayah, ambu.
9: Bili, ya masih. Bili jantan sudon mangga.
8: Eta diaksaraan.
9: Ieu endong jisim abdi mangga kasangakeun.
7: Eta mah bade digentosan nuhun.
9: Aya naon maneh, Bot?
7: Ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh seun ngalamun wae hayang mio.
8: Hayang mio teu kira.
9: Hor. Padahal loba teh cincin jalan lacang mio mah di ditu.
7: Uluh nuhun atuh kulah.
9: Dek nu jabrik, dek nu naon bulu tilu.
7: Mio.
9: Mio gede eong gitu nih.
7: Ya ada ucing nya mah.
9: Hayu
7: ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu ah urang ucing ah.
9: Ulin.
7: Oh, beureun.
9: Jadi ieu teh dibikeun mah, sumuhun mangga. Sok atuh anger citarida. Bawa ka jauh.
7: Bab jaru kaya papadara.
9: Penas tiker sayang tumampara.
7: Iye nggih.
9: Ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku Citrayuda. Ngadak-ngadak ngeblesat ka wangawang.
7: Dulu itu
9: nah amuing nah ya entong naha sate koprok sakira terido mah kurang ajar ka mana karep geus ngomong teh deh ngaheur yan kai
8: rek ngaguna
9: deh ngadu ilmu kai
7: tejo loba kurawas geus ngajak
9: saratus kurawa teh apa hiji-hijina
7: anana teh apa kurawa ge moal kana-kana teh nyatu ya kudu beak waktu sia penting jemput nataan kurawa
9: lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia-sia kulawarga kudu dipodaran ha itu ujang nah ieu kajadian eta ku bapa dileureuyan nyao
7: Ah meureun teu ridoeun ae eta mah. Nya.
9: Teu ridoeun teh sahana.
7: Mun eta enongna
9: nu gablegna, ya teu ridoeun mah. Sok dek dibalikeun deui mah.
7: Itu ujang cilaka dieu cuy.
9: Dipae ai alay asuh atawa cenah ka dieu, asuh atawa cenah ka dieu.
10: Hei, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar.
9: Ayah.
10: Uluh, uluh, uluh, uluh.
7: Tuh manusia.
11: Oh, kolot, Eca. Hidang kek, tapi kare-hare.
7: Pantas, Eta hiji anak, bapak digusur, dibuntang bantingan ukur merong.
11: Jauh ke jalan, teh.
7: Di mana, bela, nak kanu jadi bapak?
11: Mana letak, nak ke jalan, teh.
7: Ayah nyarita kawas nuh, rek bela, rek. Kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we ti baheula.
11: Padalenge
7: mikir. Mikir lain leuleu.
12: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

Şirin. Buyurun. Monarşi. Ha?

个，

0: ngentang teh ningali kaendahan ieu patempatan ngandika
1: kansa
2: pulang aya naon ceh
0: eces jentre pertela ngemang boleh
2: dah kumaha kulan nu katinggal
0: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupa nikmat-nikmat pangeran kansa
2: ih kanten nanggulan dia begitu ulah
0: ngajen ke lingkunganana atau lingkunganana oge mawa bersih
2: mawa sehat
0: yakin menyukur kenikmat baka tambah duit iya kan si orang kurang di mah lain ngan ukur loba sahur tanpa bukur tapi dina kenyataan dina gawe dina ama dina karya anu nyata kan
2: sebohon ulan-ulan dia urang tumaritis
0: sadaya sabab manusia nu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji
2: pasaur tanpa bukur
0: loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan sa
2: leres kulan
0: tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh
2: cerme jeung malaka teh araya keneh
0: syukur hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka
2: aya keneh
0: teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek kanca
2: paselang jeung
0: bagja nya kanca
2: paselang jeung jeruk purut kulen
0: kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumulih kana budayana kan sa hartina manusia di lebah dia teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri
2: Allah kadarna urang
0: di natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gusti nah di mana manusia geus nyaho ka Gusti nah bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa
2: sumuhun ulah
0: leres bodoh dina harti teu umaku atuh da lamun diudagkeun kana kenyataan mana anu rek diakuku urang nya kan sa
2: daya
0: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan
2: sumohon kula kitu
0: barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
2: yeuh
0: astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu sengatria

0: Monsieur la République, et moi. Hein?
1: Non, là, nous faisons les fascistes, là, de la taille.
2: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kokos rekan wayeh.
7: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ce. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Di podara siap.
1: Cepat. Ya. Bawa bapak mana dah?
11: Ya.
1: Nah.
11: Aduh, bapak dewek teh urang ruang euy.
12: Kaon.
11: Wah, bisa keburu bau.
12: Ya, bawa kayak bahasa kita Islam.
11: Ya,
1: tong di ruang eungap cici, bisa keburu bau. Nana.
12: Coba saya tahu cakap.
1: Hudang sampai.
0: Ayo dong, jadi ini.
13: Cik, asyum acaman sampur ke kita.
0: Ayo, wih. Goblong kebawahan, teman-teman. Kebawahan, teman-teman. Ayolah yang hidup pula.
13: Tewa.
0: Satria.
1: Pula.
0: Naon nenggelan jelemanu tetuat dosa sambil.
12: Dosa.
0: Kabina-bina teing siap.
1: Bunuh dolar.
13: Tuman, bunuh.
1: Kabina-bina teing siap. Bapak aing disiksa abang kena kan sasara. Tong masa teh urang.
12: Tak, si sabar teu bae ku si Aden.
11: Geuleuh lah aing mah kana.
12: Rewet, rewet tiuk teh atuh.
0: Saha sampean Sinatria?
1: Ngaran kaula?
0: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanana pipilun kana urusan kaula?
1: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
0: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tuleungit?
1: Lain ka Hayang Semar meureun eta teh lain milik.
0: Saha jeung?
1: Yeuh, kaula salah saurang simpatisan Semar. Simpatisan teteh. Mun dijono Bapak Haji Sidik teteh. Atawa dibuah dua Pak Jingkus teh.
12: Pak Jingkus teh.
0: Ampun. Apa kon wani barang ngamuk?
1: Ora wani dening apa kulanang koe lanang.
0: Haji mulat ditegah ria.
1: Pada pada
0: maju.
1: Dor.
13: Siap. Are you ready? Are you ready?
1: Ya.

Acá. Mira.

0: Salah ngomong, pirane wakil mati luan. Kupulang kita. Walah halamun bikin makasih kena yudah beset ilmun itu. Cing percaya kasih ayah. Usia ayah wawun itu beset. Warukan aku wawun si ayah.
1: Percaya kasih ayah.

0: kelas, lain level. Cucungik mana gelut yang ai?
1: Nah, ai wani mah.
0: Ya, dina menang na ai ngera, dina eleh na wirang.
2: Boga banera.
0: Sok sok cenah ka dieu teh budak. Si hareupan kitu aing
1: jeung dewek.
0: Oi, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktu eta keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Lain si lain geus percaya.
0: Ya,
1: di mana?
0: Duh. Juara.
2: Deket
0: pindar
1: itu cak ke siapa di sini
0: sok kayaknya lamun siling bener laki-laki dan jangan tersebut budi itu kerasa sebut kerasa aja kerasanya
1: Cuy. Nah, tenggelan dan pegawai lu mati gitu.
0: Acan, bro. Tenggelan aing mereroi dulu. Ayana di tengah ke 100 tahun itu.
1: Naon?
0: Ayah kejadian naon cing dunia yuk.
1: Yuk, gitu. Nah, ternyamuk. Aing teh boga teh makan si jidan. Itu we.
0: Gol.
1: Alah. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok sih mah teh malas ya teh.
1: Karawas lieur nya. Teungeulan merepek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bae punah.
0: Acan urang. Punah naon punah. Ya, sana jangan mana pintor kata yang lebih salah kata dah puji lah bapa. Aing mah gajah setang untuk mana dah lepas kelong. Ya, awa turunan tadi tu dah aing baru kita masya. So, wahai ya, awa turunan aing ya, ayang ya. Kunci jahat dia. Awa turunan lagi baru kita masya.
1: Waduh, itu woi. Wah, siap.
0: Tah, sieuneun. Sieuneun tah si goblok. Marukana kumaha bari si maing. Si jepot kabur euy. Marukana aingna jalma jagung gede atuh.
2: Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya. Di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy.
1: Coba teh.
0: Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya kitu. Buat dulur mangading.
2: Cing, nya si lain teh geus kolot diajar bener saeutik mah sakedeung deui ge euy modar.
1: Coba teh euy.
2: Mun panan poe mah si lain teh tereh surup.
0: Tidak
2: hayang jadi jelma bener.
0: Tong ngomong tukang si cepot di dia dari mulain. Di mana teteh?
2: Lain tewanian kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Dah banget mah kasih lain teh merahmai tukangin mah merupan. Emang nu tewanian tapi ka urang tu maritis. Emang nu dihiding. Lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deh.
0: Aduh, Gusti, aduh, liur, waduh, ada petir di siang hari. Aduh, si cepot kain neluh. Kurang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu, marukana rek mati, marukana aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, siapa teh?
2: Si Raja Namrud aing Raja Singa sing arep

0: dua kali lain dengar kada ulu aduh. Dua kali lihat oke okay, lain. Nah, nah, dah lewat. Ayah nunung pak. Eta bungut tapi kasarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
1: Aing, aing jelemana moal dipungkir dewek. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deuleuh ku polisi.
0: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
1: Aing sia aing datang ka dieu. Kalau murut maritis.
0: Dengan cakap, no, ayah masih didikan, belum.
1: Maksud dengan
0: cakap. Kami nak bina tu, ini dengan jago hidup tu siapa? Kalau murut maritis, siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Goblok siapa lu ayah ini tu nak? Goblok kemana? Namun belum ayah urut.
1: Naon maksudnya yang enom teh?
0: Ya, Batara Kala teh ngancam jelema.
1: Terus
0: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara kasieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
1: Cek saha?
0: Mau ka jeung jeung ya.
1: Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku Kala naon hubungan jeung kantong? Mikir sia teh jalma geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tirasa kana bener tong sieun ku Kala. Kala teh apa? Kalakuan si Raing nu goreng matak jadi badawa mah setan.
0: Teu si goblok abuh kana leutik ka aing teh sia. Amina-amina teh ya, rege ku sia, rege ku sia. Lamun si Raing hayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju. Kungfu benyang. Lain seurik kumaha?
1: Nganggap enteng ka urang dieu.
0: Oh, lain nganggap enteng.
1: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu dieu nu dianggap enteng mah leuwih mulih istilahna euy. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia.
0: Bener.
1: Bener.
0: Buktikeun, buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun. Buktikeun aing hayang neuleuh, buktikeun, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu paci gerak kitu awak lamun tukang nyatu teuing.
1: Langsung.
0: Ieu neuleuh ai.
1: Entah tepat tilu langsung moa langsung

ayah silat ujung entot-entotan gitu. Aduh, lain silat sama goblok, meretikin hap-hap. Nah, silat medelekin, silat medelekin. Deleken, silat medelekin. Contoh, ya.

0: Vamos a verlo.
1: Yang Jawa.
0: Balik kata siapa Cigran?
1: Wira-wira teh, jangan pipi luar kena urusan aing. Jadi we aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Wira-wira teh.
0: Karet fair.
1: Sok sih lah. Ayang ya, cebong. Cebong, tolong ikan lagi. Biar mah keganggu kena gelor. Sana jan mana nepi ka perbawana oge tetep deuleuh. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka wae deuleuh.
2: Moal bener
0: aya. Alah. Orang goblok sia. Goblok.
2: Jeung aing mah. Moal aman dunya teh. Sapanjang sia ku melenang di dunya moal aman aduh hese
0: euy. Aduh.
2: Aduh. Sok. Aduh.
1: Bolo tolong yang dikerebok.
2: Ay. Nah, ini pikap dia kejadian.
3: Ayo.
1: Kabina-bina teh. Tepayus mau diwiku telayak ayah di panita tegining ayah di resi kalakuan teh beda tiluwa-uwa. Den,
4: nao?
1: Aden nu sasaurang anak abdi nu neungeulana.
4: Sok.
1: Kabina-bina teuing sia teh.
3: Aya.
1: Marokana aing geus sieun. Tuman sia.
4: Aduh.
1: Nu puas mah dina.
3: Puas Kang, moal aing.
1: Nuhun, Den, umeh daya aden mah geuna nu moal aman. Den.
4: Kumaha wae?
1: Seneng duren.
4: Oh, sok.
1: Meh sia atuh. Da abdi geubeugi. Sugan terek mere nawalan teh. Ih, hayang meuli sieubeuh we, Cuk.
0: Udah. Ampun satria aja.
4: Cepot,
1: lah sok papatahan.
0: Papatahan
3: kan
0: di jalan juga sudah
3: deh bisa
0: sekali-kali
3: mah. Naon
0: jebot?
3: Ya promo. Oh, ya promo kan di pinggir
1: setan terbalik. Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? Da silain dunungananna.
0: Kumaha jebot?
1: Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah.
3: Jang sapribadieun
1: teh. Sapribadieun si lain we atuh.
0: Rumah sacepot aja.
1: Bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Tah urang nyoko ceuk falsafah. Bisa na negara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Semar pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja, bersih karena rosong. Hartina lain kosong kuna naon, tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih. Pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih. Kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa.
0: Ieu mah da pararinu hate teh ku hayang humbug. Sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh
1: ayeuna cekalah kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus keukeur ai kalah teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi moal di kumaha deui jebot moal kuring malain pedendam jiwana lain pembunuh masih dari dinya hayal niangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok kitu. Ha moal di kumaha moal teu sangka mana teh soleh tersangka gening bapak mana yang soleh entong adean ku kuda beureum ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor cikitu mana mah muli maju jalan gerak wah kilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmu na diamalkeun dibarengan ku kasolehan kayak itu emaknya disebut panita dari pura panti tukangan atuh diomongkan baturna kalakuan cepot syahat ulah kaget yuk ulah tisawarga bapak ya ayah papayung tisawarga ayah batar guru mana ya.

0: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua, tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu.

0: Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyumperek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
1: Kenapa ya?
0: Ke kamar mandi aku.

0: tentara Jepang gagak tegak berdiri. Tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya.
1: Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah, tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, aya karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit-pamit mah, upami jalan gitu, seleleus weh, tetaya iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku Alfa Propolis, aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, pak?
3: Ya, upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten. Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangukeun naon Pak?
1: Resep da wayang golek.

0: pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu? Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasit, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna dajjala," sesungguhnya yang namanya dajjal itu, "yakhruju," satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya.
3: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
4: Betul.
1: Apa sih dan rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, "Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati." Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini. "Adam, Kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini.
5: Tidak mustahil
1: mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka.
5: Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu,
1: turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi.
5: Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat.
1: Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru.
5: Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia
1: kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Duhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim.
5: Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih.
1: Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
6: Nah.
1: Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa.
5: Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh Pak...
1: Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
5: lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah.
1: Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun.
5: Untuk apa? Ikraman liqailiha.
1: Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa.
5: Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai?
1: Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah.
5: Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu.
1: Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil.
5: Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut.
1: Yang ada di langit siapa? Malaikat kan.
5: Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
4: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah.
3: 102,4 FM Peace Radio
6: Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustaz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasan.

0: Berikan saya kitab di tangan kanan. Dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min warai zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga?
1: Mau.
0: Kata Nabi begini. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran.

0: kufur, sudah masuk neraka semua?
1: Sudah, ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik.
2: Saya?
0: Iya! Masuk neraka.
1: Mau apa, ya Allah?
0: Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari
1: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar.
2: Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek.
1: Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok, ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana.
2: Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas,
3: iya,
2: emang baru sampai?
3: Saya baru sampai.
2: Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga.
1: Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35.
0: Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?
1: Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat.
0: Tidak pernah sholat?
1: Tidak pernah.
0: Kan rumahnya dekat masjid.
1: Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Gak pernah ngasih makan fakir miskin, gak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya gak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin.
2: Masya Allah.
1: Untung saja kawin, kalau gak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan.
2: Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu.
0: Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan sorga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir.
2: Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi.
0: Apa kata Allah?
1: Innalazina amanu wa amilus salihat لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةً.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat,
2: lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan.
0: Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar.
2: Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini.
0: Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyang, tidak labil tapi stabil, istiqomah.
2: Mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk sorga.
0: Iman, istiqomah.
2: Tidak punya duit, sembahyang.
0: Banyak duit,
2: sembahyang. Miskin, sembahyang.
0: Kaya,
2: tetap sembahyang.
0: Istiqomah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka
2: untuk menerima azab sesuai dengan dosanya.
0: Bila selesai masa azab itu,
2: mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Ke dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mere aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kaset.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Ma, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atu kasadayana anu gaduh panyawat seperti Ma, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insyaallah da mah oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, ngibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate. Ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu. Mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapeung-kapeungeun sakaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sakti, aya bukti, aya saksi, aya pangakuan. Paeta dasar hukumna. Jadi supaya jelas masalahna, Mang Dasim kudu ngajawab pertanyaan ti kuring sebagai pamariksa. Dina hal ieu nyaeta kuring sebagai kulisi desa. Coba kumaha Mang Dasim? Coba kieu pertanyaan kuring. Basa aya kajadian mayit balik. Coba, Mamang aya di mana coba? Apaan Mamang mah ngiring tahlilan di Bumina Gan Ubed. Saksi dak palebe nya. Oge Pak RT, oge Mang Uhim, aki Emput, aki Apuy, sareng seueur-seueurna deui. Malah dongkap ka Bumi Gan Ubed deh kalebet kana pangpayuna Mamang mah. Da kitu. Cobi, laras etete pak palebe, laras etete laras etete pak palebe etete, kitu dasar pengakuan Mang Dasim, laras etete palebe, polisi desa nanya ke palebe, oh laras pisan etete, Mang Payuna, iya mah, nante, nya Mang Dasim apa Mang Payuna sumping aja nate, tah. Pertanyaan saterusna, cing, berangna, Mamang, aya di mana coba? Oh, ari enjing-enjing mah di lorompok sun. Lajeng ka Bumi Gan Ubed, mangadakeun cai, dugi kalekasan sagala rupina. Pasti siang, wangsul deui ka lorompok sim kuring teh, teu ka mana sun, da capek. Jadi kumaha sikap Mamang ngeunaan mayit nu balik deui? Duka teu terang. Teu ngartos deui. Malih mah helok Mang Oge. Aya mayit uih deui ka bumina. Nah terumasa geus milampah kitu. Nah terumasa geus milampah. Coba terumasa Mang Dasim ngeus aya lampahan. Terumaosun. Cep jempe. Saurang oge teh nu cumarita. Gan Ubed kreung kumanehna ge kaharti. Memang mustahil mun Mang Dasim milampah kitu gawe. Da nya bahasa aya kajadian mayit balik teh Mang Dasim mah aya di jero. Malah diukna oge teh jauh ti manehanna. Timimiti tepi ka akhir aya wae teu kungsi ka mana-mana. Tah kitu kan Ubed. Coba Gan Ubed. Coba Gan Ubed. Aya nu janten korban ieu. Aya nu geus jelas Gan Ubed tah. Geus jelas pangakuan ti Mang Dasim kitu. Mang Dasim ipis harepan. Asa teu mungkin mun milampah kitu teh. Cik sugan aya deui musuh anu sejen urang talungtik. Ceuk kulisi desa nanya ka Gan Ubed.
1: Ge paici ulah bakal ngeleupaskeun Mang Dasim ieu sabab aya keneh bukti ieu anu kudu diamprokeun jeung Mang Dasim. Buktina pan aya senal sareng pacul. Cobi tingalikeun. Ceuk Gan Ubed.
0: Nya. Heueuh. Ari Mang Dasim mah pasti bakal moal ngalakukeun kieu, tapi aya bukti. Saksi geus aya, bukti aya ieu. Nyaeta alat. Alat nu dipake ngagali kuburan. Kulisi desa ngojengkang ka tukang nyokot senal jeung pacul nu kapangih di astana teu jauh tina kuburan budakna Gan Ubed nu ngalaporkeunana palebe
1: dan aja hayang buru-buru kapanggih nu boga

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gak dupa nyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos apa alami teteh?
3: Atau seusum.
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia lah gitu, tapi tak acan aya pirobihan.
2: Tak acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang ngalah telandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalah telandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: ketiga botol
6: ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya
6: ya, Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya.
7: Enggak
6: perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, sumangga urang lajengkeun deui.

0: acun saha ieu? Jeung senang saha ieu teh? Coba.
1: Upami pacul pun anak sun. Senang oge, senang pun anak. Oh. Iya teh boga anu boga na teh Rusli. Anak Mang Nasim.
2: Sumuhun eta pisan. Pacul nu kitu mah nu pun anak. Da benten bentuk paculna oge dina hulu nungueukna teh. Aya ruruhitan. Itu di kapanakol. Beda pacul pun anak mah. Cing urang tinggal heula ieu gagang paculna. Nya sok ngarah jelas.
1: Laras nepun anak ieu pacul teh sun.
0: Ari senal
1: laras ieu ge nepun anak Jang Rusli.
0: Plong hate kulisi desa ngemplong. Kitu doigan Ubed bunga anu teh papadana. Da geus babari ayeuna mah kari nangkep Rusli nu geus jelas aya buktina. Tapi kulisi can angeus oge polisi can sugema pok nanya deui. Kaheula yeuh. Basa di bumi kan Ubed aya tahlilan. Ieu tuang putra Rusli aya di mana? Coba.
1: Ah, duka sun teu terang.
0: Meureut tahlilan?
1: Henteu. Tah aya nama kieu we atuh. Mamang wayahna ulah wakamulih. Urang amprokeun jeung Jang Rusli tuang putra nu bakal disaur ayeuna pisan.
2: Aduh. Sumangga ngiringan sun. Da sim kuring teh memang tos jengkel ka pun anak teh. Seueur ngalakukeun kalakuan anu memang ngajengkelkeun sadayana sun. Mangga siap sim kuring mah. Sosaroh eta teh anak sim kuring. Da puguh kalakuan anak kitu geuningan mangga nyangakeun.
0: Mang Dasim sanajan kitu oge ngomongna reuwas anu teh papadana teu sangka geuningan anak anu kitu peta teh. Paingan ti kamari oge geus curiga ka anakna nu lalampahanna pi ka keuheuleun wae, pi ka keuheuleun sarerea urang lemur di dinya. Ari kulisi harita keneh ngajak tetanggana nu jagjag jeung ngareti bring limaan ngajugdug ka imah Mang Dasim rek nangkep Rusli. Ari Mang Dasim cicing di imah kulisi dibaturan ku palebe jeung Gan Ubed anu ngadakwana.

0: Ah, gening Pak Ici. Ya naon Pak? Nya Jang, Mang datang ye. Wayahna Ujang kudu milu jeung Mang. Sabab baya bada mikeuneun anu kacida pentingna. Jung, disalin heula ku baju anu bener. Ulah pupur iklan kitu. Ulah pupur iklan kitu eta baju teh. Cekulisi nu memang narusli teh ukur make kaos singlet jeung celana komprang. Nah, aya bade bade aya naon Pak Ici? Apaan tadi Bapak oge geus ka ditu, Pak? Rusli heraneun, panona rutret ka pangabal kulisi. Nya. Kumaha di ditu wae lah. Urusanana mah jig sareng hendak ka ditu. Tong enakeun hirup teh. Pokona ka ditu lah, urang ka ditu jeung Bapak. Rusli ngarahuh narik napas jerona keranan. Hatena ujug-ujug ngarasa hariwang sarata geus bisa neguh. Tangtu ieu teh aya hubunganna jeung pagawean manehanna. Basa ngali kuburan teh. Teloba omong deui koloyong ka kamarna. Maksudna rek disalin baju. Kop kana kameja, kop kana bedog, terus disoren. Bari dangdan teh mikir, naha mending nurut ka kulisi atawa mending kabur. Jajantung ratug harita teh hatena perang sabil. Akhirna Rusli meunang putusan. Ngakerentos jero hatena. Ah, mending kabur aing mah yeuh. Sabab pasti polisi terek nangkep aing. Wah, moal digugu ku aing malah. Nyaan lah. Mending ge lompat ya aing lah pokona mah yeuh, lompat ieu mah dek kabur ieu mah yeuh. Duh. Aduh, macam-macam wae aduh. Saru laporan nya. Aduh. Buah-buah si papa ieu mah yeuh. Debalek boga bapa teh aduh. Aduh, lain mendingan ngilungan kana jadi anak. Alah. Lompat aing mah dek kabur yeuh. Kitu putusan hatena Rusli waktu harita. Kojengkang. Rusli ngadon ka lawang dapur. Terus ke tejepan ngarah teu kadengeun ku kulisi jeung baradna. Reket, praai panto pawon muka. Terus Rusli ngalengkah lalaunan, tapi barang geus aya di luar. Breh, aya anu ngapedega duaan, celangkung gede. Horeng polisi leuwih waspada. Unggal panto dijaga. Malah unggal canela oge dijaga bisi Rusli kabur. Reka mana Rusli? Reka mana sih? Reka mana Rusli? Dikira aing teh nyaho. Cek nu ngajaga nu saurang bari ngadeukeutan. Panona mureleng ka Rusli. Ari Rusli ciga nu teu mikir kana naon abong can boga wiwaha. Teu boga luang jeung pengalaman.
1: Naon sih teh?
0: Naon?
1: Deui ka mana sih? Deui kabur sih teh.
0: Serepet. Ngalugas bedogna seak narajang nu duaan. Atuh reuwaseun nu duaan oge. Nu tarina rek nu bruk teh mundur deui da sieun dicabet. Kiro nu saurang ngagorawok.
1: Kang, si Rusli di dieu ya. Si Rusli di dieu ya. Rek kabur.
0: Abejaan kana sejen yen Rusli nyaan dek kabur. Atuh reuwas Rusli teh geus kaicir ku manehna, moal kuat ngalawan karorobaan mah. Bus, kelicet bareng mengelumpat ke kebon sampe terus kukurusukan ti babaran ti harita teh.
1: Urang aja.
0: Kro. Salah saurang abejaan yen Rusli kabur puguh wae kulisi amekeun pisar ngekerok mere komando. Sangkan ngudag Rusli bersaradaya lompat ngudag Rusli bari ting corowok menta bantuan kana sejena. Sangkan Rusli ditakul ti kidul harita teh.
1: Hei, ayo kamu gabung, ayo kamu gabung, kamu gabung. Si Rusli kabur, Rusli kabur. Hayo tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak. Tewak, tewak, tewak, hayo bantu. Oh, hayo, hayo, hayo, hayo. Urang laporan, oh, hayo, hayo, hayo, hayo. Hayo, tah. Pegat belati kidul. Carek di mana kalian? Sok cara cara cara di mana weh? Bukan nama. Tutupan liangna oi. Bisi kabur tah, si bangsa tetah, kurang ajar, Rusli kabur, Rusli kabur, Rusli kabur, yo, yo.
0: Kurang ajar, tetela aing disangkan lain main, tapi rek lompat najar kumaha bae oge. Rek lompat aing mah aduh, disangkan lain main pisar ieu mah ya. Kitu ceuk ka Rusli. Terus menengah lompat, sakalompat lompat dan ini karena naon-naon nu penting mah jauh cina ngudang. Cereng, cereng, cereng, cereng. Ngaluncat lan gawir kurobasa kebon koneng. Cereng, kalabak, beretak lompat, mapai tamakan balong. Gak cereng, gak cereng, ka sawah. Terus motong jalan, mapai galengan nu diburu sisi walungan. Ari polisi jeung balad napa heula-heula ngudag aya nu labuh tepi ka gugulitikan pakaian kalotor perde lumpat rada ingkud-ingkudan tapi sumangetna teu pareum kero polisi ngagorowok.
1: Wae, Rusli. Montong loba sia diparik yo. Ayo atur-atur ayo.
0: Najan kabur ka sisi langit. Dakuan sia Rusli.
1: Dakuan sia, dakuan, dakuan, dakuan ayo. Dia udah gua ayo. Ayo atur-atur ayo ayo. Ayo ayo ayo ayo. Ayo.
0: Tapi teu didenge ku Rusli mah manehna terus mangpet sakuat tenaga anu akhirna anjog ka sisi walungan treng treng treng treng treng treng murus sasak geuwat mentas rusuhan barang tepi ka tungtung sasak serepet ngalugas bedog gedog gedog gedog sasak dituar tihangna dicacag talina porobot porobot kucubar awi saleunyeur ka walungan kucubar deui nu sejena akhirna sasak ruksak ka gubrag. Sok udang aing lah sasa ku aing itu ari ha hiya sok ya bisa ngudag maka aing lah sok dek mentas kumah si aing ha polisi sok lah jebal deh ngadon nuduh kanu lain-lain ka aing ha disangka bangsat aing deh ha
1: sok ayo kadia ya, ayo.
0: Bokna bari ngagupayan ku bedog. Us asup deui kana sarangkana. Cakakak seuri, paricet berlumpat teh leuwih tarik. Ngeus buntas walungan teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nakaraos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok udang aing lah. Sasa ku aing itu ari. Hah. Hiya. Sok. Ya bisa ngudag maka aing lah. Sok. Dek mentas kumah si aing ha polisi. Sok lah. Debal deh ngadon. Nuduh kanu lain-lain ka aing ha. Disangka bangsa aing deh ha. Sok. Ayo ka dieu yo. Ayo. Bok kena bari ngagupayan ku bedog. Bus asup deui kana sarangkana. Cakakak seuri bari cet berlompat teh leuwih tarik. Geus buntas walungan teh. Ari polisi kekerot nahan amarah sabab Bruce Lee geus hasil ngaliwatan walungan. Ari sasak di ruang. Atuh bakal leuwih hese ngudag teh. Tapi polisi teu banyak pangharepan terus mere semangat ka baladna sangkan tuluy ngudag Bruce Lee.
1: Ayo batur atuh. Udah ngojay. Geus biasa orang latihan ngojay. Hayu hayu hayu ngojay hayu hayu hayu. Udah ngontasan marungan yuk hayu.
0: Kucubar, kucubar. Kulisi mentas ngara aswalungan. Cai semet ping-ping pakaian baraseuh kalacat hanya teh ka darat. Sore datug. Aya nu lapuh da rusuh. Koraja tudang deui perengbang lompat mudak Bruce Lee anu beki jauh. Akhirna najan hantam diberik oge Bruce Lee leuwih unggul lompatna. Ari kulisi jeung baladna beak tanaga kapaksa eureun bari ngahegak bakal ku cape. Aduh. Kurang ajar. Tapi kaeleh ka bebenyit bau keneh jari ngao. Bangsa teh. Teu keparang edan ta budak teh tah. Aduh aduh. Bener mun kitu mah si Bruce Lee aduh. Sok nyeun Raja Wisuna di dia ye. Si Bruce Lee kurang ajar ima ye. Aduh bener ye paung ye budak. Aduh. Kudisi kukulutus tapi teu bisa megar kumaha. Kapaksa ngaku eleh keur sagala anan sabab Bruce Lee geus kabur jauh harita teh.

0: sanggeus badami saperluna akhir nama sarerea baralik deui ka Cisasak. Leumpang bangun lungse nekranan maning ngalenghoy jawa pakaian baraseuh kalotor kawas tas moro wae. Atuh ari jol teh ka imah kulisi dan Ubed jeung Parabe kageteun sabab kulisi jeung baturna balik rengoh jaba lila deui mata kesel anu nungguan.
1: Aduh, mana si Rusli teh Pak Ici?
0: Cekan Ubed bari mencrong.
1: Walah, gagal. Si Rusli kabur.
0: Itu cek kulisin hiji deui atuh kacida. Hanya lu nagan Ubed teh. Malah Palebe oge milu haneul ari Mang Dasim ngahuleng teu milu ngomong. Hatena istuning sedih. Ari ras kurasib diri era wirang jeung nalang sahate harita teh. Ku kalakuan budakna nu ngaran Nusri anu kacida panel jeung baungna.
1: Mang Dasim,
0: tah kitu geningan lampahan jang Nusri teh Mang Dasim. Kuring nyaho kana lalakona. Jang Nusri lain beubeulahan nyawa Mamang. Sabab kasebutna anak kukut. Tapi da dipiara ku Mamang, diurus, diatik jeung dididik ku Mamang eta teh kapaksa. Urusan ieu Mang Dasim kudu milu tanggung jawab. Samajan si Rusli teh anak kukut. Jadi wayahna ayeuna mah si Rusli ngeres kabur. Jadi Mamang anu kudu milu tanggung jawab kana ieu kejadian. Kawas ceuk paribasa hanacaraka data sawala. Anakna cilaka bapana kabawa. Paribasa kitu apan. Anakna cilaka bapana kabawa. Tapi maaf, maaf, maaf. Maaf. Sedih maaf. Kuring sabagai aparat di desa ngajalankeun kewajiban. Tah dina ieu hal lain hartina kuring rek nyilakakeun ka Mang Dasim. Ngan kulantaran Rusli kabur, wayahna Mamang jadi tanon.
1: Mang Dasim tenimalan ngadenge omongan kurisi kitu teh.
0: Cipanona merebai bijil, sedih ari ras ku nasib diri. Memang kaharti ku manehna oge. Rusli teh dipiara, dididik jeung diwarah ku manehanna. Anu akibatna manehna ge kudu milu tanggung jawab kababawa ku talajakna Rusli.
1: Nyaheu atuh Mang Dasim. Mang Dasim kudu jadi gantina. Satungtung si Rusli can benang mah kerem we Mang Dasim.
0: Cekan Ubed bari kakerot. Amek ngadenge beja kitu teh.
2: Udah kan. Mang mah nyangakeun sadaya daya juragan. Dumaos Mamang teh. Tiasa ngawarah no jadi anak.
1: Tong mewek Mang Dasim bukan didinya atuh da.
0: Cari cari cari carikan Ubed, cari. Tenang, tenang, tenang. Ke urusan polisi ieu.
2: Rumaos si uring teh tiasa ngawarah no jadi anak, Sun. Nanging mugi janten uninga. Da ari ngawarah mah leres Mang teh rada usan mah ngawarah mah kurang kumaha. Nanging kumaha atuh da budakna beleweng. Budakna bader. Budakna buraong mere kedeweng tranurut kana patah kolot jiga nu sok ngadengekeun tapi geningan naon-naon nu ku abdi dicarioskeun teh teu digugu. Teng di mana ada mimitina manehna bisa kitu. Da keur alit mah ti yuswa 5 taun. tegejo-gejo teuing. Aya memang sok ngeselkeun mah tapi teu jahat ka bina-bina. Ka tingawitan Yuswa 15 tahun nepi ka ayeuna. Aduh. Teu tahan sim kuring teh. Tak kitu budak teh balawang mahiwa jeung liwar sun. Ayeuna mah sawios. Sawios tos pameng mang sangem janten tandona. Ngan mang aya paminta.
1: Kumaha kumaha kumaha kumaha Mang Dasim? Nya kumaha Mang Dasim? Sok kitu atuh, teu naon wayahna euy. Anjeun jadi tandon. Kameme silusi benang wayahna kudu dikeureum heula Mang Dasim. Ah.
2: Mun mangga juragan teu sawios. Sim kuring teh aya pamundut. Paluruh terus si Rusli sing tapi kahasil.
1: Cek Mang Dasim akhirna mah kapaksa daek jadi tandon.
0: Nya tantu we moal diantep atuh Mang Dasim. Si Rusli rek diteangan tepi ka benangna. Tah ayeuna wayahna mamang jadi tahanan heulanya. Ngan moal waka diperkarakeun kana wajib. Dikerem di desa we heula ayeuna mah nya.
2: Duh mangga telangkung salira atuh ieu teh.
1: Atuh geus kitu mah kapaksa Mang Dasim jadi tandon.
0: Nyuluran anakna ngarigok dina tahanan di balai desa.
1: Gan Ubed can sugemah hatena. Sabab manehna rek ngajukeun Rusli ka pangadilan sangkan ditibanan hukuman anu satimpal. Hate Gan Ubed moal teteg mun can pisah males ka nyeri ka si Rusli. Ngan ari ka Mang Dasimah memang teu pati ambek. Da kasaksi ku manehna oge pribadi Mang Dasimah hade-hade es cuning karacunan kula-kula lampah anakna nyaeta si Rusli teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Taris pingun cak lambangan
1: ingkang lambangan

0: kang pinutur gentrak kang cinarita. Lilis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosaken kawon tenan sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah nari mang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati Jagatnata lili kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna
1: ulam tepina dama putra Batara Indra nampi dateng pembagi pangrasa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arcana maya semah putra ayah nida dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihing mas takaraden.
1: Allah. Kalih na perkaris pemilan tentua dari kalau putan muga hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak urang saling malume jeung Amaraden.
1: Di malam ping tiga Purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malik kang diajing-ajing siang pun galuk kejabi timalan sedap panjingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam.
0: Wisnu kadir anak ama.
1: Di kapayun.
2: Kalanun. Rama Dewaji.
0: Tepi nodama putra Batara Wisnu nampi. Dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakan semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji. Hidup. Batara Wisnu
2: Ulanun kula
0: ujaring muhta terima tening tangan loro kiwat dengan simpun pernyati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkaris bok milih putra dina selamating ayak di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga panata celogok mugawe pangerserama Dewaji ulah kirang malum saling malum cu.
2: Aya pikir saya naon atu tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji.
1: Di malam aya pikir saya naon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono.
1: Di malam.
2: Di malam pangersa.
0: Kaduana ama negrakeun rasa syukur kakresana dat Gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiarna
2: timalan Rama Dewaji.
0: Tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah candra di muka ulah nepi kajadi ngabeledug da yakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah candra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan ngeunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
1: anu mah Paralun malum kasuhun ninggalin nuli pamriha pun tenanui tedak. Kalayan yang akin bubat pangayun timang teraju abad enteng adi sirap pancingan Rama Dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Kakidula puru kawetan te ayah kakaler oleh kakulun lowong bujing hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadaya nauge te ayah anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badai ngabeldu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rama Dewaji dina waktus aina masihan katerangan. Putra persanten. Moal patos-patos Rama Dewaji. Jadi ratu ning triloka upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan.
2: Siangakeun Rama Dewaji. Persanten ka Rama Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun.
0: Wisnu.
2: Kaulanun. Ama. Nyangakin sadaya daya.
1: Nyangakin sadaya daya.
0: Atu damoa kapangi.
1: Panginten atu.
2: Margi.
0: Sabab neanganan lagi da ulah ngalengkah. Init na oge kudu bari cicing. Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar pangatan mujas medi erep sidakep sinekutunga mapteni babakanan satur dia. Satur nyatana opat. Dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moal jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku uah hidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
2: Ijar meneng Gusti.

0: sakedap Kotenawang sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya. Bener Wisnu. Aduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidup mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidup Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot pangintu pamikitu mah sarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewa Haji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pansen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari upami kieu carana kana itu balan ku Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep teh ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama. Ngan aya kasep
1: di malam.
0: Pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan dari muka ngabeledug naha mending ngorbankeun hiji.
1: Nyaduinya.
0: Laras upami kitu. Naha mending korban hiji, naha mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea jeung deui aya hanyakalna.
1: Naon?
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata. Malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ieu tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka. Ayeuna teh geus narima kabeh sora tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh dewa geus ayeuna.
0: Tawayahna we para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init. Sampeur Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma. Imalan pangresa. Ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa Jaksa Agung Sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuh netelakeun bade ngabantu uah Semar
0: ulah
1: kumaha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
1: unya.
0: Teu pina pamikitu sarana tak kuhalayeun wayahna we

0: Yung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin ka jagat raya pramudita tewak si sang hiang dewa berata. Lamun geus bisa kaungkulan si sang hiang dewa berata kakara cokot uah hidup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampah?
0: Dinten iraha kedah lumampah putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa tamadewa aja. Mudah-mudahan we angsa damel sapri.

wayah na ayin. Sabab dia tepikin ngabelaan, jama-jama ulah nepi kasilaka bisi jadi ia kawasan dari muka ngabelaan.

para dewa prasu mambah nyampuran para dewa sadaya kaluar tilawang selat petang ke perujud jagat raya pramudita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajin dan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun nokos sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa lah tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-bayar ingkang sumedhiatu menak ing lajang tengah pakanyang kalak sang hyang dewa brata nyatana Raden Gatotkaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusiteng kali kingkang nata wakwasapa wacapaun tening marga sopana
1: marga
0: iku jalan
1: sopana
0: alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenujuh kausku emu laparku pangabisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah ki Bambang Jaya Sentika wangsa warga Pak Ralun kalau kajauhan hampura tika ngangan meninggal itu kapal meritika terbidang awal paksa tetegis kamahasan kiang otipan.

0: tinirak ingkang kenal setengah king margi
1: dan nerak ingkang kenal setengah king margi

0: Bambang Jaya Sentikanu lumampah. Iwari aya dina satengah kingalas pringgandinga salah.
1: Kunilah ngandika.
0: Nyaan geuning ieu kanikmatan dileuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditema ku sora manuk anu ricit marga satwa. Asawa aska tempona. Atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh dalam mundi itung mah entong boro hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asal bar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jiga nawae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet di sanuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet di sanuaran tanggal kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
2: Nya jalmi atuh.
0: Oh, jelema. Mohon. Mannya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nah, nya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Oh, nah ku aturan kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Aye sakuruna mah ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapor ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan elempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu tilum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu rai. Lir penra. Barang Bambang Jaya Sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalumampah aya di satengahing geganawi ati.

0: Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Yamadipati, Kalumampa.
1: Para satrik sadaya.
2: Haya.
1: Tingali itu dihanap aya jelema anu keur ngalamun. Cincing-cincing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haya.
1: Kaget Satya. Hai. Ulah kaget di kau dia. Woi, ulah kaget.
0: Ulah kaget Satya. Aduh. Nampir bunuhku laksa ketika bingahkan. Ia teh gening sumping nati lukur buah-buah. Ia teh dewa.
1: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenakan bayi dupi ia teh batara naon.
1: Kaulah Batara Indra. Kaulah Batara Bayu. Kaulah Batara Brahma Saking Tuk Sulit.
0: Kaulah Batara Wisnu Ti Utara Segara.
1: Kaulah Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkan serang kaulah.
1: Anjin saha. Anjin teh saha. Saha urang jalu. Ha?
0: Anuka telah ngaran kaulah teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang?
0: Bambang Jaya Sentika.
1: Urang mana urang? Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Heh.
0: Teu gaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Teu bisa. Wis. Teu mungkin atuh mah jadi bubat tempat sala. Teu mungkin. Teu mungkin anjeun mah kejing teu ngabogaan tempat. Yin jawab.
0: Anu mawi henteu.
1: Mana jelema teh? Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
1: Teu mungkin. Daek teh daek anjeunna. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan. Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi ye jelema teh udagan ye. Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
0: Umaka.
1: Buka baju.
0: Naon margina.
1: Ha?
0: Naon margina.
1: Ditatoh teu.
0: Nah.
1: Jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Nya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu. Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Umaka.
1: Rek ka mana?
0: Kaula teh dina waktos anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Make jeung deka sawarga sagala dek naon?
0: Kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
1: Atun tong ka itu soke kaula.
0: Kumaha?
1: Soke ka kaula. Nah, dah kaula geus bisa. Sok jawab. Dek nanya kenaun lajeun.
0: Kaula.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
1: Cikan. Cici, tari. Naon? Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu cape ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya kenaun.
0: Oh, kieu salesna. Punten mah kana mah.
1: Yeah.
0: Nanya kenal Satya. Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Terus kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
1: Wajar. Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung, bingung milu. Ai milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Ai milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Apa ku salah abus mah silaka tuh.
3: Eta pertanyaan lain.
0: Nya, kadua dek nanyakeun kaula.
3: Naon?
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajaba teh eta golongan anu tadi?
3: Iya. Yeah.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
3: Ya. Yeah.
0: Tak jadi yakin kalau terik milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kalau teh tilu fakta.
1: Kuduh burat jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti kanjeuna mah. Bisi gogoda aya tinggalkeun.
3: Ih. Iya kapan deka sawarga
1: cari ke tu cari ke kainya cari
3: mbak dia satria
0: mbak
3: haula lentri sangat jawab kena pertanyaan anjin
0: eh gitu
3: ngan kaula te ayah perlu ayah jalan kenen anu perlu dijalankan ku kaula dina waktu ayina tugas penting kaula te sawarga mereloka lain waktu.
0: Oh gitu?
3: Ya. Ngan aina ajin balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri bener kan ka sawarga iya ayah jelema anu abus.
1: Bisi kapan di sawarga main lokati ke ribu hidang? Eh balik. Balik jalu ka itu santi ka? Balik santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumahat sedang badai ngawalar kena pertarusan ka ulah? Nah ayah dewa lancalin ciluncak pulang udara tidak tali garang. Cing.
3: Kaula ayah tugas penting di waktu ini.
0: Wah tuntung dicari kaula muska sawarga.
3: Balik anjin. Lamun tebalik tetel anjin bakal disangkalah di waktu ini.
0: Oh gitu.
3: Balik mah.
1: Balik mah. Baik balik apa mah.
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satil acana kaula menang katerangan da kaula teh lain nik niat jahat kan kaula mah pangnyaangan keun kate kaula anu keur poekeun kieu
3: nyalain waktu
1: Allah teu bisa ngajawab kitu teu bisa ngajawab kitu
3: nya cukup kalau teu bisa ngajawab ayo balik anjeun.
0: Oh jadi anjeun teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula
3: nya
0: ari anjeun saha kakasih.
3: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
3: Ya. Yeah.
0: Naon hartosna Batara?
3: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
3: Pinter.
0: Maknya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ayo kapinteran anjin teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjin teh pinter menang beli apa kumaha? Ay ay.
1: Samplak si kunyuk siah. Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Kumaha?
3: Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Anyen pala disemah ku kawa.
3: Memang.
0: Ayah sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyemah kadewa.
1: Uang aja.
0: Da ayah sote katerangan nyemah kaula mah syariatna inung bapak. Lamun cicingi nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula boh sare boh di syariat boh di hakikat oge.
1: Atu ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
3: Nya.
0: Ajen heula tu kaula. Oh. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
1: Malik-malikeun si kunyuk sia. Tapi ka malik-malikeun lain antep pun ieu cawat-cawat cangkalak ieu mah.
3: Di cangkalak anjeun jeung sentika.
0: Oh sae mangga.
4: Urang ajar sia.
0: Nu mawi kaula pangna rek ieu ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
1: Oh, telap.

Déu! L'aire han tot per la morquia serà la vella paio! L'estic que s'ha fiant, tu m'han parat. Para dewa sadayana teu aya nu mangapulia hingga bubar katauran. Kuhal eta Batara Indra najeng lumpat di kasawarga manilukan laporan ka Kiang Otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanea. Watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Senyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temeka. Datang niratanga teman. Datang niratanga teman sumangguringan ganat nira.

0: Lemana Indra Timolon. Yuk menawi.
1: Aduh.
0: Tepi noda mengakaturkan ribu nuhun laksa ketika bingahkan geningan yeti maka sang hiang otipati. Memang katingal ayat ciri na panangan anak opat. Satria
1: kaulanun kula
0: anjin sahangaran kaulate Bambang Jaya Sentika urang mana
1: kaulanun
0: urang mana anu mawi kaulate tepuguh padumukan arek kitu rek ka mana
1: aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping dina kaula bade ka itu
2: kitu kita tadi mah
0: nanyakeun naon. Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Kumaha dawuhanana?
1: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan? Ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh?
0: Kadua
1: nyacarna dek naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
0: Katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
0: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
1: Nu mawi kaula teh.
0: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta kudu aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
1: Sang Hyang Dewa Brata
0: nya
1: anu kudu dicangkalak ku kaula teh?
0: Bener.
1: Lamun kaula bisa nyangkalak eta
0: bisa kajawab pertanyaan.
1: Moal jalir janji?
0: Moal.
1: Moal sulaya tidak carita?
0: Moal.
1: Upami anjin lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang?
0: Piraku da kaula teh batara turtak yang otipati.
1: Oh gitu?
0: Itu salah.
1: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
0: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
1: Oh eta teh?
0: Iya.
1: Yakin anjin bakal tiasa ngawaler?
0: Bakal.
1: Upami panantus kacang kalak eta?
0: Bener.
1: Tepino dina waktu eta kaula bakal ngelaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun tiasa ngawaler.
0: Sok sakitu kasimpulan.
1: Amit.
0: Berlalu mampah.
2: Kaulat.
0: Wayah nawe. Kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini tenweh. Urang tempok ini tika jauhkan etas Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana. Sakitu
2: Imalan.
0: Ayo ke rumahku Indra.

kuaya na di amuk ku Bambang gaya sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktus eta. Nya eta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kalah Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marga ningkarisi. Istuning husu ku ayana hausna ku ilmu laparna ku pangabisan. Watek wantos jajaka anu dina waktus ayeuna maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna. Banglus lampahna Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek bakah diwaler pertarosanana. Tuna lampahna eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala. Anu kalarsan binten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua. Margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktu ayeuna ngan ukur

anu dina waktu ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek soder merak nibing sosoderan tindak kendinganipun bendrong ladias.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahan amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio PIS Ciamis.
4: Radio PIS Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Astra Jingga Gawala.
7: Wan, Abdi.
6: Ulah jauh tingki kaula Gawala. Sabab yakin. Jika bapak mana yang diancam, ayana uruh bapak mana, ayah mana anaknya bisi mana kabunguhan ku jelma-jelma, anu ngahaja baka menta bapak mana.
7: Yang? Kebenaran sasir poyidekina. Jika mariki mangkuk namana damurudu sema-sema nurik menta bapak. Disumputkan ku juragan anom sang hiang dewa berata nganting di mana disumputkan anak dan pukul dewek itu nyaho yang ingat kami lemur kama eteh nyisim kumaha onama ini ya ima
6: ye asa juga bangga.

0: 喝酒。
1: 喂，小哥的娃。
2: Nuhun
1: ya.
2: Kawarna Akang Damang.
1: Ha?
2: Akang Damang.
1: Wow, boyeun nya won.
2: Terima kasih, Kang.
1: Ka sida wala mana tadi buru-buru gitu.
2: Mangga,
1: ha? Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi ka kiwari.
2: Ari kitu kumaha Kang bingungna?
1: Jelema-jelema euy ngapoe daratang ka dieu ngapoe dewek gelut ti dieu. Oh, gelut teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar, nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Ieu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Cengeng Widi Pandawa. Duh, teu sakawenang-wenang da puguh di widian ku Panawa ku Gusti Yudhistira, ku Juragan Agung Bima, ku pangawulan Adipati Arjuna, ku Juragan Nakula Sadewa anu dina waktos ieu Panawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali, ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung suluntad salonto jelema teh. Wayana menang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal euing teh boro raja-raja nu lian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbahmana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih cekek jurig ye. Wah bingung euy. Ya. Ki ngareun heula ngareun heula ngareun heula euy. Ha? Oh, tuh beberesih ti urang pan sambil hiburan.
2: Tapi nya kan.
1: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan?
2: Hiburan akan.
1: Iya. Sabab kabersihan eta sabagian cina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ay kasehatan.
2: Oh.
1: Oke, oke. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili.
2: Disedikili heula tuh.
1: Oh, teh eta sikidili.
0: Siki Akang.
1: Lah nya saka bibi cing. Won.
2: Bang.
1: Kitu mah Kang. Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
2: Kumaha kitu Kang?
1: Ha?
2: Kumaha ayeuna jaman kibari?
1: Oh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Nya sabeu

0: Ku dewek di teangan pi luluureun ieu mah nepi ka di teangan pi musyuhun. Pakayeung pencak kaki jelas, baraya bakal ilang dulur bakal lapur cemahna we musuh jeung lawan. Heula, syuh paedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir. Tuh. Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuda dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek anda we nu mikir teh kumaha hewan mah entong. Oh. Nya na.
1: Oh. Jadi intelek kitu ngomongna lah.
0: Hah?
1: Jadi intelek.
0: Wah, coba napit cek mah. Hah?
1: Bonapit
0: teh naon? Ih, mun teh bonapit, bonapit acan maneh mah. Ah.
1: Naon atuh bonapit
0: teh? Lagi nulis belegung.
2: Ari
0: odolono naon sakang? Hah?
1: Odolono. Geus
0: siga ah. Oh. Ku goda iklan ieu teh.
2: Maka jeung bonapit teh.
0: Hah?
2: Maka jeung bonapit.
0: Lain euy. Saha si nenek teh hiburan teh?
2: Si nenek.
0: Oh.
2: Ari akar mun ka sakarawa ya sikit teu pangéwang poé teh. Neni Hayati.
0: Hah?
2: Neni Hayati.
0: Neni Hayati.
2: Nya meni.
0: Oh eta Neni Hayati teh.
2: Naon anana kusiner?
0: Waduh geulis euy.
2: Na geulis teh awé we geulis mah.
0: Oh. Uga salaki teh.
2: Rana.
0: Hah?
2: Rana.
0: Rana.
2: Nya.
0: Asik anyir. Hayo Rana euy. Nen, bener mana Rana Neni? Neni? Nen? Hello sayang, Neni? Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih. Moal pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan mun.
1: Kitu we teh ditembalan.
0: Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik nya. Wala nu matak Neni dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini digawe geuwat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplis salaki. Salaki mah ini tanyakeun ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan lipen setip sedaw. Sipat seteker kebek. Sugan 3 senti. Wae wadakilnya pipi. Yo. Kelek. Seberot. Kubaygon. Belegung. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum. Lain keur bacur. Tuh. Oh. Kacamata nu gede pake. Tuh cudek oge kicu. Nu macak di mana urang datang salaki yeuh nen dengeku nen mesti cabok weing. Salaki datang yeuh geuwas sampakeun ku senyum anu wae geuleuyeung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaanankeun kancingna ku urang bisi kesang bobolokot sesutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sapatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ka toko sabaraha payuna salaki maneh.

0: Wah, kawin ya ku aing nya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Ha? Manfaatkeun kumaha? Manfaatkeun ne, cu, sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna. Jeung ku batur pada ngancep jadi randah meuning ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka-coko. Tuh. Moal rinceum boga salaki ka dewek mah. Rinceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh. Lain rinceum kumpang kebuk ku aing mah. Kawin nyeneun. Oh, mun teu nemalan oh, sadis. Acuh lah. Yeuhung lamun geulis mah sakitu nong-nong ge. Oh.
1: Terus cepot kitu nyarekan.
0: Nyaho, oh, cuman ditanya kita tadi jempol ngahenen hees ni tu. Carikan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
1: Loh, memang ada mun kaset nih, sakit
0: nah, nah, dewek mau serai lagi gus nyahon, gus bukti kia goreng pacut.
1: Benget jika tomat buruk, boleh ger.
0: Kuat, iya, iya, iya. Itu si neni, nepi kaki cu.
1: Ay, eta irung putih, ya, teteh, nih.
0: Haladim. Maknya ayak kucing malongo belagung. Wah, kemana karep macam-macam nenek dicekek waing, kira.
1: Ayah tahu untuk permen, akang.
0: Kalau di maknya permen tebeak-beak waing cibahulah kia wanger.
2: Ini permen tuas.
0: Mana waing ini? Ini permen menit tuas dia ngebertrak.
2: Panutus, ya.
0: Kumacak cungu harian si nenek itu tercampelak dia.
2: Kemana bisa usaha.
0: Oh, rasa mana bisa usaha, nuh, nuh. Sadis.
2: Atas salah kesini nopar areot lae kan.
0: Oh. Untung hayang.

0: Maya Adim, Maya Adim aja. Kumina-mina cuy, ini ngapa emang nih? Kumina-mina cuy, ngain ke. Tumbay, ngacay-ngacay ke. Dah wibawaan nih mah. Oh, kaya pengaruh kia-kia gede nih mah.
1: Takdir lagi jelumah aja kan.
0: Ah, aingnya.
1: Mengali wasakang hinggai.
0: Woi.
1: Hah?
0: Hiburan siapa?
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Mangga tuh beli hiburan naon akang?
0: Hah?
1: Hiburan naon kapalainya?
0: Hiburan mah biasa ya naon nih. Kasih dawala ke dia gitu segedung.
1: Mangga selang nyeram.
0: Ngehibur ke susah. Atau bapak pupulihun Allah. Oh.
1: Bel.
0: Hah?
1: Itu ngedewe sengsir ke dia.
0: Naon?
1: Ya di sahur gitu.
0: Usaha?
1: Tuh ku akak.
0: Dek ayah naon sana?
1: Duh, kakek kan kayak cuma badan mah kemarin tuan kata lapangan ngumpul wae abimah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Salah geus sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kulat.
1: Aya pangesto.
0: Oh, cager.
1: Iya.
0: Luhun wae ah.
1: Sawarna Kang Dama.
0: Kulat.
1: Akang Dama.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuci ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus kudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heus aja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Waspada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir e sama ente.
1: Ngantep ka kolot.
0: Ulah rek ngantep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon oke okay, teh ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, paingan dewek melakacang teu arah roke. Oh, kawelo doan sih. Oh. Naik itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya.
1: Ulah raja.
0: Ulah naon? Geus teh urang ge. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas.
1: Kakana.
0: Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tata dipok-dipok deh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu ngeuna? Ha? Ngalagu naon anu ngeuna? Teuing cing dek nanyakeun ka si lain ka hiji ngalagu naon anu ngeuna kadua ngalagu naon nu hese ngalagu nu ngeuna heuh ngalagu nu ngeuna mah lintang ti ngalagu nu mata tibra we kana hate kalah belegug ngalagu naon ngalagu rame dina piring meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya sisi lain ngalagu naon? Ngalagu bardin?
2: Lain.
0: Ngalagu klasik?
2: Lain.
0: Ngalagu jaipongan?
2: Lain.
0: Ngalagu entok mulang?
2: Lain.
0: Nah ngalagu naon?
2: Ngalagu ludug.
0: Taubat Gusti.
1: Bener,
0: ayeuna mah urang paalus-alus si siniran teh hayang nyaho.
2: Iya, sejadi jeung aing.
0: Aing teh ahli. Sok.
2: Sok, semut mana jeung aing lah.
0: Si siniran.
2: Sok.
0: Dek ti kuring heula ti aka heula.
2: Sok di silaing.
0: Sok. Sagantang 10 liter. Tumpak roda Haji Siron.
2: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Wah, mun loba baturna nuh. Oh, ya. Moal eleh de kumoal.
2: Sok sidi bae eta naon?
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
2: Naon hartina?
0: Subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur. So. Tau kena tiaka.
2: Jadi, siap. Kasumedang tumpak delman.
0: Terus?
2: Eureuna di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da teu nyaho da puguh reka pasar nininina. Eta mah teuing kumaha terusna mah kaitu. Si sini ranaon teh? Oh anu penting mah rame we ngan deuh. Eta mah lain si sini ra ngadongeng belegu. Heeh.
0: Lir penra. Barang nuju sempah ka piguyon sapratane pun aya jajakah lumampah. Sangkian Dewa Brata. Sangkian Dewa Brata.
2: Saha euy?
0: Semah deui digana. Saha? Saha?
2: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teu pegat ka nya.
2: Duli genggerong-genggerong dewek. Ngingring atuh teuing samani sadis.
0: Oh, mi usia ka ingeh. Ulah kaget ye kaulah Sangkian Dewa Brata.
2: Ya,
0: laporan buru-buru, Gan.
3: Ulah
0: aya tamu deui.

0: Gimana lo?
1: Tuh duka cimana?
2: Aduh, Agan, nguningakeun ayat tamu kulan.
0: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai, Jajaka, kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on. Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman sih.

0: Pangapunten kaula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kaula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Mang.
3: Wilujeng Sumping, Sarden. Lito hingga muni busil cuing sakaliannya sarden cis gitu.
1: Sari anjin anu timana?
2: Timana den teh?
0: Kaula?
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sa cina?
3: Itu kadenge sengilang dukut.
2: Oh saha?
3: Di Majalengka cina. Ya, manehna nu budak saliwang.
2: Kuku urang Dewi Sartika.
0: Dinal sandi. Kaula bade tumaros ka salira Sangkyang. Leres anjeun teh anu kasebat Sangkyang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh salira.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi iya gedengin sah.
1: Iya memang pawongan kaula.
0: Sarana.
3: Abdi kan?
0: Nya.
3: Luka telah mah abdi ke bagio.
0: Hari iya nu bangkar sah.
2: Abdi.
0: Nya sah.
2: Luka telah.
0: Nya.
2: Anu tos kamasur.
0: Nya.
2: Anu tos pepiler.
0: Nya sah.
2: Anu tebirek deui. Charles Bronson.
3: Charles Bronson teh naon euy?
2: Charles Bronson jago tinju.
3: Jago tinju mah cucu Oma Irama cenah.
2: Oma Irama mah jago badminton.
3: Jago badminton mah Elvi Sukaesih belegung.
1: Wes ya, wes. Ari anjeun ti mana Jaya Sentika?
0: Kumaha?
1: Anjeun ti mana?
0: Anu mawi kaula teh teu puguh padukukan.
1: Hay kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
0: Oh, kieu salasma. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sangkyang Dewa Brata.
1: Nya.
2: Lara saya.
1: Memang.
0: Kadua perkawis kaula teh bakan yang kalak anjeun dina waktu ina. Bakan yang kalak anjeun dina waktu ina. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga mangga ka kaula.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
3: aya-aya deui we kan
2: lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu jo ieu kitu we maksudna teh diulik pi caritaeun pi pasaeun teh lain neangan pi duluureun atuh da
4: lain teman
1: jempel wa naon pangna anjeun pangna kaula rek disangkala ku anjeun
0: anjeun pangna rek disangkala ku kaula.
1: Memang
0: nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjeun dikenewa kaula.
0: Nya?
1: Naon disatukangan tugas anjeun? Aya pencakaki naon anjeun jenggewa?
0: Aya pencakaki mah henteu.
1: Heh.
0: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heulang newak anjeun di atas syaratna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
6: Parantos dua kali.
5: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
5: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sabotol nutos saeb mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
6: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi maksud saya mati eta.
0: Saya
1: Sugan butuh ku Semar anjeun.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
1: Pundel.
0: Nya?
1: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya?
1: Jadi eueuh putra patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
1: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun kadewa?
0: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjeun.
0: Nya?
1: Aku ari. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Naon sabab na anjeun nyebut doma ka kaula?
1: Sabab kieu. Anjeun teu ngabogaan pamadegan dasok anu sok diarah doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sili pasok mah hayam. Jeung anu sok sili segag mah anjing.
2: Ya anu sok parasya mah lindang ti sato cenah mah ieu. Ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasya bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mun nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan dipake.
1: Tak itu kan simbolan lah.
2: Gan?
1: Tahu lah.
2: Punten abdi bade ngiring jabung tu malapung sakedap.
1: Tahu.
2: Semua dah abdi ke. Kedah wae gitu dah. Kedah apa urusan anak.
1: Ya. Yeah. Coba pindah harap.
2: Tupi aden jaya sentikate. Pang narek newak juragan anom sang hiang dewa berata te. Ite. Dipi warang ku batara guru.
0: Memang.
2: Pang nak itu naon alasan anak.
0: Ya memang kawa ayat tanya kenem.
2: Kak, kabatara guru.
0: Cek Batara Guru. Cek Batara Guru bisa pertanyaan kalau dijawab. Tapi yakin kalau teh kudu aya syarat nanya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata. Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata. Nya. Naon? Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa? Henteu. Henteu, henteu. Naha dendam? Henteu. Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana dek Parasea? Oh, masalah maka jeng rek newak jelema bari jeng tepuku dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeng diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
1: Haduh. Jawab ku anjeun.
0: Nya deui.
3: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea tepuku masalahna.
0: Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ieu mah aya jelema anu berwajib. Oh, berwajib kitu lain berwajib.
3: Dapat ilmu mun baik kumaha dewek ge cuh.
0: Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa oknum teh masih diharudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunuk? Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lompat bari nyakakak bari surak emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu mah teu kitu, teu aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Waduh.
0: Nya atuh lamun kitu sarana? Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana.
3: Kapikir.
0: Dan ya tuh kalau tenal masalah narek newak ayen. Sedangkan adu diteangan ku kalau te ilmu kesampurnaan hirup kere kaula. Kere kasalametan kaula tidunya nepi ka akhirata tilahir nepi ka batina. Kali-kali adu dipilampak ku kaula dina waktu ayen narek pas ajeng ayen. Aduh paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
1: Kaimun.
0: Nyaka pikir ku kaula.
3: Ya, itu panik geus kapikir mah panik geus kana hate.
0: Gimana we, pan kumaha we, ilmu mah. Oh. Kitu cakari pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bunga nyanyi. Ciri khas. Ya. Nyanyi naon kabisa?
3: Teu cewek geus awet rajet.
0: Oh. Nah bisa gitu.
3: Bisa imam kok jadi bisa.
0: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ta eta we trajet. Taina lalaki lah hut hatena aya. Duh cing. Lalaki lah hut hatena.
3: Duh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano.
0: Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagarupa ge. Wah, rumpakanna gampang pisan. Oh. Tujuh cuing. Awewe belang bucung.
3: Urayut-rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah acun cabus kabe kula warga berencana pemerintah kula warga berencana instruksi ti pemerintah
1: itu kumaha.
0: Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
1: Kaula.
0: Ngamaeum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
1: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia saringa maklum dina marga kasalahan.
0: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
3: Oh, da pohyuk-hoyuk leungeun teh jeung saha tuh. Lintang ge urang deui.
2: Omo ada nama Tepang sareng abdi angguran urang ngalikeun tali mimitran we abeh dek rezeki kitu. Ya.
0: Aduh Gusti.
1: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
0: Kumaha?
1: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
0: Oh kieu salasna. Kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
1: Cobi.
2: Cing aya narus naon?
0: Kaula teh salah latarucing kitu kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan kumaha?
0: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Dawuhanna
0: pangeran. Parantosnya parmalahan parantos ditulis ku manusia ieu dawuhanna.
1: Kumaha?
0: Dawuhanna.
1: Iya,
2: kumaha ca dawuhanna teh kumaha ca?
0: Kumaha ta dawuhanna teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
1: Iya.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Takala teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kau laku. Ayo milu kadia sian ku itu. Sian disorot.
2: Dan?
1: Tau.
2: Kini ku abdi acu.
1: Bisa maling ngejawab.
2: Biasa.
1: Coba.
2: Den ku abdi beden.
0: Bisa aja ngejawab.
2: Ya nama kejumti biasa.
0: Lamun nyate bagja bakadi aku guru lahir batin ku kau laku.
2: Say, nuhun cita aja nage.
4: Saya akan melakukan darah dengan nama.
0: Kawas nu nya WTTA.
2: Duh, dewe kia tuh.
0: Nah, cek anjen, mang. Golongan anu mana bakal katarima ku pangeran?
2: Golongan karya.
0: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong teh.
2: Meuning bare teu meunang golongan karya.
0: Si gelo.
2: Nah, kabina-bina teuing cepot. Juga teh pemilu.
1: Eta pertanyaan anjeun.
0: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
1: Terus
0: kadua
1: nya.
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Jelema?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Katilu.
0: Katilu naon ai hartina iman? Jeung naon hartina takwa?
1: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
0: Nya.
2: Ini ku abdi gan.
1: Banya wasya.
2: Ih, abdi mah apa cama?
1: Jawab.
2: Lah,
1: jawab.
0: Ngacet anjeun anu iman jeung takwa? Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
2: Abdi.
0: Nya.
2: Hartina iman.
0: Nya.
2: Abdi pak kantos pernah sareng iman.
0: Naon?
2: Sing tukang cukur.
0: Kemana itu karep teh?
1: Sisi sabuk wae.
0: Aduh.
2: Ditonjok dia wek angin meni nyuri.
0: Sakitu pertanyaan kaula.
1: Sae.
0: Kinten-kintenna bakal tiasa ngawaler?
1: Dinal sandi. Para lumalum kasuhun ninggali di pamrihap pun tenang mitada.
0: Naon?
1: Kaula moal tiasa ngawaler.
0: Margi?
1: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu aya teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
0: Di mana aya Semar?
1: Ku kaula disumputkeun.
0: Di mana disumputkeun anak?
1: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
0: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
1: Sanes teu bisa. Teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa.
0: Tapi
1: kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Arung kabita ku barang jiga jeung beja.
0: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
1: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
0: Memang kaula hayang?
1: Geura jiga ini.
0: Kamana? Kaulah kulu mampah jeung kaulah kulu nanyakeun?
1: Gera ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
0: Panita?
1: Panita ajar padang.
0: Di mana ayana eta panita ajar padang?
1: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
0: Di Padepokan?
1: Loka sampurna.
0: Di belah mana teteh ayana Padepokan loka sampurna?
1: Loka sampurna teh kidulun alas sapterga. Tadinya ya silah cai, yaita walungan gangga. Tadinya silah caina, wetanan silah cai. Tadinya ayah Padepokan, anungaran Padepokan loka sampurna. Panita natinya eta panita ajar padang.
0: Aduh, yakin eta bakal bisa ngajawab?
1: Memang yakin dah puguh eta guru kaula. Oh eta guru anjin?
0: Ya. Nuhun kaula keng wartos.
1: Kumaha ieu masalah anjin jeung batara guru?
0: Lamun pangih mah jeung batara guru mah teu jiwir ceurina di waktu ieu.
1: Sabab?
0: Yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang na pamikiran.
1: Eh kitu kumaha ieu?
0: Nya kaula bade dilaskeun lampahan we bade milarian eta teh.
1: Naon?
0: Sun bade nepangan panita ajar padang.
1: Mangga wilujeng bae.
0: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
1: Ya.
0: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aya anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
1: Padahal jeung anjeun
0: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asa kaula anu disebut tadi teh.
1: Gitu.
0: Nya.
1: Jigigra ini. Lalu mampah junggila maku.
0: Nuhun. Kau dari wartosan.
1: Sawang suna.
0: Permios.
1: Banget.
3: Den.
0: Umama.
3: Sun. Ayo nyebat ke nuhun maka dah implik-implik itu kabi.
0: Naon.
3: Sun menawi gitu di dok mana gitu luntur kolbu. Aden. Masihan kabi. Sesirin sabunyurin gitu nyumbang kabi anu nuju prihatin.
0: Wah, oh, yang diberi duit.
3: Nuhun.
0: Tah, ayah receh 500.
3: Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden. Cing dibales, Aden.
0: Dibales kusaha?
3: Ya, kusesama makhluk, eh. Syariatna. Hakikatna kukersana.
0: Nuhun.
3: Bogaing duit receh 500. Ya. Dua tilu apa dia mau meracos oh
0: promiasa.

0: Ia Satria Bambang yang sentika maksad menuju ke padepokan lokas sampurna. Ia tanah bakal nepangan panita ajar padang badin raskin lalampakan anak. Sapratane pun kiang otipati batara guru. Sumping dina waktus ayina kapayunun isang kiang dewa berata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagfirullah.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Taeta teh batara guru teh kan?
1: Eta sanghyang dibadi.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astrajingga Dawala Gatot Kaca.

0: asa kena.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematna.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Mang Momot, Mang Momot. Ah.
0: Rasakeun.
3: Yeuh geus apa acan?
0: Si Gatot kaca. Naha teu mati?
3: Bila ku dek mati da puguh dibawa salah.
0: Moal mati atuh da. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean. Hei, kapokonang, kapok di bangbara leweng.
1: Punya gitu. Jampean gitu belagu.
0: Nah, kumai akak.
1: Di jampean dewek.
0: Gering gini kasih abang nggak boleh mau.
1: Gering gini kasih abang nggak boleh mau. Boleh nyaman, guru kuku. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Tersangka Gatot Kaca. Anjin bisa nepi ka ilmu kula teu neurak.
3: Da puguh salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punyeuli apa-apa?
3: Takwa ri. Sabenerna kalain kaula anu sakti ngan dikeresakeun e kaula muring kudu salamet, kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun sila kanjing salametna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaula serangan.
0: Tak kitu atuh ratu terangah hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim nang diri nya kan? Melakane buah goreng, kade melakoreng buah goreng.
1: Nyanyo,
0: nyaget.
1: Geuleuh teu aingna. Oh, mun mah kejeung nyogon, hayang kapuji, hayang kapuji. Oh, yang kacangar.
3: Bastragu
0: ulah,
3: ulah dek danyakeun ka anjeun.
0: Naon?
3: Lamun nya anjeun Bastragu, coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina Batara?
0: Hartina Batara
3: ya.
0: Pinter.
3: Hai guru.
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turuta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
3: kana hade.
0: Memang
3: naha anjeun ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjeun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
5: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
5: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
4: supaya tuntas we nya Pak nya.
5: Mohon.
4: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Di Babakan Nasol.
4: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes cu.
8: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh gitu, aman ya teh ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kedua, naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga, ya. Eta tempat kanikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur.
0: Nya
3: ai mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa.
3: Ai loka?
0: Ai loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani saasal jeung sabakal.
3: Sa?
0: Sawarga sawargi sadulur.
3: Bener?
0: Nya.
3: Kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasal samahluk?
0: Kuduruntut raut sauyunan sageges sapikanean kacai jadi selewi kadarat jadi selebak.
3: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulu jeung baraya senajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Naha naon?
3: Entong boro jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuskeun ka kawasan dari muka.
0: Mana jeung dulur kicu? Mana jeung dulur kicu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di titah mah kudu nungan dewek di giti kudu ke demi Allah jadi kamu. Cuma nanya. Oh, tau gak sasa gabruk ya tukanya. Iya, lelah murah cuing. Oh,
3: coba katilu kalau nanyakin tiri loka non hartina.
0: Tritilu
3: loka?
0: Loka alam.
3: Jadi ajin teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam.
3: Syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
3: Kadua.
0: Kadua alam kajinan.
3: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eta dipimpin apa?

0: tatilu
1: jagat raya prapunita lampah anjir jadi tilu alam igra pimpin ku gurunya tanah ku jemaanu tukang duken karena jalan lempeng yakin guru mursid saja tanah nyata diwujud manusia satregesna anjir mah lain batra guru tapi juri balun
2: pinastika sakyang dumampara Batara guru barang disebat juriku Yesang Kiang Dewa Brata. Langit biri anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang ngelek jadi denala.

0: mana orang wujud jadi kek?
1: Ulu, monyong. Hai adim, muni berwes itu dulu.
2: Eh,
1: muni rangeteng. Kolecer gitu na genggerong na cece oi. Muni nurulung gitu.
0: Alah lah orang menjadi kek.
3: Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Ulu.
0: Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru Kiu bentukna.
2: Ada kudu saimang atau jeung kalakuan.
3: Kudu saimang jeung kalakuan ajeun.
0: Ampura. Ampura lumasa urang nu salah.
3: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka ajeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moa bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
3: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moa bisa.
1: Nah, make moa ngahampura ka nu salah.
3: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran keur nagara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nah ada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
3: Aduh. Jadi kaula teh moa dihampura wayahna.
0: Heuh atuh urang geus bener. Sok beda hampura.
3: Keur kaula moa rek ngahampura ka jelema bener.
0: Naha?
3: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
0: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
3: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun?
0: Ya hayang,
3: jadi nu gelo urang teh.
1: Heuh nya jelema hampuraeun mun gelo. Nya
2: atuh. Tamo deh cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah. Muni sentimen pisan.
3: Oh. Gatot Kaca. Kaula. Dek dah hampura wa? Boa bisa. Hah? Boa bisa.
0: Diberik siak waing sanajan lompat ka langit pimpitu sok kagok asong ai. Urang pada ku bejalan pati.
3: Ye. Lamun nyanya anjin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang kunya huli. Lamun nya anjin hiang mesti pati gerak berik kaula. Asiga. Asiga.
1: Abi kan
3: tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang. Hayu tuturkeun aing. Tuturkeun.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata. Woi! Dewa Brata! Jagoan! Kurang ajar!
4: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata, Astra Jingga Dawala Kasuma.

0: Acarios di padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kausku ilmu laparku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: tening padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Ai geus kolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, la puguh genggerong na gegeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa mahat panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu mawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Nah, aki nyaurkeun teu mungkin.
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jing sapari polah kaula teh kagungan gusti.
1: Mawa kajero ibu daki
2: tupi iya aki padepokan naon
0: yete anu kasebat ma padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
2: Panita?
0: Panita Ajar Padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping kadieu.
2: Anu mawi. Kaula dumungkap kadieu. Kenging wartos. Ti. Kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula nya waktos eta teh nuju ngalalana naroskeun. Bab ilmu anu cacar ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
2: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syai kudu kitu budak murama kasep
2: tak itu ki kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan teh dawuhan anak pangeran.
1: Iya yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncup dina katerangan.
2: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Tak kawata rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Kata imaku saha.
2: Nyaku pangeran.
1: Saha. Sakitu.
2: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha.
1: Berat pungkuh ieu.
2: Katilu.
1: Naon katilu.
2: Naon hartosna iman. Naon hartosna takwa. Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi, baca nerangkin eta jelma teh.
2: Nya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jigana nu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungkul meureunan.
2: Rupina.
1: Cimun.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama dikamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pami lepat.
2: Entah upami lepat anu jentre weki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingnya sifat langeng. Teu cicingnya hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku owah gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Ku saha?
2: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, pun samet kitu heulanan.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
2: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: teu geuning salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana nu iman jeung nu takwa teh ayana
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Nya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh
0: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbi alamin naon hartosna.
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
0: Saha ta nungurus teh?
2: Nungurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuh da salah.
2: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
2: Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya?
0: Kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerpus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya?
0: Nungarimunan kana sirah. Saha nungarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepusnya.
2: Nya.
0: Yakin.
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Cing saha nungurus teh?
2: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjeun manusa nu goblok teh.
2: Eh. Nah kasar gitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak. Bongan da nuduhna kanu jauh, bongan da nyawangna kanu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turu ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kajataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teh punten ningang kana cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah mun si hayam si leumpang teh punten-punten acan. Aipek teh ningang ka urang di jelema anu leumpangna anu teh puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bi teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
2: Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning. Oh kitu nya ki.
1: Tah eta. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
2: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap, ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
4: Tanya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas. Gitu.
3: Panyawa tos sabaraha lami eta Bu?
4: Ya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
3: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete dua kali sore ijik isuk, genep tetes.
3: Ninga Alfa propolis di manten Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Entong boroh kingga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
2: Naha?
1: Cing, aki dek nanyakeun.
2: Nya?
1: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
2: Anu bau?
1: Lain.
2: Anu medok?
1: Lain.
2: Nanu kumaha sih?
1: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
2: Aduh, laras pisannya aki.
1: Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki, dudupak, rumpak, kapapadakula, angguran geraprak, gerak hormat.
2: Imalan.
1: Karawas pisan akhir pemikitu macarana. Kade. Numatak teoge dordarna golongan jeng golongan, dordarna jelema itu jeng iye, dilantarankin parebut paham, parebut benar, ay benar can kapi milik, ay pasea dihilakin.
2: Laras pisan aki
1: gerak kenyataan anak cik golongan iya haram ngukus teh cik golongan iya hentu daripada tinukitu waedar dipaseakun dijajadikun
2: imalan dan nya atuda ngukus mah haram
1: haram
2: nya
1: cik saha
2: da puguh teu aya dina katerangan anak.
1: Eubeuh.
2: Nya.
1: Aya dina katerangan aya nu unggalna kieu.
2: Kumaha?
1: He, manusa-manusa teu dibenerkeun meulemenyan kurung ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran?
2: Teu aya.
1: Teu aya.
2: Nya.
1: Naha aya pangeran teu nyarek aya manusa nyarek?
2: Haduh.
1: Nya,
2: timbalan aki
1: jadi yakin yete manusia na anu goblok.
2: Nah, goblok.
1: Goblok teh.
2: Laras atuh kumakitu masarana.
1: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
2: Nya atuh. Aduh, jadi ngukus teteh haram.
1: Teu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus eta teh jelema sasar nu kitu teh.
2: Eta teh
1: jelema sasar.
0: Ay pangeran teu nyarek, ay manusia nyarek. Nya. Ay nu sok ngukus. Anu sok ngukus, meledug meuleumeunan. Tapi tekadna, dina atina, menta rejeki ka pangeran. Menta diselametkeun ka pangeran. Menta rejeki ka karuhun. Menta diselametkeun ka karuhun. Ta eta jelema teu linglung.
2: Naha anu ngukus disebut linglung?
0: Tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh.
2: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
0: Kumaha?
2: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
0: Menta naon, cing? Menta naon?
2: Menta rejeki.
0: Saha nu geus dibere ku pangeran?
2: Ning batur babala leunghar. Meureun mana kitu ge dibere.
0: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna e pangeran teh. Sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrang ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing aya anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana?
2: Kaula jeung sampeu?
0: Nya.
2: Heula sampeu.
0: Heula sampeu.
2: Nya.
0: Yakin?
2: Nya.
0: Atuh naha menta di ka pangeran?
2: Nah kumaha tuh
0: carana menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Ta eta carana menta jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar.
2: Kumaha lamun tekad menta diselametkeun ka pangeran?
0: Menta diselametkeun ka pangeran.
2: Nya.
0: Menta diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
2: Kumaha?
0: Cenah meureun hayang salamet maneh.
2: Nya.
0: Kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener.
2: Nya deui nya. Aya eta menta rejeki ka karuhun.
0: Saha nu geus dibere ku karuhun? Aya karuhun pamadegan anjeun naon?
2: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
0: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
2: Nya.
0: Entong barohinga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese.
2: Oh nya nya. Kumalamun dipenta, menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun.
0: Menta disalametkeun ka karuhun.
2: Nya.
0: Kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cumun aing keuripu.
2: Aduh. Nya atuh. Nah, naon eta tekadna ngukus teh? Kuduna
0: tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan.
2: Contona?
0: Contona kumaha rupa haseup?
2: Bodas.
0: Aya rupa areng?
2: Hideung.
0: Aya rupa seuneu?
2: Koneng.
0: Aya rupa ruhak?
2: Beureum.
0: Aya leuwihna ti eta?
2: Teu aya.
0: Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah.
2: Aduh. Nya atuh mah kitu macarana.
0: Kahartos.
2: Nya
0: pituduh kana wujud urang. Aya meuleumeunan seungit.
2: Aya ceuk kaula mah bau jurig deui.
0: Bau jurig.
2: Nya.
0: Jaan bau jurig.
2: Nya.
0: Geus pangih anjeun jeung jurig.
2: Teu acan.
0: Tuh geus nipu maneh ta anjeun. Naha aya pangih jeung jurig acan aya ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok ngukus. Kajurung ku kangewa aya jelema ngewaan teh jelema salah, cu.
2: Aduh.
0: Aya nu meuleumeunan ka ameuna seungit, aya seungit eta simul. Ai seungit teh kaseneng gaib.
2: Karuhun
0: lain.
2: Gaib naon?
0: Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan.
8: kumalamun urang ngameuti kotok. Nya dipangkak tuh kanu bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
2: Aduh. Iya atuh pamikitu masalahna.
1: Ta eta cuk.
2: Kahartos pisan aki.
8: Ta yeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek.
2: Dumeh eta we teh aya dina kateranganna ceuk kawarga tadi.
8: Dumeh eueuh dina kateranganna
2: nya.
8: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
2: Kumaha?
8: Pek manusia-manusia geura arudud maneh.
2: Teu aya.
8: Nah atuh make arudud. Mun eta ge sarua we bidah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
2: Nya atuh. Aduh.
8: Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cuk, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moana naon da hubungan ka itu mah. Ngan hubungan sok teh keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
2: Anu tarang ngukus,
8: anu tarang ngukuskeun bae da moana naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan.
2: Naon anu kudu hijikeun?
8: Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut.
2: Oh iya,
8: numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali.
2: Nya
8: Maha suci Allah, maha suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah. 33 kali nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh si anu kotorna.
2: Nah kumaha contohna?
8: Lumatak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh ta. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nangin ngeguluyur.
2: Nya kahartos. Dupi hartosna takwa.
8: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener.
2: Nya atuh.
8: Kaharti
2: karaos.
8: Heuh, aya geus karasaona man syukur.
2: Tayeuna kalau rek nanyakeun ka opat,
8: naon?
2: Naon pangna agama di ka manusakeun?
8: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
2: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
8: Leuwih.
2: Naha?
8: Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu.
2: Teu aya.
8: Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut.
2: Onya nya.
8: Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau ka radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
2: Da aya,
8: tapi jelema nya aya.
2: Nya.
8: Tuh kajahatan manusia meuleuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
2: Nya atuh.
8: Kaharti,
2: kahartos pisan aki.
1: Memang eta.
0: anu ku kaula dipilarian nu mata ulah sasar cu ulah linglung
2: tepi nodamal ati
0: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pika ka deudeuh ka cinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heula anan talungtik diri ti kiwari kotetak awak ti ayeuna sahubungan jeung kataranganna lamun manusa geus apa ka dirina pasti manusa teh bakal nyaho ka gustina lamun manusa geus apa ka gustina pasti eta manusa teh bakal boga rasa bodo hirupna lain bodo teh bisa maca jeung nulis tapi bodona teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah
2: nya
0: cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha nya
2: kudu ka pangeran
0: Kuduka pangeran
2: nya
0: pangeran teh nu kagungan
2: nya
0: na manya ayeuna masrahkeun kana kagunganna
2: nah kudu ka saha tuh
0: cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhkeun
2: nah kudu ka saha
0: kudu kana hukum-hukum mantenna
2: oh nya
0: sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing jadi yakin atuh kana hukumna
2: aduh
0: yakin maha panita
2: haula dina rasa dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira
0: nuhun
2: clear pendra
0: barang saweg ayat dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingadawala
1: pangapunten maha panita ajar padang
2: geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki
1: cing cing cing

0: kali-kali.
1: Kumaha Sadherek Jaya Sentika parantos ka Waler?
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata.
1: Sawang Sunda.

0: Дева брата. Sumbah kapihatur pangersa.
1: Agnuhun cu. Sumbah kapihatur aki.
0: Ditampi nuhun jang.
1: Nuhun kan.
2: Ti abdi gitu kantun kumawantun ya pun teneki.
0: Sawios menak.
1: Waduh, gede daraja tuh jadi mau monyong gitu sebut menak. Manuk, manuk bango sih ini. Mana yang namanya monyet beruk?
0: Guli. Cukai, cukai.
2: Nampi nuhun maha sang hyang dewa brata kaulah parantos kawaler pertarosan kui maha guru.
0: Nuhun.
2: Parantos kawaler? Parantos mang?
1: Nuhun.
2: Wabi gak sanes tadi pada di waler tita tadi. Tanda pukul hujur repot cekal dia oke.
1: Ya, ya, ya. Repot. Wah, tidak gampang bisa nunggu cuma. Dewek wen, nunggu cuma lain waktu. Oh, di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas si genep. Noge sacirung. Oh, lumayan, belagu. Lumayan. Oh, umaha.
0: Anu mawi. Cina waktu saya teh. Aula sanes kabur di lantaran kensien oko begalan pati jing batra guru. Kuningakin batra guru teh sumping ka melajang tengah. Kaulah kalepasan jing batra guru disebat jurik atuna. Lengit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nenawa.
1: Kuningakin ki batra guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
2: Si Batara Guru
0: teu pino satria Jayasendika.
2: Eh, di mana ye ka?
1: Itu kulan ngujung undang-undang abdi cek abdi ge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna? Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Beugeug meuni ngarojo kana mata deui. Oh. Kuna ka tetangga deui. Aduh, jadi potong tunggal ku aing. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu tak kaula.
0: Nipu naon?
2: Numawi kaula lebih kepada diadukeun sareng Isa derek Sang Hyang Dewa Brata.
0: Saha de
2: taula? Ayeuna si Batara Guru nepi ka kitu mana ayeuna?
1: Itu diulat.
2: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade lewak si Batara Guru.
0: Cikana tuh kitu pecak-pecak.

0: 喂，上香的话不拉走，要不然不拉我家。Patara guru, patara guru, sangyangati pati lagdidan.
1: Oh. Si Jaya Sentika itu. Hai.
0: Kurang ngajar alak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika, take down.
0: Angin kesuani nipu kakaulah, semua maju.
1: Wesap. Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea isi Santika. Awas syak wain dibanting dahuluna.
0: Penas tikar sayang cuma marah.
1: Iye, Bambang Jaya Santika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu sayak tilang warna anu senyata ngajanglek jadi resi narada.
1: Iya.
0: Aduh, silaka nyangakeun

0: ngarasakeun ieu panah pusaka linuh nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Sayang cuma parah.
2: Iya, Batara Guru anu parantosnya jadi buta di pun temak dening panah linyik diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasib ngebul kaluhur si koreng sukma akma na sang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: ningali ti kangangan hingga panah cakra Udaksana dipuntemakeun déning Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Selamat Ujang.
1: Itu bapak gering suka jalin bapak itu.
0: Syukur yang paingan atuh. Batara Kresna lajeng nemakeun di cakra kena ka Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kena ku senjata cakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sarang Gatot Kaca. Gatot Kaca
2: mayam
0: ayeuna nama geus rengse si kuring eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyata rasang yang rancasan eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana timalan atuh nunjuk si abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana melirik kana pancaka timah pae kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tisna barang sari tutup lawang sigotana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Kukitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna.
1: Ayana mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah ayana mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Nah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: paminya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seberapa botol, Pak?
1: 3.

0: pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Ayah ka propolis cocok. Ari Abdi mah nya tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis, mangga eta mah. Cocok Abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua.
10: Iya,
9: Pak, ya.
10: Iya.
9: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya,
9: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini,
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
9: matanya
10: amin.
9: Sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor

0: Telepon 08 13 8000 6860.
1: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda dan tim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dina bari sebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Cibungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamit aja. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya penyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kok tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya penyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Pernama jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun, Bah. Pido ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna Pak?
1: Karaosna mah saluar awake lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap paraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal.
1: Baal gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, CF 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinten geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ieu mam raosin, terus mapah teu aya ka nu karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun banyak. Hatur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah putus asa wek gitu wek. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeungna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
3: pangintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Podcast Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun, amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
5: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes Ma Aini kumaha pa karaosna?
5: Sabaraha tos nganggo tes Ma Aini nu mae oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegebleg oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nur

Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu?
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh Ceuk?
5: Tetes mata, tesma, aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk.
5: Kumaha cara pemakaianna, Ceuk? Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawasnya
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atuh setengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya,
4: apa namanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangatku pulih.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Ujian menimpa.
0: Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda mengawali pagi hari ini yang tentunya juga kembali hadir dengan segala keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya sahabat MK. Tentunya juga waktu pagi di hari ini adalah salah satu waktu yang istimewa, waktu di mana banyak niat dan juga harapan baik dimulai kembali sahabat MK. Tentunya juga sahabat MK di pagi hari ini menjadi momentum ataupun juga diri kita memulai sahabat MK kesempatan baru untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki niat dan juga memulai hari dengan semangat kebaikan sahabat MK. Semoga sahabat MK pagi yang Allah karuniakan kepada kita di hari ini menjadi awal kita untuk kita menghadirkan niat-niat baik dan juga membawa keberkahan dalam setiap langkah kita sahabat MK. Mengawali pagi hari ini juga mari sahabat MK kita hadirkan kembali niat serta semangat kita untuk kita upayakan menambah hazanah keilmuan kita sahabat MK, yang insya Allah hadir sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara di hari ini, hari Ahad, di tanggal 10 Mei 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 22 Zulqodah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK di pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat Syiar Bahri Alamsyah yang tentunya juga akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini tentunya. Yang tentunya di pagi hari ini kita akan simak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Kami pun mengundang serta mengajak Anda di pagi hari ini sahabat MK untuk juga menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, berbaginya nikmat syukurnya sahabat MK yang bisa dihadirkan di pagi hari ini, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini melalui tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK.
1: Karena takutkan
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, tentunya kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Dan bagi Anda juga yang tidak dapat mengakses layanan radio, Anda juga dapat

menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK. Ataupun juga Anda dapat juga menyimak langsung melalui multiplatform kami, di antaranya baik melalui YouTube yang bisa Anda cari dan ketikan MKFM Live Kajian. Lalu juga bisa melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store, sahabat MK. Dan bisa Anda cari serta ketikan MKFM. Teruskan perjuanganku. Serta terkhusus sahabat MK, sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga di pagi hari ini, di antaranya melalui 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, sahabat MK. Ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107, sahabat MK. 0811224107.

0: Dan sesaat lagi juga kita akan terhubung sahabat MG bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu juga kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang tentunya bisa kita ambil bagian di dalamnya sahabat MG. Tentu kita ketahui bersama ya sahabat MG, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kembali uji.
0: Selain itu juga sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siaran ini dipancarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Oh, maaf, dari Madinah Al-Munawwarah. Sedang menunggu keberangkatan menuju Mekah. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Di dalam surat Al-Fatihah, sesudah basmalah disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji Allah Rabb semesta alam. Setidaknya ada tiga yang paling kita pahami dari kalau kita mendengar Rabb. Satu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Semua yang ada di langit, bumi, dan ada yang di antaranya dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya adalah Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mendesain semuanya sesempurna-sempurnanya. Ilmu Allah maha luas, tidak akan terkejar oleh diri kita ya, termasuk tubuh kita juga ini bagaimana. Tidak pernah terbayangkan kita memiliki tubuh seperti ini, padahal lebih banyak juga binatang yang tidak kita tahu, tidak kita kenal, ada di dalam perut bumi, di dalam lautan yang sangat dalam. Begitupun alam semesta yang sebegini dahsyatnya ini, Allah yang menciptakan. Jadi apapun yang kita lihat, pasti ciptaan Allah. Kita harus mulai membiasakan mata melihat sesuatu, dan hati ingat kepada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk melihat sekarang, melihat teman, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, melihat alam ini, gunung, air, melihat kucing, semua yang ada ini, harusnya setiap kali kita lihat, hati kita sudah terlatih untuk mengingat ini adalah ciptaan Allah. Allah yang mendesain semuanya. Kalau kita bercermin juga, kita harus sadar ini adalah ciptaan Allah. Kita terima apa yang Allah ciptakan, kita syukuri, masya Allah, tanpa komplain sama sekali. Yang kedua adalah Allah yang memilikinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Jadi Allah yang menciptakan dan semua ini miliknya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pemiliknya cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain adalah ciptaan yang tidak punya apa-apa kecuali titipan. Ya, seperti tubuh kita ini juga hanya titipan. Ini bukan milik kita ini. Kalau milik kita ya tidak, jangan tua, jangan sakit. Tapi kita tidak bisa menahan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, kita tidak tahu tentang tubuh ini, tapi ternyata tubuh ini semuanya bisa terlaksana dengan baik proses kehidupan kita tanpa kita tahu, karena ada Allah pemiliknya. Jadi sekarang pun kita harus melatih diri hati ya, bahwa sebetulnya itu orang kaya, tidaklah. Itu cuma dititipi kekayaan sebentar. Nanti orangnya oleh Allah dimeninggalkan dan kekayaan itu pindah ke anak, ke orang lain sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dengan keyakinan semuanya milik Allah, kita tidak lagi mengagung-agungkan dunia ini, termasuk tubuh ini ya. Dan juga tidak lengket di hati kita, tidak mengagung-agungkan, tidak lengket, karena kita tahu semuanya adalah milik Allah. Dan sesuka Allah nanti diberikan ke siapa, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang dilapangkan, kadang disempitkan, diberi, diambil, ya sesuka Allah penguasa alam semesta ini. Jadi kalau diberi kita bersyukur, kalaupun ditahan ya kita bersabar, kalau memang diambil ya kita ridho, karena memang Allah yang mengatur semuanya. Nah ini yang ketiga, adalah Allah yang mengatur semuanya, mengurus semuanya. Jadi Allah yang ciptakan, ini milik Allah semuanya dan oleh Allah diatur semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fis sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan, beda dengan sibuknya kita ya. Sibuknya kita tuh ya seperti kita tahulah, ada capeknya, ada bingungnya, ada kesalahannya, ada keruwetannya. Bagi Allah tidak ada yang susah sama sekali ya. Allah pemilik alam semesta ini, yang menciptakan, yang memiliki dan mengurus semuanya. Kapan dihidupkan, kapan dimatikan, diadakan, ditiadakan, diberi, ditahan, diambil. Allah yang membuat beranak pinak, Allah yang mengurus semuanya ya. Allah juga menciptakan pikiran, perasaan, hati, sedih, gembira, takut, cemas, kecewa. Itu semuanya yang kita tidak tahu Allah ciptakan pada diri kita. Jadi tidak ada satupun yang ada di seisi alam ini kecuali adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan senantiasa Allah yang mengurusnya. Allah yang membolak-balik setiap hati, termasuk pertemuan ini. Ini tidak akan terjadi ini tanpa izin Allah. Kalau ini nikmat, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Demikianlah sahabatku sekalian. Jadi kita harus terus belajar mengenal Allah. Dari kenal Allah, nanti kita jadi semakin yakin kepada Allah. Allah ada, Allah maha dekat, Allah yang mengurus semuanya. Dari yakin kepada Allah, kemudian kita berharapnya hanya ke Allah nanti. Karena Allah, kita yakin Allah yang menguasai semuanya. Tidak ada nikmat yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Dan tidak ada musibah yang bisa menimpa kita juga tanpa izin Allah. Kalau kita sudah yakin seperti itu, nanti ya kita bergaul dengan makhluk itu tanpa harus berharap, memelas, menghibah. Tidak lagi, karena sudah yakin Allah maha dekat yang maha tahu semua dan juga tidak takut ya. Karena tahu bahwa makhluk juga tidak membahayakan kita tanpa izin pemiliknya. Yang mengancam juga makhluk ciptaan Allah, dan kita juga yang diancam makhluk ciptaan Allah. Jadi pemiliknya sama, penguasanya sama, kita berlindung kepada Allah. Dan nanti juga dalam acara cinta-cinta, ya kita akan lebih mencintai pencipta kita Allah. Kita bisa mencintai makhluk, tapi dengan kadar yang layaknya untuk makhluk, tidak berlebihan. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan Allah menolong kita supaya semakin yakin, sehingga kita ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Yang disebut alam ini adalah selain Allah ya, jadi Allah penciptanya, dan selain Allah inilah alam semesta ini, berikut segala isinya adalah ciptaan Allah. Mudah-mudahan keyakinan seperti ini terus kita bangun, dan dengan pertolongan Allah kita bisa menjadi orang yang yakin. Goal dari acara-acara kita ini adalah semakin kenal, semakin yakin, semakin berharap, takut, dan cinta ke Allah, sehingga dalam ibadah kita tuh benar-benar ibadah yang jauh lebih nikmat ya, sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Sehingga dalam sholat, dalam baca Quran, sedekah, dalam doa, dalam berbuat kebaikan, benar-benar kita akan menikmati sebagai ibadah. Karena itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, yang lurus, yang bersih. Wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk bersamamu ya Allah, khusyuk kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat kepadamu, selalu ingat hati ini tidak pernah berpaling darimu, selalu bersyukur kepadamu, dan bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Ya Rabb, jadikan semua jamaah ini menjadi hamba-hamba yang Engkau buka hatinya, yakin padamu dengan hakul yakin, sehingga apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau ya Allah, hanya ingin Engkau ridho, hanya ingin bisa pulang kepadamu, ulang dan nanti bisa berjumpa denganmu. Qabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada manfaat. Doakan kami supaya bisa beribadah dengan benar, hajinya haji yang mabrur, yang diterima, disukai Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maha yang Maha Dekat, berkahi majelis yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Kami semua adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami mendapatkan ilmu kecuali Engkau yang memberi. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan pahamkan kami kebenaran-Mu. Wahai Allah yang Maha Baik, buka hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin surah. Enak hadirin, doa dulu. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak nolong? Benar? Kita lanjutkan kajian semalam ya. Jadi dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fa'lam itu artinya ketahuilah, artinya belajarlah. Semalam kita sudah bahas tentang pentingnya kita mengenal Allah. Dan nabi-nabi itu diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, kemudian memberitahu harus bagaimana mengabdi ke Allah. Karena kita ini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu harus diawali dengan mengenal Allah, baru tahu tata caranya mengabdi ke Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, ya tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah. Nah, semalam sudah kita bahas beberapa cara-caranya. Yang pertama apa semalam? Nah, beginilah ya. Belum beres sehari. Wah, yang penting kita belajar mengenal Allah itu harus lewat Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa ngarang, tidak bisa dibayangkan. Allah memperkenalkan dirinya lewat kalamnya dan utusannya. Jadi tidak bisa mengenal Allah dengan cara sesuka kita. Oh ya, jazakallah khair, terima kasih. Allah sedang melihat kita tidak sekarang? Sedang mendengarkan apa yang terucap tidak? Jawab. Allah tahu tidak pikiran kita? Hati kita? Allah tahu tidak keadaan kita yang sesungguhnya? Siapa yang lebih tahu? Allah tahu apa yang akan terjadi pagi ini sepulang dari sini. Siapa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain? La yaruddu qada ila doa. Makanya doa yang banyak, kita kan tidak tahu. Tapi dengan doa, Allah dengar tidak kita doa? Pasti didengarlah. Nanti Allah mengubah dengan kehendaknya takdir untuk orang yang tidak doa dengan takdir untuk yang doa, itu beda. Allah lah yang mengaturnya. Makanya jangan merasa aman hidup ini kecuali dengan berlindung ke Allah ya. Lalu yang kedua, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Apa sih yang paling harus kita yakini? Sudah pernah dijelaskan kan, masalah kita yang sebenarnya itu dalam hidup ini sebetulnya bukan masalah yang masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, bukan itu masalah kita yang sebenarnya. itu menjadi ribet karena TJR, masih ingat? Telat, ingat Allahnya. Jadi udah mentok baru ke Allah. Yang kedua, jarang ingat Allah. Itu masalah. Dan yang ketiga, ragu. Seakan-akan Allah teh ada atau enggak sih? Allah tuh tahu atau tidak? Allah teh gimana ini teh, kok saya ribet begini aja? Jadi ke Allahnya tuh tidak bulat. Udah telat, ingat ke Allahnya. Kemudian jarang, ragu. Disingkat TJR, PJR. Kalau PJR apa? Patroli jalan raya. Jadi bagusnya bagaimana nih? C B Y. Cepat, cepat. Ada apapun dapat nikmat, ini pasti dari Allah. Lewat siapa? Nah, kita jarang ingat kalau dapat sesuatu itu dari Allah. Ini dari teman, ini dari atasan, ini dari kantor, dari Allah, hadirin. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun itu dari Allah. Lewat siapa yang dikehendakinya? Lewat suami, istri, orang tua, kantor, itu Allah. Nah, orang biasanya hanya sampai ke makhluk. Ini masalah kita. Jadi syukurnya kurang. Yang kedua, tadi apa? C. Nah, dalam nikmat itu ada dan musibah juga cepat. Karena tidak menimpa musibah. Coba kalau kita dihina orang, yang diingat siapa? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Yang menghina, ya kan? Karena kita merasa dia menghina. Padahal aslinya dia menghina kita izin Allah, bukan? Pasti ada kebaikan tidak di sana? Pasti, pasti. Tidak mungkin ada perbuatan Allah bagi orang beriman yang tidak baik. Enggak, pasti baik. Kenapa kita dihina? Supaya kita tahu ilmu. Jangan suka ngehina orang. Tuh, kita udah diperlihatkan oleh Allah. Nih, si penghina kayak gini. Kamu jangan gitu. Tuh kan? Kalau kita ingat ini izin Allah, lihat yang menghina kayak lihat ilmu. Lihat contoh yang jangan ditiru. Dua, dengan ada yang menghina, apa coba hikmah lainnya? Tuh kan? Apa? Syukur. Kenapa syukur? Syukur, bukan kita yang jadi yang hina, ya kan? Pilih, mendingan jadi orang yang menghina atau jadi orang yang dihina? Mending jadi orang bahagia. Saya juga gak mau dihina. Astagfirullah. Ya Allah ampun. Tapi kan boleh ngebodor sedikit. Allah kan, Allah juga ngerti kita perlu lucu dikit ya. Astagfirullah. Kadang suka mikir, boleh gak sih ya Allah ngelucu? Ya manusiawi, kita ada pengen, enggak kaku Islam itu ya, enggak harus serius, panteng. Tapi kalaupun mau bergurau, ya tidak boleh pakai bohong, tidak boleh ada zolim, tidak boleh berlebihan. Harus hati-hati juga, karena nanti ada balasannya. Nah, jadi setiap ada musibah, contoh digigit nyamuk, siapa yang menggigit kita? Benar ya. Ingat apa? Ingat nyamuk, ingat baygon, ingat Allah. Nyamuk itu menggigit dengan izin Allah. Nih sekarang, nih pulang dari sini, tiba-tiba istri di rumah ngambek, bagaimana? Ingat siapa? Ya Allah, astagfirullah. Saya udah istikaf, udah doa. Kenapa kok pulang malah dimarahin istri? Karena waktu di sini sibuk lihat istri orang, ya kan? Dan gak bisa bohong. Ini kan paciwuh begini, ya kan? Nyebrang sana, Ya ada yang antri makanan tapi matanya enggak lihat makanan. Begitulah Allah Maha tahu. Nanti izin Allah membuat kita, oh ini teguran. Satu, ini ladang ilmu. Dua, adalah ladang syukur. Bukan kita yang jadi jahatnya, betul tidak? Kalau kita kecopetan, kita bersyukur bukan kita yang jadi copetnya. Kalau enggak dilindungi Allah, kita bisa juga jadi copet itu. Kita tidak berbuat buruk itu karena Allah melindungi kita. Kemudian syukur lagi, ini kalau dengan cepat kembali ke Allah ya. Misalkan ada orang yang menghina kita, kita jadi evaluasi diri. Jangan-jangan Allah mengingatkan kita tentang kita sudah menghina orang. Ini buahnya. Yang keempat, ladang untuk tobat, evaluasi diri, kemudian minta ampun. Lalu ladang untuk latihan, bersabar, mengamalkan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, nih Allah sekarang nih Allah memberikan kepada kita. Di jahilun di sana itu orang yang bodoh yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, sekarang ada nih dikasih ayat tadi dalam wujud nyata orang yang ngeganggu kita dengan perkataannya. Kita bisa praktek dong, ya kan? Tuh kan diam aja. Kita bisa praktek hadirin. Gini hadirin ya. Nah, tapi enggak juga enggak apa-apa ya. Saya enggak boleh berharap dari makhluk jatuhnya kesel ya. Lanjut. Kita juga punya kesempatan idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita bisa marah, bisa balas, bisa diam atau bisa bersikap baik. Ini terjadi ketika kita cepat melihat kejadian itu biiznillah. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tapi kalau telat, maka beda lagi nih cara meresponnya. Kita akan lebih sibuk lihat makhluk, dan makhluk itu kalau enggak nyambung ke Allah pasti bikin enggak enak di hati. Pokoknya kalau kebanyakan ingat selain Allah tuh bikin enggak enak hati. Benar? Coba ini yang belum nikah, ingat ke si dia. Jadi tenang, jadi galau. Galau karena dia lagi ingat yang lain, ya kan? Gak boleh kelamaan ingat selain Allah tuh. Gak boleh kelamaan. Allah gak suka. Kita tuh diciptakan untuk Allah. Dan amalan yang paling Allah sukai adalah zikrullah. Dan kejadian apapun harusnya membuat kita ingat Allah. Nih, masih ingat teori lukisan? Ada lukisan indah. Orang sering memuji pelukisnya. Duh, ini bagus benar, ini pelukis hebat. Tapi lihat alam yang indah, enggak nyambung tuh ke Allah. Lihat robot-robotan sekarang. Ini insinyurnya hebat. Padahal geraknya cuma gitu-gitu aja. Dipuji, lihat yang bikin robot, enggak muji Allahnya. Benar? Ini namanya hijab. Harusnya kayak lihat saya sekarang, ingat apa? Sorban lagi, astaga. Kalau sudah lihat ini ya, yang harus diingat tuh, ya Allah, ini aku lama hidupnya, gak boleh kayak gitu. Ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu. Ya Allah, kasihanilah Abdullah Gymnastiar. Engkau uji dengan takdir jadi penceramah begini. Pasti berat nanti mempertanggungjawabkannya di hadapanmu. Tolong ya Allah, luruskan hatinya, bimbing setiap ucapannya, jadikan ilmu yang disampaikannya hanya kebenaran dan mampukan mengamalkannya. Tolong ya Allah, kasihan si Agim. Tapi gak susah sepanjang itulah ya, nanti gak sempat dengar. Tapi doa hadirin. Jarang yang datang ke pengajian berdoa, betul ya? Harusnya doakan yang ceramah. Kasihan ini, saudara mah tinggal duduk wah gitu dari kemarin. Ini kami bunyi terus. Tiap ucapan dihisab, belum tentu selamat jadi amal. Ada yang omongannya benar, hatinya belum tentu benar. Ada yang omongannya benar, hatinya benar, belum tentu dia mengamalkan, baru ngomong aja. Nah, jadi seharusnya cepat, baik makhluk, kejadian, rasa. Ini ada indera, dengar sesuatu, ingat Allah. Merasakan sesuatu, ingat Allah. Ini kayak, ih dingin. Itu tuh harusnya zikrullah hadirin. Hujan. Coba hujan terjadinya gimana? Menurut pelajaran dulu. Air menguap, kemudian jadi awan, sampai di suatu tempat, perbedaan suhu, lalu berubah menjadi tetesan air, hujan. Mana Allahnya? Harusnya air menguap dengan izin Allah, syariatnya lewat panas matahari. Allah memerintahkan air menguap, kemudian oleh Allah dikumpulkan dalam bentuk awan, dan oleh Allah digerakkan ke sebuah tempat yang dikehendaki Allah, lalu oleh Allah diturunkan hujan dalam jumlah yang diketahui Allah, dan setiap butiran air hujan itu bertasbih kepada Allah di tempat yang ditentukan untuk jadi rezeki hamba-hamba Allah. Wah, itu kalau guru apa sih yang kayak gitu teh? Guru IPA, guru IPA Ma'rifatullah. Wah, keren ya. Waduh, kalau guru IPA seperti ini. Tapi gimana kalau matematik? Nah, itu juga saya rada susah ngitung ya. Nah, begitulah. Banyak ingat Allah. Jadi kita tuh daripada kita segala dipikir, mending segala dizikir, benar tidak? Sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah. Kalaupun ini tidak bunyi, hati bisa. Misal begini, ini saya mohon maaf ya, kayak misalkan di toilet, kan tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi bagaimana mungkin kita lupa ke Allah di toilet? Gak bisa lupa. Yang nyiapin air siapa? Lah airnya bertasbih. Kita ketemu dengan air, itu bukan hal yang mudah. Pasti syukur, ya Allah, Engkau siapkan. Tapi jangan di toilet tuh, ya Allah. Enggak gitu, salah juga itu. Punten, saya mohon maaf ini ya. Coba kalau kita sedang BA lah ya, baik BAK, BAB atau BAS. Tahu BAS apa? Buang angin sepoi-sepoi. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Udah saya tahan sih, tapi gak kuat. Sejujurnya ujian dalam hidup saya teh punya bakat bodor dari dulu ya. Jadi mungkin teh udah nahan. Ada yang pengen ngebodor gak lucu-lucu ya kan. Tapi ada yang mudah sekali menjadi, karena ini juga ujian. Nah, bagaimana coba kita lupa ke Allah di toilet ya. Saya mohon maaf ini ya. Tapi tidak dilisankan. Sedang kita tahu buang air itu bagian nikmat dari Allah. Kalau kita gak bisa buang air kecil, buang air besar, itu masalah. Kita ketemu dengan sikat gigi, ada odolnya, ada sabunnya. Ini kan Allah yang nyiapin supaya badan kita bersih. Lalu kita, maaf ya, sedang keramas misalkan, kita pegang rambut. Ini gimana bisa lupa ke Allah, sedang yang bikin rambut ini adalah Allah. Oh, itu bisa aslinya ya, gak bisa lupa tuh. Harusnya nanti begitu. Tapi kita sering, tapi jangan diucapkan, karena memang tidak ada sunahnya begitu. Kenapa keluar dari kamar mandi gufronak doanya kan, minta ampun. Sebagian ulama mengatakan karena selama di kamar mandi lisan ini tidak bisa nyebut nama Allah, sampai minta ampun itu. Makan coba, gimana kita enggak zikir lihat makananan? Allah mendatangkan nasi itu jauh. Siapa yang nanam, siapa yang ngetam, siapa yang numbuk, siapa yang ngangkut, siapa yang masak, jadi ke meja kita. Benar tidak? ikan, ibu ikan nikah dengan papa ikan, kemudian melahirkan telur ikan, dibimbing, disusui, disekolahkan, dimakan oleh kita. Allahu Akbar. Serius hadirin, aslinya adegan makan itu adegan zikrullah. Enaknya makan tuh aslinya bukan di sini. Kalau di sini mah cuman segini. Enaknya makan bukan, aduh ini makanan enak, enggak tanggung jawab mata ini mah sama kesehatan kita. Bukan juga di sini. Aduh lejat ya. Wawalkeun we yang enggak tanggung jawab. Nikmatnya makan itu mengingat Allah. Sambil makan, sambil zikrullah, itu nikmatnya enggak ada bandingannya. Serius hadirin. Walaupun hanya dengan gepuk misalkan. Apa yang salah hadirin? Sekarang saya nyebut hanya dengan kerupuk rugi yang bisik-bisik di ijabah. Nah, maaf ya nih sahabat saya nih. Nah jadi Bapak Ibu, usahakan ketemu apapun, merasakan apapun jadi zikrullah. Zikir itu bisa pakai doa, murojaah Quran, asmaul husna, bisa dengan wirid-wirid. Pokoknya mah la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Lisan tu enggak usah berhenti. Kalaupun kita takut riya, la ilaha illallah bisa. Kalaupun enggak bunyi, tetap melihat, ya Allah, ini semua milikmu, ya Allah, engkau menyaksikan saya, ya Allah, engkau tahu pikiran saya, ya Rob, saya tahu, engkau tahu ya, saya lagi tergelincir, ampun. Itu bekal sibuk tuh hadirin. Dari bangun, berdiri, duduk, jalan, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ali Imran 110 111, kan? Oh, 191, maaf ya. Orang ulil albab tuh yang sambil berdiri, duduk, berbaring, ingat aja kepada Allah. Tuh begitu seraya berkata, ya Allah, enggak ada yang sia-sia nih yang kau ciptakan ini. Termasuk kejadian-kejadian misalkan lagi jalan bleduk nabrak tembok ini yang astagfirullah, tembok segede gini enggak kelihatan. Pasti ada hikmahnya itu. Lalu Y-nya apa? Yakin. Nah, ini yang paling mahal. Jadi kalau dengan syahadat hanya bersaksi itu Islam. Tapi kalau dengan iman percaya. Nah, dengan ihsan yakin inilah yang mengubah hidup kita. Yakin rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah. Udah enggak ada ribet-ribetnya. Tenang we. Kerja itu ibadah. Udah enggak ada pakai licik-licikan. Mau ngapain? Yang licik Allah yang ngasih, yang baik juga Allah yang ngasih. Bedanya itu haram, dia menderita. Kalau ini halal, dah. Allah Maha mendengar. Kalau sudah yakin, malas ngobrol kecuali perkataan yang disukai Allah. Allah Maha menyaksikan. Gimana kita buka-buka HP sedangkan yang nontonnya banyakan? Siapa aja yang nonton HP kalau lagi buka sendirian? Ya Allah, jawab dong hadirin. Kalau kita lagi ngebuka HP, lihat nih medsos, siapa aja yang lagi ngelihat? Satu, kita. Dua, malaikat. Liatin tidak? Dicatat tidak? Ada siapa lagi? Allah Maha melihat, pasti Allah menyaksikan. Ada lagi tidak? Itu yang suka bikin skip Al-Quran siapa? Setan. Tata Quran, skip, skip, skip. Ya agim selama skip. Wah, bahaya dah. Eta voli pantai tahan. kalian harus mensyukuri ciptaan Allah. Ya. Aya we alasan ya. Dan kita masya Allah. Nah. Siapa itu yang ngepus-ngepus gitu? Setan. Jadi kalau orang sudah yakin, nah, tapi untuk memasuki makom ini, nah, perlu mujahadah yang lebih serius. Karena disinilah puncaknya bahagia dalam hidup ini. Yakin. Yakin musibah terjadi dengan izin Allah. Yakin sudah diukur oleh Allah. Yakin pasti ada kebaikan. Udah enak tuh. Kita menderita karena ragu kepada Allahnya. Jadi silakan belajar Asmaul Husna. Kemudian cari gurunya, kemarin kan sudah disampaikan. Kalau ada Asmaul Husna itu dipelajari dengan baik. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha baik. Itu lebih dari 99 pasti nama Allah itu ya. Kalau kita membacanya dengan memahaminya dan terus menafakurinya, Allah tahu, Allah yang menguatkan iman kita. Dengar ya, yang menguatkan iman itu adalah Allah. Nah, Allah menyaksikan, datang kita berguru, kita baca ini, lihat itu, Allah menyaksikan semua yang kita lakukan. Allah juga tahu kita doa, ya Allah saya ingin mengenalmu, saya ingin mencintaimu. Nah, Allah udah pasti tahu ya. Allah tahu juga kita mengamalkan, ngantuk-ngantuk bangun tahajud, pasti Allah suka ya. Nah, sebetulnya tahajud juga karunia Allah. Jadi jangan risaulah. Yang kuat dari semua ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. All outnya kita pengen ke Allah itu yang paling mahal. Nanti Allah nuntun. Apa saudara pikir ini pertemuan kebetulan? Oh enggak. Kalau Allah mau ngundang seperti bapak yang kemarin. Mana bapak yang kemarin? Terima kasih pak. Bagaimana makanannya ya? Ada makanannya pak? Kemarin nggak makan bapak di sini? Panitia, ah udah bilang tim itu ada bapak undang. Berarti bukan rezekinya ya pak ya. Saya sudah minta itu ajak makan di sini. Wah besok pertemuannya akan datang ngacung sama saya dipaksa istri saya. Itu Allah yang menggerakkan. Begitu. Baik, kita akan mendengar 3 testimoni apa hikmah ikut kegiatan ini dan 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Kan nanya, ah benar sekarang trennya berkurang yang menghafal Quran. Kalau menurut informasi dari luar, memang ada pengurangan sekarang orang yang semangat baca Quran, menghafal Quran. Padahal harusnya meningkat. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kegemaran melihat HP yang tidak terkendali. Sehingga tidak tahan kepada fokus, tidak tahan kepada proses. Ini yang paling bahaya dari kebiasaan lihat HP itu. Jadi selalu ingin instan ya, dan gak menyukai proses serta gak bisa fokus. Makanya kalau orang suka buka HP diajak ngobrol, sebentar aja, karena tidak menarik, ya kan? Yang menarik itu kecepatan menarik. Ini kan di-trigger terus otak kita. Hadirin, jauh dari Quran itu enggak bisa. Umat Islam sekarang dimudahkan oleh Allah dengan Al-Quran di mana-mana ada. Bagi yang akan belajar Quran, ini pengumumannya. Hanya menerima berapa Ustaz? 200 ya? Angkatan ini hanya menerima 200 santri, jenisnya ini ya, satu madrasah Al-Quran setingkat SMP SMA Baitul Quran ini, jadi menghafal dan beberapa ilmu Quran, dan tamatannya nanti sama setara dengan SMP SMA. Walaupun tidak sekolah formal, madrasah ini memiliki ijazah resmi, hanya hafalannya, pengetahuan tentang Qurannya lebih banyak. Dua, ini santri Tahfidzul Quran takhusus, yaitu yang fokus pada hafalan saja. Kalau ini ya siapa aja bisa, mas umum ya, tersedia jalur reguler dan ikhwan beasiswa. Jadi kalau enggak ada dananya, ya cari ya, di antaranya lewat beasiswa. Yang ketiga, STKI mahasiswa. Kuliah boleh di mana saja dan pondok tahfidznya di Darut Tauhid, sambil kuliah sambil menghafal Quran. Dan yang keempat, STKI karyawan. Sambil kerja di mana aja bisa. Ini pondoknya ada di sini ya, Ustaz. Jadi mukimnya di sini tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah, agak susah juga ya. Tapi prinsipnya ini bagi yang sambil bekerja, sambil mondok, sambil menghafal. Bisa? Bisa, insya Allah. Allah memampukan. Goalnya bukan hafiz 30 juz. Goalnya adalah akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Karena tiap orang beda-beda kapasitasnya. Ya, ada yang susah ingat, mudah lupa. Gimana yang kayak gini? Semuanya ada pahalanya. Orang 5 kali baca hafal, dia 50 kali belum hafal, pahalanya ada. Jadi kalau yang cari kedudukan di sisi Allah, gak usah ribet dengan hafal atau tidak, tapi makin dekat dengan Allah atau tidak. Baik, silakan. Hikmah, acungkan 3 orang. Masya Allah. Apa? Sarapan? Ya, silakan. Nih, ini dulu Pak yang kasihan karena wajahnya ada. Kenapa semua? Di sini kejadiannya bukan? Oh ya, maaf ya Pak ya, karena lebih menyolok ya. Siapa dari mana? Baik. Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, saya Asep Kurnia.
0: Asep Kurnia.
1: Kau asli dari Bandung tapi sekarang sudah merantau di Cilegon.
0: Alhamdulillah.
1: Kami rombongan dari Rumah Quran Cilegon.
0: Rumah Quran Cilegon, Masya Allah
1: ya. Jadi Alhamdulillah kami bisa mengajak 3 mobil ke sini. Testimoninya Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan Mabit ini. Yang pertama bisa bertemu dengan A langsung dan Pak Denis. Kemudian kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
0: Amin.
1: Kemudian kita mendapatkan ilmu dari AA, terutama ilmu dari Makrifatullah, dan senantiasa kita bersyukur dan bertafakur. Dan harapannya semoga AA dan Kodenis bisa berkunjung ke Cilegon, tentunya ke Rumah Quran, dan Allah menakdirkannya.
0: Amin.
1: Itu, terima kasih ya.
0: Amin. Udah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya ini. Itu sebelahnya Kang. Apa yang terpikir dan terasa dengan kegiatan ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya izin minum ya. Bentar, bismillah.
2: Alhamdulillah, ketika ikut pertama kali di Mabit ini, yang paling banyak dapat keuntungannya adalah dapat hikmah, pelajaran yang banyak. Salah satunya dari dulu kan, yang ternyata kenikmatan yang paling tinggi itu ketika kita selalu mengingat Allah, diridhoi Allah, disukai Allah. Dan ketika kita belajar untuk mengenal Allah, ternyata kadang membuat kita pengen terus kan, jadi candu untuk terus mengingat Allah. Dan sampai karena kita di lingkungan bukan dari basicnya agama, kadang-kadang iri gitu ketika ngelihat cerita para sahabat, para nabi, orang-orang soleh, kok mereka bisa punya lingkungan yang Allah cintai. Tapi ya, yang paling dapat kena trigger di sini tuh ketika tadi baca surat Ar-Rahman, yang surah setelah Fabiyyi alai robbika tukaziban, terus yang wajhaka yang kekal tuh hanya wajah Allah tuh.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Kullu man 'alaiha fan, setiap orang pasti binasa kecuali wajah Allah.
2: Ya,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MQ. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MQ, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah kuatkan setiap langkah dakwah beliau, dan juga tentunya ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi beliau, sahabat MQ. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat MQ, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama tadi, Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum juga kami menyapa Anda, sahabat MQ yang sudah bergabung, berkirim atensi di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sahabat MQ, yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MQ. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir, sahabat MQ, jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Selain itu juga sahabat MQ, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu sahabat MQ, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari, sahabat MQ, kita jaga

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini